0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Indonesia dengan Warta Berita.
2: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Afandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Perancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk kemerdekaan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
3: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
2: Partenariat pour la transition énergétique juste.
4: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
3: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
1: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
3: Demikian Sugandi Afandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purno.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya
0: Wakil
6: Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas.
7: Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara pihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
7: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
8: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
7: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
9: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
10: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
9: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000 Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
10: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik Distribusi.
11: Harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67 dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
10: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan

0: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
1: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
2: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
1: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
2: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Naji kepada Heri Susanto.
3: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
2: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Rabu per 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
4: Laporan khusus.
5: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda, menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
6: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
7: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
5: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
8: These challenges Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting. On water has never
5: been more urgent. Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kaveh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis. In practical
8: terms, it is a combination of insolvency. Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air. Costly
5: to restore. Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik, ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita, melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen Sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
10: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
11: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak, kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
12: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
11: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
10: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi, karena kita ketahui bersama pada saat didirikan situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
11: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
10: Indonesia juga kembali menekankan
11: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 voli putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 voli putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan FVC U18 Girl Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita ikuti program Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta edisi Sabtu 30 Mei 2026. Dan saat ini pendengar sudah kembali lagi bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Selvi yang akan menemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Takengon Menyapa hingga nanti tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, menuju kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, tahukah Anda, bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 diberi nama Trionda. Nama ini berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Sebuah simbol dari tiga negara tuan rumah, sekaligus gelombang semangat yang menyebar ke seluruh dunia. Diproduksi oleh Adidas, Trionda bukan sekedar bola, tapi saksi dari jutaan harapan. Setiap sentuhan kaki, setiap gol yang tercipta adalah cerita yang akan dikenang sepanjang masa. Dan mungkin di suatu tempat ada anak kecil yang sedang menendang bola di lapangan sederhana sambil bermimpi suatu hari bisa bermain di panggung dunia. Karena semua mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

Radio Megas, pendengar Selfie Temani, ruang dengar Anda untuk rangkaian program Tak Kengon Menyapa. Pendengar, gempa bumi berkekuatan 3,4 magnitudo menguncang wilayah barat kota Sabang Aceh pada Jumat 29 Mei 2026 malam sekitar pukul 23.40 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang disampaikan Kepala BMKG Stasiun Geofisika Matai Aceh Besar, Andi Azharusdin, gempa terjadi pada koordinat 5,52 lintang utara dan 93,77 bujur timur atau sekitar 177 km barat kota Sabang Aceh dengan kedalaman 14 km. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan terkait kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa tersebut. BMKG juga belum mengeluarkan peringatan tsunami terkait peristiwa itu. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta terus mengikuti informasi resmi dari BMKG. Demikian informasi yang baru saja kami antarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn.rri.co.id.

2, siap-siap ya. Karena pesta sepak bola terbesar di dunia bakalan segera hadir. Yaps, lagi ngomongin Piala Dunia 2026. Buat pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini bakal digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gokil gak sih? Ini bakal jadi event super besar dengan vibe lintas budaya. Gak cuma itu, jumlah peserta juga nambah jadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama di lapangan. Bintang-bintang dunia kayak Kylian Mbappe, Lamine Yamal, sampai generasi baru pemain muda bakal unjuk gigi di panggung dunia. Buat kamu yang pecinta bola, ini bukan sekedar pertandingan, tapi momen yang bisa menyatukan dunia dalam satu semangat sepak bola. Jadi, siap dukung tim favorit kamu. Atau jangan-jangan berharap

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: tepatin nama. Angkat ke depan dia. Dicurun di tengah jalan.
1: Dan angkat cukup jauh berada di kota penalti. Bagus
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada tahun 2026 Masehi, anggota Komisi 3 DPR RI M. Nasir Zamil menyalurkan puluhan hewan kurban kepada masyarakat di daerah pemilihannya Aceh II. Penyaluran tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus ikhtiar memperkuat semangat kebersamaan dan solidaritas di tengah masyarakat. Hewan kurban yang disalurkan tersebar di sejumlah wilayah di daerah pemilihan Aceh II meliputi Kabupaten Biren, Aceh Utara, Kota Lok Semawi, Aceh Timur, Bener Meriah, Aceh Tengah, Kota Langsa, hingga Aceh Tamiang. Nasir Zamil menyampaikan bahwa momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah ritual semata, tetapi juga sebagai sarana memperkuat ukhuwah serta menghadirkan kepedulian nyata kepada masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan. Politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS itu menegaskan bahwa tradisi berkurban yang rutin dilaksanakan setiap tahun menjadi cerminan semangat gotong royong dan solidaritas sosial yang harus terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat. Pada Idul Adha tahun ini, jumlah hewan kurban yang disalurkan mencapai 32 ekor hewan kurban, diantaranya 30 ekor sapi yang didistribusikan ke berbagai titik di Aceh II. Untuk kemudian disembelih dan dibagikan kepada masyarakat dan juga 1 ekor sapi, 1 ekor kambing untuk DPP PKS. Distribusi hewan kurban tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta memperkuat nilai-nilai kepedulian antar sesama. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar untuk 1 jam ke depan akan selalu temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Beranda Asta Cita dengan topik pagi hari ini akan membahas makan bergizi gratis, investasi nyata untuk generasi Mas Gayo. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, juga akan kami hantarkan hiburan-hiburan berupa lagu di pagi hari ini menemani aktivitas para pendengar di edisi Sabtu 30 Mei 2026.

0: trivia Piala Dunia 2026.
1: Dengar Pro 1, tahu nggak sih kalau Piala Dunia tahun ini berpotensi menjadi panggung pamungkas dua ikon sepak bola dunia. Lionel Messi akan berusia 39 tahun, sementara Cristiano Ronaldo menginjak 42 tahun saat turnamen dimulai. Bagi keduanya, ini merupakan Piala Dunia ke-6, sebuah pencapaian langka yang menegaskan panjangnya karir mereka di level tertinggi. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, 15 menit beranjak dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan dunia pendidikan, kesehatan, dan masa depan bangsa, yaitu makan bergizi gratis, investasi nyata untuk generasi emas Gayo. Pendengar, anak-anak yang sehat adalah fondasi lahirnya generasi yang cerdas. Sebaliknya, masalah gizi dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik, kemampuan belajar, hingga produktivitas seseorang di masa depan. Karena itulah pemerintah menghadirkan program Makan Bergizi Gratis atau MBG sebagai salah satu langkah besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Nah, program Makan Bergizi Gratis merupakan upaya pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan makanan yang sehat, bergizi, dan seimbang setiap hari. Program ini menyasar peserta didik mulai dari tingkat pendidikan usia dini hingga sekolah menengah. Tujuannya bukan hanya mengurangi angka kekurangan gizi dan stunting, tetapi juga membantu meningkatkan konsentrasi belajar dan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Melalui program ini, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan sehat meraih cita-cita mereka. Dan pendengar, masih saya ditemani hingga nanti tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, akan kita bahas lebih banyak dan dalam mengapa gizi sangat penting, dampak positif MBG bagi Aceh Tengah. Dan pendengar, tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Untuk Piala Dunia 2026 ini, pelacakan garis gawang dan offside yang dibantu AI akan melengkapi Virtual Assistant Referee atau VAR, membantu wasit membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Wasit manusia akan tetap memegang kendali penuh dengan AI memberikan panduan tambahan dalam situasi area penalti yang ramai. Nah, siaran juga dapat menyertakan visual yang ditingkatkan AI untuk membantu penggemar memahami keputusan wasit. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
2: Oh iya, ayo.
0: Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

93 MHz pendengar masih saya temani untuk rangkaian program Beranda Asta Cita. Nah, pendengar, gizi yang cukup memiliki peran penting dalam perkembangan otak dan tubuh anak. Anak yang mendapatkan asupan protein, vitamin, mineral, dan energi yang cukup cenderung lebih aktif, lebih fokus saat belajar, dan memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik. Sebaliknya, kekurangan gizi dapat menyebabkan anak mudah sakit, sulit berkonsentrasi, bahkan berpotensi mengalami gangguan pertumbuhan. Karena itu, pemenuhan gizi bukan hanya urusan kesehatan, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas pendidikan dan masa depan bangsa. Nah, pendengar, bagi daerah seperti Aceh Tengah yang kaya akan hasil pertanian dan peternakan, program MBG juga membuka peluang ekonomi baru. Sayuran segar dari dataran tinggi Tanogayo, telur, ikan, air tawar, buah-buahan lokal, hingga produk pangan lainnya dapat menjadi bagian dari lantai pasok program ini. Artinya, selain memberikan manfaat bagi peserta didik, MBG juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal. Dengan kata lain, program ini tidak hanya membangun generasi yang sehat, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Masih sampai temani hingga nanti tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

trivia Piala Dunia 2026. MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey dipastikan menjadi tempat berlangsungnya partai final Piala Dunia 2026 pada 19 Juli mendatang. Stadion berkapasitas sekitar 82.500 orang, MetLife Stadium menjadi sorotan karena sebelumnya kawasan New York, New Jersey pernah menjadi tuan rumah semifinal Piala Dunia 1994 di Giant Stadium. Dengan statusnya sebagai venue final, stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian utama selama turnamen berlangsung. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.

Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

rangkaian program Randa Asta Cita pendengar dengan topik makan bergizi gratis investasi nyata untuk generasi emas Gayo. Pendengar, Indonesia saat ini tengah mempersiapkan diri menuju Indonesia Emas 2045. Pada saat itu, generasi muda yang saat ini duduk di bangku sekolah akan menjadi pemimpin, tenaga profesional, pengusaha, dan penggerak pembangunan bangsa. Oleh karena itu, investasi terbaik yang dapat dilakukan hari ini adalah memastikan mereka tumbuh sehat, cerdas, dan berkarakter. Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu langkah nyata dalam mempersiapkan generasi tersebut agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Pendengar setia RRI Takengon, program Makan Bergizi Gratis bukan sekedar memberikan makanan kepada peserta didik. Lebih dari itu, program ini merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, produktif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Mari kita dukung bersama upaya peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia, karena masa depan bangsa dimulai dari piring makan yang sehat hari ini. Dan saya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Randa Asta Cita. Tetap bersama Perusahaan RRI Takengon, radio yang menyatukan dan mencerdaskan bangsa. Masih saya ditemani hingga nanti tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami, Lembaga Penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

Brazil adalah negara dengan gelar juara Piala Dunia terbanyak, mengoleksi 5 trofi, disusul oleh Jerman dan Italia dengan masing-masing 4 gelar, serta Argentina 3 gelar. Berikut daftar negara terbanyak peraih Piala Dunia per Mei 2026. Brasil 5 gelar pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan 2002. Jerman 4 gelar, 1954, 1974, 1990 dan 2014. Italia 4 gelar pada tahun 1934, 1938, 1982 dan 2006, serta Argentina 3 gelar pada tahun 1978, 1986 dan 2022.

Ketika malam tiba, ku rela kau berada dengan siapa kau melewatinya.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

menyusul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tim cek fakta liputan 6.com menemukan postingan tautan pendaftaran festival berhadiah dari Bank Mandiri. Postingan itu beredar sejak awal pekan ini. Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 26 Mei 2026. Penelusuran cek fakta liputan 6.com menelusuri dengan membuka website yang disertakan pada tautan. Hasilnya website tersebut bukan website resmi Bank Mandiri. Website itu juga meminta sejumlah data pribadi dan juga nomor WhatsApp kita. Ini merupakan modus pencurian data dan bisa menghubungkan kita ke pinjaman online ilegal. Website resmi Bank Mandiri sendiri beralamat di www.bankmandiri.co.id. Selain itu, Bank Mandiri juga pernah membuat pernyataan agar masyarakat mewaspadai modus penipuan yang mencatut nama bank tersebut. Nah, hasil cek fakta pendengar, postingan tautan pendaftaran festival berhadiah dari Bank Mandiri adalah hoax alias tidak benar. Dan lagi-lagi kami menghimbau kepada seluruh pendengar untuk tidak cepat menerima informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Demikian cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nantikan cek fakta berikutnya pada pukul 14 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon akan selfie temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program musik dan juga informasi hingga nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar juga akan selfie hantarkan informasi-informasi terupdate untuk menemani siang hari para pendengar di edisi Sabtu 30 Mei 2026.

0: just a little bit of mild sweating, and that's going to be signs that they're dehydrated. They need to take a good water break and a good shaded break from school.
1: Kota Kansas akan menjadi salah satu wilayah di Amerika Serikat yang paling terdampak panas ekstrim saat musim panas tahun ini. Hal ini memunculkan kekhawatiran bagaimana kota ini menghadapi cuaca ekstrim tersebut sebagai salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. Peringatan pun diberikan para tenaga medis mengingat jutaan orang akan terlibat selama turnamen berlangsung. Keselamatan atlet hingga para penggemar harus menjadi prioritas utama. Sebagaimana disampaikan salah satu dokter unit layanan gawat darurat Rumah Sakit St. Luke's Kansas, Tessie Ranches. Kerusakan organ dalam yang signifikan, ginjal, hati, dan pada kasus tertentu kegagalan ginjal. Jadi sangat penting untuk bisa mengenali ciri-ciri serangan panas. Sementara itu, warga Kansas memiliki caranya masing-masing untuk melindungi diri mereka dari cuaca panas dan tetap menikmati kemeriahan Piala Dunia. Sebagaimana yang disampaikan salah satu warga, Jonathan Fuentes, yang cukup akrab dengan cuaca panas.
2: Saya selalu menggunakan topi lama yang saya rendam di air, kemudian memakainya. Itu sangat membantu menjaga kepala tetap terasa sejuk.
1: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas yang dikenal dengan nama Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

93 MHz pendengar, selalu ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program musik dan informasi. Pendengar, Satsamapta Polres Aceh Barat melaksanakan kegiatan patroli perintis presisi guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat atau Harkam Tipmas pasca perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di wilayah hukum Polres Aceh Barat pada Kamis 28 Mei 2026 malam. Kegiatan yang dimulai sejak pukul 21 waktu Indonesia Barat tersebut menyasar sejumlah ruas jalan utama dan pusat aktivitas masyarakat di Kota Melabuh. Patroli dilakukan oleh personel Satsamapta Polres Aceh Barat dengan menyisir sejumlah titik rawan gangguan Kamtipmas secara mobile dan dialogis. Adapun rute patroli meliputi Jalan Nasional, Jalan Manekro, Jalan Teku Umar, Jalan Gajah Mada, Jalan Imam Bonjol hingga Jalan Haji Daud Dariah. Kegiatan patroli tersebut dilaksanakan sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi potensi tindak kriminalitas, balap liar dan gangguan ketertiban masyarakat lainnya pasca Idul Adha. Selain melakukan pemantauan situasi, personel juga menyambangi masyarakat dan memberikan himbauan Kamtipmas agar tetap menjaga keamanan lingkungan masing-masing. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan SIKMIK melalui Kasat Samapta Polres Aceh Barat AKP Reka Taruna Hasra Esos mengatakan patroli tersebut merupakan bentuk kesiapsiagaan Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Menurutnya, peningkatan aktivitas masyarakat pasca hari raya menjadi perhatian utama aparat kepolisian. Ia menjelaskan patroli menyasar orang, barang, dan lokasi yang dianggap rawan terjadinya gangguan Kamtipmas. Kawasan pertokoan, pusat keramaian, jalur lalu lintas utama, serta lokasi berkumpulnya masyarakat pada malam hari menjadi fokus pemantauan personel di lapangan. Dalam pelaksanaannya, personel Satsamapta juga mengimbau masyarakat agar segera melaporkan apabila menemukan adanya tindak kriminalitas maupun aktivitas mencurigakan. Laporan tersebut dapat disampaikan ke kantor polisi terdekat ataupun melalui layanan call center 110 Polri. Selain mencegah tindak kriminalitas, patroli tersebut juga bertujuan meningkatkan kehadiran Polri di tengah masyarakat. Kehadiran aparat kepolisian di lapangan diharapkan mampu mempererat hubungan harmonis antara Polri dan warga. Selama kegiatan patroli berlangsung, situasi di wilayah hukum Polres Aceh Barat terpantau aman, tertib dan kondusif. Masyarakat juga memberikan respons positif karena merasa lebih aman saat menjalankan aktivitas malam pasca perayaan Idul Adha. Demikian informasi yang baru saja kami antarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrnrri.co.id.

Stadion Azteca di Mexico City, Meksiko, menjadi satu-satunya stadion di dunia yang tercatat sebagai tuan rumah pada 3 edisi Piala Dunia. Kiblat sepak bola dunia pada masanya ini menyimpan sejarah panjang selama hampir 60 tahun. Siapa yang tidak mengenal gol tangan Tuhan dari Diego Maradona 4 dekade silam? Bola yang ditinju, playmaker Argentina itu menyerang ke gawang Inggris dalam laga perempat final Piala Dunia sepak bola yang digelar di Stadion Azteca. Riwayat stadion ini dimulai pada awal 1960-an ketika proyek pembangunan dirancang oleh arsitek Pedro Ramirez Vazquez dan Rafael Mijares. Struktur stadion dibuat dengan tiang-tiang beton yang menopang bangunan utuh. Tribun dibuat cekung menyerupai kawah gunung dengan kanopi yang mengitari stadion. Butuh waktu 4 tahun untuk menyelesaikannya yang saat itu mampu menampung lebih dari 100.000 penonton. Seiring waktu, Stadion Azteca menjadi rumah bagi klub-klub besar seperti klub Amerika, Cruz Azul, dan Atlante. Rumput hijaunya menjadi panggung bagi pemain-pemain top dunia baik di level domestik maupun internasional. Pada tahun 1997, stadion ini sempat berganti nama menjadi Stadion Guillermo Canedo, tokoh penting sepak bola Meksiko. Namun publik kadung mencintai nama Azteca dan akhirnya nama diubah kembali seperti semula. Perubahan nama kembali mencuat setahun lalu seiring masuknya pendanaan untuk renovasi, yaitu menjadi Stadion Banorte. Namun, aturan FIFA melarang penggunaan nama komersial selama turnamen sehingga untuk sementara disebut sebagai Stadion Mexico City. Kini, kapasitas stadion telah disesuaikan menjadi sekitar 87.000 kursi setelah berbagai renovasi. Fans akan dimanjakan dengan interior yang lebih modern dan sistem pencahayaan terbaru.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oles ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Masih dalam rangkaian program musik dan informasi pendengar. Informasi selanjutnya, personel Polsek Sungai Mas Polres Aceh Barat bersama unsur TNI melaksanakan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Harkamtibmas di wilayah Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat pada Jumat kemarin 29 Mei 2026. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 9.30 menit waktu Indonesia Barat tersebut dilakukan dengan menyasar sejumlah titik di wilayah hukum Polsek Sungai Mas sebagai langkah antisipasi gangguan Kamtibmas. Patroli gabungan TNI Polri dilaksanakan sebagai upaya preventif guna memastikan situasi keamanan tetap aman dan kondusif di tengah masyarakat. Kehadiran aparat keamanan di lapangan juga bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga yang beraktivitas. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hedi Setiawan SIK MIK melalui Kapolsek Sungai Mas AKP Muhammad Jahrian Syah Siregar mengatakan patroli gabungan tersebut merupakan bentuk sinergitas TNI dan Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, kerjasama lintas institusi sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah. Dalam pelaksanaan patroli, personel gabungan turut berdialog langsung dengan masyarakat untuk menyerap informasi terkait situasi keamanan lingkungan. Petugas juga menyampaikan himbauan Kamtibmas agar masyarakat tetap menjaga kerukunan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak kriminalitas. Selain melakukan pemantauan situasi keamanan, personel patroli turut menyambangi sejumlah lokasi aktivitas masyarakat di Kecamatan Sungai Mas. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan kondisi wilayah tetap aman dan terkendali selama aktivitas masyarakat berlangsung. Kegiatan patroli berlangsung secara humanis dan mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat. Warga menilai kehadiran aparat gabungan TNI Polri mampu memberikan rasa aman sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan. Patroli gabungan tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Polres Aceh Barat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan di seluruh wilayah hukumnya. Selama kegiatan berlangsung, situasi Kamtibmas di wilayah Kecamatan Sungai Mas terpantau aman, tertib, dan kondusif. Demikian pendengar informasi yang baru saja kami hantarkan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.co.id.

2026. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling unik dalam sejarah FIFA. Pertama kali digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, diikuti 48 tim dengan total 104 pertandingan dan berpotensi menjadi panggung terakhir Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Selain itu, banyak negara debutan akan tampil, stadion futuristik digunakan, dan jarak antar kota tuan rumah sangat jauh sehingga menantang logistik tim maupun supporter.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Masih dalam rangkaian program musik dan informasi pendengar. Penyeberangan dari Pelabuhan Ulele Banda Aceh ke Pelabuhan Balohan, Sabang maupun sebaliknya dilayani dengan kapal feri atau kapal ro-ro alias kapal lambat dan juga kapal cepat. Tentunya jika dengan kapal cepat hanya bisa mengangkut penumpang saja. Sedangkan jika dengan kapal feri juga bisa mengangkut kendaraan, kan kapal feri yang melayani rute Banda Aceh Sabang pulang pergi pada saat ini kembali dilayani oleh dua kapal yakni KMP BRR dan KMP Aceh Hebat 2. Adapun waktu yang ditempuh dengan kapal ro-ro tersebut lebih kurang 2 jam lamanya perjalanan. General Manager PT ASD Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh Reno Yulianto menerangkan jadwal pemberangkatan KMP BRR dan KMP Aceh Hebat 2 rute Sabang Banda Aceh dan sebaliknya untuk Sabtu 30 Mei 2026. Keberangkatan dari Pelabuhan Balohan Sabang Pelabuhan Ulele Banda Aceh. KMP Aceh Hebat 2 berangkat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. KMP BRR berangkat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. KMP Aceh Hebat 2 berangkat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, KMP BRR berangkat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Keberangkatan dari Pelabuhan Ulele Banda Aceh Pelabuhan Balohan Sabang, KMP BRR berangkat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, KMP Aceh Hebat 2 berangkat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, KMP BRR berangkat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan KMP Aceh Hebat 2 berangkat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadwal keberangkatan kapal KMP BRR dan KMP Aceh Hebat 2 dari masing-masing pelabuhan dapat berubah sewaktu-waktu, tergantung cuaca di perairan Sabang Banda Aceh. Bila adanya lonjakan penyeberangan Sabang Banda Aceh pulang pergi juga ada dibantu KMP Papuyu. Adapun harga tiket penumpang ekonomi dewasa sebesar Rp35.000 per orang dan Rp4.200 untuk bayi. Sementara tiket VIP anak Rp46.000 dan VIP dewasa Rp58.000. Sedangkan tarif tiket kendaraan roda 2 Rp68.000 per unit plus sudah mengcover dengan tiket pengendaraannya. Sementara untuk mobil tarifnya sebesar Rp457.000 per unit. Sudah termasuk 5 orang penumpang di dalamnya dan bus tarifnya Rp985.000 per unit sudah termasuk 16 penumpang di dalamnya. Demikian informasi yang baru saja kami hantarkan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn.rri.co.id. Informasi dan inspirasi Pro 1. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, 50 menit beranjak dari pukul 9 waktu Indonesia Barat, 10 menit menjelang pukul 10 pendengar selesai sudah tugas selfie menemani ruang dengar Anda, mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan, sesaat lagi akan ada Kak Ana yang akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk rangkaian program lainnya di edisi Sabtu 30 Mei 2026. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Pengumuman penting untuk seluruh masyarakat. Musim angin kencang telah tiba, tapi hati-hati, jangan sembarangan membakar lahan. Apakah Anda menyadari betapa bahayanya membakar lahan di musim angin seperti ini? Dampaknya bisa sangat merugikan, tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi kesehatan dan keamanan kita semua. Mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan kita. Hindari membakar lahan sembarangan dan pastikan untuk selalu mematuhi peraturan dan anjuran yang ada. Ingatlah, satu tindakan kecil dari Anda dapat membuat perubahan besar bagi bumi kita yang tercinta. Mari kita jaga alam kita bersama-sama. Ayo kita berikan yang terbaik untuk bumi kita. Hindari membakar lahan sembarangan.
1: Lagu Piala Dunia dari masa ke masa.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Beberapa rangkaian sudah mengawali untuk jumpa kita di Sabtu pagi, Sabtu siang ini 30 Mei 2026. Kita lanjutkan kembali untuk hal yang sama di rangkaian lagu dan juga informasi.
1: Awalnya aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
2: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
1: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
2: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: Anda. Anda isi tentunya dengan kegiatan-kegiatan tersendiri. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja berada, tidak berkemungkinan tentu untuk akhir pekan ini dengan semua anggota keluarga masih berkumpul. Sebagian sudah siap-siap untuk pulang ke tanah rantau, karena kemarin kan sempat menikmati liburan untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari sekarang pulangnya, biar besok masih bisa istirahat, dan Senin sudah beraktivitas lagi. Terlebih untuk yang naik kendaraan sendiri. Pendengar RRI Takengon di kediaman dimana saja Anda berada, Takengon cukup ramai untuk hari ini. Jam seperti ini saja di beberapa tempat ramai sekali. Ada tujuan mereka fokusnya sepertinya ke danau untuk liburan akhir pekan ini.
1: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong, sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
2: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

Kita bersama pendengar RRI Takengon nikmati suasana di sekitar Anda atau pinginnya di rumah saja. Dan ketika di rumah pun nikmati suasana di rumah, karena juga masih ada keluarga besar yang bersama dengan Anda. Dan cuma beberapa waktu ini kan bisa berkumpul bersama anggota keluarga. Jadi bisa menikmati kesemuanya dengan rasa sukacita. Ditemani lagi untuk rangkaian lagu dan juga informasi dari RRI Takengon. Namun ada yang kegiatannya udah kita di luar rumah saja untuk hari Sabtu siang ini, akhir pekan ini, besok-besok sudah kegiatan-kegiatan masing-masing. Ke kebun juga sepertinya, atau makan siang di kebun nantinya. Sekarang sedang dipersiapkan segala sesuatu untuk menunjang semua kegiatan-kegiatan Anda tersebut. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan tidak hanya sampai waktu itu, seterusnya rangkaian lagu dan juga informasi.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, eh.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

untuk hari ini yang punya perjalanan jauh, sudah mempersiapkan kesemuanya sejak awal atau sudah berangkat juga ya sejak pagi-pagi sekali. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, enggak ada istilah ada yang hari ini enggak kemana-mana. Sekali waktu enggak ada salahnya kan bersama dengan anggota keluarga untuk bisa bersama dengan mereka juga, agar tahu sebenarnya keluarga besar itu seperti apa. Dan seperti tadi kita sampaikan, kalau perjalanannya untuk bisa berkumpul bersama anggota keluarga tadi itu kan dalam perjalanan jauh dengan kendaraan sendiri, enggaklah harus berhenti. Cuma itu saja, sikapi semua dengan baik. Terus kalau ngantuk, lelah, memang tetap harus berhenti. Kalau di daerah kita gak ada rest area yang khusus, ya ada tempat-tempat makan barangkali, tempat singgah sebentar barangkali.

sudah cuaca seperti ini sudah pancaroba, sudah kering sekali. Dan pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, diimbangi dengan istirahat yang cukup, dan kalaupun pola makan agak sedikit berubah dikarenakan masih berhari raya, tapi hari ini hari Tasrik keempat, hari terakhir untuk yang berkorban dan kegiatan-kegiatan berhari raya, walaupun Zulhijjah di hari ke 13-14 ya. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman, di mana saja Anda berada, lansia yang ada di rumah juga Anda perhatikan untuk asupan gizi mereka, makanan-makanan mereka. Kalaupun yang usia-usia produktif itu masih yang berlemak, yang bersantan, tapi yang pasti itulah dinamika dari libur panjang ini, dinamika hari raya itu, makanan-makanan yang identik dengan makanan enak yang berlemak, pedas, itu sudah tidak asing lagi ketika hari raya. Yang pasti dikaitkan dengan cuaca udara yang seperti ini untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Menjelang tengah hari, udaranya, mataharinya hangat sekali kalau kita bisa menikmatinya, langit warna biru. Tapi itu tadi, indikasi untuk debu, sakit, penyakit-penyakit ringan, itu akan rentan sekali. Kita jaga kesemuanya karena nanti sudah beraktivitas seperti biasa lagi untuk awal bulan. Awal bulan yang tinggal berapa hari ini saja. Pendengar RRI Takengon, kita sampaikan informasi melengkapi untaian lagu yang sejak tadi disampaikan. Anda mendengarkannya. Pemerintah daerah Bener Meriah membagikan daging kurban untuk keluarga berisiko stunting sekaligus kepada fakir miskin dan penghuni hunian sementara. Sekretaris Daerah Bener Meriah Riswandika Putra pada Kamis lalu 28 Mei 2026 mengatakan hal itu dilakukan sebagai upaya mencegah dan menurunkan angka stunting di daerah tersebut. Antusias masyarakat dalam berkurban tahun ini sebutnya sangat meningkat sehingga perlu diterapkan rasa berbagi terutama kepada masyarakat yang terdampak bencana.

Bapak sendirian lagi cuci darahnya.

Pendengar RRI Takengona, selamat siang untuk kesemuanya dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Untuk untayan lagu akan terus ada, informasi juga disampaikan untuk mengisi di rangkaian lagu dan juga informasi tersebut. Informasi yang lain pada waktu yang menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti, Anda akan mendengarkan dinamika olahraga, warta berita olahraga RRI Pro 3 di

Dan kita jelang waktu yang menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk rangkaian lagu dan juga informasi berkesinambungan berlanjut lagi. Namun untuk dinamika olahraga RRI Pro 3 di kesempatan pagi menjelang siang hari ini.

0: saya memperlakukan orang lain dengan hormat? Apakah saya ikut
1: menyebar
0: hoax atau justru meluruskannya?
1: Ya.
0: Apakah saya peduli pada tetangga yang kesulitan?
1: Baik.
0: Apa saya jujur dalam pekerjaan dan tanggung jawab publik? Apakah saya lebih mengutamakan kepentingan bersama atau kepentingan diri sendiri atau kelompok?
1: Baik.
0: Itu.
1: Ya, Romo Haryatmoko, terima kasih banyak Romo sudah berbincang menarik sekali dengan topik kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini betul-betul menjadi trigger untuk kita menjadi manusia yang lebih baik lagi tentu ke depannya. Terima kasih Romo untuk waktunya. Sehat selalu. Selamat pagi.
0: Terima kasih Mas Rudi.
1: Ya. Demikian tadi kami telah hadirkan perbincangan bersama dengan staf khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Romo Haryatmoko.
2: Wawancara Pro 3.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah berisiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan. Seperti yang Anda dengar dalam pengumuman Menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, João Fonseca, berhasil menyikirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
5: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
6: First of all, it was an amazing match. Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
5: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
7: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
5: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
7: So, I'm happy with the match.
5: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6 disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Nah, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang nampaknya agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini salah satunya adalah Ole Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapura Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Goh Zhifei, dia juga berbalik, dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang depan, tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat.

0: Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapura Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
1: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah ngalahin seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya it is what it is.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat siang pendengar RRI Takengon, dan baru saja selesai Anda mendengarkan Dinamika Olahraga RRI Pro 3 di hari ini 30 Mei 2026.
1: RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya Marco Bianca mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat

Esensi buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan. Buku ini ditulis oleh Patahan Ranting dan diterbitkan oleh Bintang Wahyu pada 27 Juni 2021. Buku ini berisi sebanyak 168 halaman diperuntukkan bagi semua orang untuk perasaan yang tidak terkalimatkan. Buku ini berisi kumpulan puisi yang menggambarkan perasaan kehilangan, patah hati, dan rela melepaskan seorang. Buku ini juga menggambarkan tentang cara hidup untuk meraih kehidupan yang penuh makna, sukses, dan bahagia. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari inti buku ini. Mengajarkan kita untuk menerima dan merangkul zona nyaman. Membentuk karakter diri untuk tidak memaksakan diri keluar dari zona nyaman itu. Mengajarkan kita untuk lebih baik lagi meraih kehidupan tanpa harus mengalami kelelahan fisik, mental, dan emosional. Dan juga kita diajarkan untuk menciptakan jalan hidup kita sendiri, bukan memilih jalan yang dilalui orang lain. Lebih jauh, buku ini juga mengajarkan kita untuk memahami bahwa hujan pasti akan tetap jatuh ke pelukan bumi, sekuat apapun kamu menahan pergi. Berikut beberapa kutipan-kutipan indah dari buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan. Biarlah pada akhirnya semua yang bukan takdir memang akan berakhir. Berdoalah, jika ia memang milikmu, ia pasti akan kembali. Jika tidak, ikhlaskan ia pergi. Aku mencintaimu seikhlas awan mencintai hujan, yang tak pernah berhenti memahami, sekuat apapun menahan pergi. Hujan pasti akan tetap jatuh ke pelukan bumi. Aku izin pamit. Demikian esensi buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan.

Siang pendengar RRI Takengon, seperti sebelumnya juga rangkaian lagu dan juga informasi tengah Anda dengarkan di siang hari ini. Anda masih bersama dengan RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari kawasan Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutulut, Kebayakan. Pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tengah menyusun regulasi perlindungan anak dari jaringan terorisme. Regulasi tersebut disiapkan untuk memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan ekstremisme yang menyasar anak. Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kemenpan P3A Susanti mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari penguatan sistem perlindungan bagi anak. Menurutnya langkah ini dapat memperkuat upaya menghadapi berbagai ancaman yang berkembang di ruang digital maupun lingkungan sosial. Dan aturan tersebut mengatur rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme yang mengarah pada terorisme, dan menurutnya lagi kementeriannya berkontribusi melalui penguatan aspek perlindungan anak dan mencegah keterpaparan. Selain itu, pencegahan keterpaparan dan peningkatan ketahanan keluarga, kemudian bagaimana penguatan kapasitas anak dan masyarakat dalam memahami atau menghadapi berbagai bentuk ancaman radikalisme dan terorisme. Informasi yang kami sampaikan, pendengar, Anda bisa melihatnya lagi di laman rri.co.id.

0: kami, SMA Negeri 1 Permata, mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata, untuk Indonesia.
1: Jaya Imam.

0: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ini kata pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia U17, Kurniawan Dwi Yulianto.
2: Halo, saya Kurniawan Yulianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

6 bulan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Tengah, sedikitnya 12 sekolah masih melaksanakan kegiatan belajar mengajar di bawah tenda darurat. Salah satu sekolah yang menjadi perhatian publik adalah SD Negeri 8 Linge di Kampung Delung Skinel, Kecamatan Linge. Sebelumnya, video seorang guru yang menangis saat mengajar di bawah tenda viral di media sosial setelah diunggah oleh relawan Kita Bisa. Informasi yang diperoleh menyebutkan, video tersebut turut mendapat atensi dari pemerintah pusat. SD Negeri 8 Linge bersama 11 sekolah lainnya yang terdampak bencana diduga belum masuk dalam program revitalisasi sekolah. Padahal, hingga kini para siswa masih menjalani proses pembelajaran dengan fasilitas darurat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

siang hari ini di tengah hari yang kalau Anda punya kediaman agak sedikit tinggi tempatnya atau di tempat-tempat ketinggian dari kebun-kebun di perbukitan, kelihatan Takengon sekitarnya dengan cantiknya dengan langit yang masih berwarna biru. Dan pendengar RRI Takengon, mudah-mudahan jadi teduh suasana siang Anda dengan apa yang dihadirkan dari RRI Takengon untuk waktu ini. Kita padukan akan sampai di waktu zuhur kawasan Takengon dan sekitarnya. Pendengar RRI Takengon, selamat siang. Kita akan jelang zuhur untuk waktu ini.

Selamat siang pendengar RRI Takengon, dan nantinya kumandang azan zuhur untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Biasanya kita awali kita perdengarkan dari kawasan Masjid Agung Ruhama Takengon.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak untuk menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah, bertasbih atau bertahlil walau sekali saja. Namun mereka tidak lagi diizinkan untuk itu. Kematian serta merta memupuskan segala angan-angan tersebut. Begitulah kondisi orang mati. Mereka telah melihat akhirat dengan mata kepala mereka. Mereka tahu pasti apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka terima. Semasa hidup mereka demikian mudah menyia-nyiakan waktu yang amat berharga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Kini mereka sadar bahwa detik-detik dan menit-menit yang hilang tersebut sungguh tidak ternilai harganya. Karenanya, jangan kita biarkan semenit pun berlalu tanpa ibadah, walau sekedar mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah lelaki yang terbaik, yang panjang umurnya dan baik amalnya?" Jawab Rasulullah. Kemudian yang satu lagi bertanya, "Sesungguhnya ajaran Islam terlampau banyak bagi kami. Lalu adakah amalan yang mencakup banyak kebaikan yang dapat kami tekuni?" Usahakan agar lisanmu selalu basah dengan zikrullah, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang terbangun dari tidur hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wadhina li bidhikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Tidakkah kita sadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuji Allah saat bangun tidur? Karena Allah menghidupkan kita setelah mati dan mengizinkan kita untuk kembali mengingatnya. Benar, tidur memang identik dengan kematian. Saat tidur manusia berhenti dari segala aktivitasnya dan acuh akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Alangkah miripnya ia dengan orang mati. Andai saja Allah tidak mengembalikan ruhnya. Sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup. Kita masih bisa menambah pahala dan menghapus dosa. Ingat bahwa suatu saat kita akan tutup usia dan semuanya menjadi angan-angan. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan angan-angan itu mulai sekarang. Ibrahim bin Yazid al-Abdi mengatakan, suatu ketika Riyah al-Qaisi mendatangiku seraya berkata, "Hai Abu Ishaq," julukan Ibrahim, "ayo ikut bersamaku menemui penghuni akhirat dan marilah kita mengikat janji setia di samping mereka." Lalu aku pun pergi bersamanya ke sebuah pemakaman. Kami duduk di samping salah satu kuburan. Kemudian Riyah berkata, "Hai Abu Ishaq, kira-kira apakah yang diangankan oleh mayit ini jika ia diminta berangan-angan?" "Demi Allah, ia pasti ingin dikembalikan ke dunia agar bisa taat kepada Allah dan memperbaiki amalnya," jawab Ibrahim. Nah, kita sekarang berada di dunia. Karenanya marilah kita taat kepada Allah dan memperbaiki amal kita, sautriya. Maka Ria bangkit meninggalkan kuburan tersebut dan mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ternyata tak lama berselang ia dipanggil menghadap Allah. Semoga Allah merahmatinya. Saudaraku, jika kita ziarah ke pemakaman, jangan kita jadi orang yang lalai, sibuk untuk mengobrol. Tapi sebaiknya carilah kuburan kosong dan duduklah di sampingnya. Perhatikan liang kubur yang sempit itu. Dan bayangkan kalau Anda berada di sana ketika papan-papan kayu menutup tubuh Anda. Lalu bongkahan tanah menimbun. Kemudian sanak keluarga dan handai taulan pergi satu persatu. Anda terbaring sendirian dalam keheningan dan kegelapan. Tak ada teman di sana. Tak ada yang Anda lihat selain amal Anda. Kiranya apa yang Anda dambakan di saat menegangkan tersebut? Bukankah Anda ingin kembali ke dunia supaya beramal saleh? Supaya salat walau satu rakaat, atau bertasbih dan berzikir meski sekali? Nah, sekaranglah waktunya. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang pendengar RRI Takengon, kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Selamat siang kami ucapkan, selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk siang hari ini. Dan RRI Takengon merangkaikan beberapa rangkaian untuk nanti sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk nanti Anda akan mendengarkan warta berita berbahasa daerah Gayo ke Berseruni.

Nino dan La Nina. El Nino dan La Nina adalah cuaca ekstrim yang dapat mempengaruhi iklim global. Ada sederet perbedaan El Nino dan La Nina. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut menjadi lebih hangat, sedangkan La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut menjadi lebih dingin. Meskipun keduanya terkait dengan perubahan suhu dan pola curah hujan di berbagai wilayah, mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Dilansir dari situs BMKG, El Nino adalah suatu fenomena di mana suhu permukaan laut di Samudra Pasifik mengalami peningkatan di atas kondisi normal. Peningkatan suhu ini menyebabkan pertumbuhan awan lebih tinggi di wilayah Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi jumlah curah hujan di Indonesia. Artinya, El Nino menyebabkan Indonesia dilanda kekeringan. Sebaliknya, La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik sedang mengalami pendinginan di bawah kondisi normal. Pendinginan ini mengurangi pertumbuhan awan dan meningkatkan curah hujan di Indonesia. Apa penyebab El Nino dan La Nina? El Nino dan La Nina merupakan bagian dari fenomena El Nino Southern Oscillation yang terjadi akibat interaksi yang kompleks antara atmosfer dan samudra di kawasan Pasifik. Penyebab terjadinya El Nino. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik mengalami peningkatan suhu di atas kondisi normal. Penyebab terjadinya La Nina. La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut SST di Samudra Pasifik Tengah dan Timur mengalami penurunan suhu di bawah kondisi normal.

Pakengona dari Jalan Abdulahab Ulu Kuning, Kutulut, Kebayakan. Selamat siang pendengar, dan RRI Takengon melanjutkan kembali untuk rangkaian lagu dan juga informasi. Dan siang hari ini waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk Anda mendengarkan rangkaian warta berita berbahasa daerah Gayo Keberseluni di 30 Mei 2026.

0: Kita nantikan kabar serlo ni, menyawah ni kabar Iwan Lau si serlo ni. Berita terkini Ari Tembuni Taloh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Uluh Kuning, RRI Takengan, menyawahan kabar serlo ni, terlo Sabtu 30 Mei 2026. Biak sedera, ini kabar serlo ni selengkapi kami sawahan. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, Dedi Tabrani, menyawah ni 40% narkoba Indonesia melewati wilayah Aceh.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, Dedi Tabrani, menyawahni 40% narkoba Indonesia muliwati wilayah Aceh. Oyai sawahne waktu ngeh kutakingan, terutama kene jenis sabu-sabu. Tempat geografis Aceh khas strategis, karena oya peredaran narkotika angkai tinggi ione. Selain oya juga terjadi karena lemahnya pengawasan ilut ikarena keterbatasan anggaran negara si berdampak ku kinerja aparat keamanan i wilayah perairan. Ini kena ngeseharusi mu jadi perhatian kita murung-murung kuna katingu mu cegahe. Iprene, BNN Aceh perannya bekerja keras mu berantas narkoba itanoh rencongan. Sawaseni kene pakeang berhasil menengkam 65 kg sabu-sabu, termasuk sebelumnya juga menengkam 100 kg sabu si i proses i puset. Aceh ni kene deli bandar narkoba simu jaringan internasional, termasuk Malaysia, Rum, Thailand. Karena WP berharap ku beweni pihak kuna katingu mu bantu petugas mu berantas narkoba i Aceh. Mahyani, Ari RRI Takengan, menyawah Nikeber Serloni.
1: Totor Bailey, ilintas Jalan Pacu Kuda, Kampung Karangrejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Benar Meriah, akhiri iresminan Jumat Mane, mari pian waktu proses pembangunan ni.
3: Totor Bailey, ilintas Jalan Pacu Kuda, Kampung Karangrejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Benar Meriah, akhiri iresminan Jumat Mane, mari pian waktu proses pembangunan. Totor ini dibangun personil TNI kin bentuk kepedulian ku masyarakat si sebelumnya terisolasi akibat jalan lemem hancur akibat wihbah i akhir tahun 2025 silalu. Urumungai Totoroya akses dari kampung ku kampung hingga akses menuju kantor Bupati Benar Meriah muka miani dan masyarakat P aman melintas gereturah muring kali jalan liwat Bandara Rembele Benar Meriah ika menuju ku Simpang 3. RRI Takengan, Erani Arora, menyawahni kabar serluni.
1: Tridah Nikula, Sumatera, i kawasan perempusan Urum Ume, i warga kampung Kute Bukit, Kecamatan Belang Pegayon, Kabupaten Gailuas, menjadi masyarakat sempat waspada.
3: Teridahi Kula Sumatera i kawasan perempusan urumumeni warga kampung Kute Bukit, Kecamatan Belang Pegayon, Kabupaten Gayuluas, mujadinan masyarakat setempat waspada. Aparat polisi menghimbau warga kini ingat-ingat ika beraktivitas himpus, kini sementara waktu enti bebuat sesereng. Berdasar dari informasi si himpun dari laporan warga, kula ini teridah ipian lokasi sekitar perempusan i warga, wan rentang waktu si kiredis. Terakhir, terlu kami silalu, roa warga kampung Kute Bukit, Saripudin, Urum Hamdan, mulaporan munengon narasara Kula Sumatera, mulintas i dekat ume, urum mempus kampung setempat. RRI Takengan, Erani Arora, menyawahni kabar serluni.
1: Biak sedere ngekami sawahan ngekita pengi kabar seluni ari RRI Takengan. Nantinan kabar seluni selanjutnya jeplu wanjem satu ruhul waktu Indonesia Barat. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sedere, benmari kita pengenan kabar seluni produksi RRI Takengan. Entilupan program kabar seluni.

0: Ini kata Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha tentang Piala Dunia 2026.
1: Suka sekali nobar, seru.
0: Piala Dunia paling berkesan?
1: Piala Dunia tahun 2022, kebetulan waktu itu umrah transit ke Qatar, jadi melihat persiapan mereka cukup luar biasa. Dan ternyata Piala Dunia tahun 2022 dimenangkan oleh Argentina, di mana di dalamnya ada Lionel Messi yang sangat lincah dengan kakinya.
0: Siapa pemain favorit Mbak Wamin?
1: Lionel Messi, karena dia kayaknya lincah sekali, kayak kancil gitu.
0: Negara favorit?
1: Sebenarnya Indonesia, tapi karena tidak masuk Piala Dunia, ya kita cinta Korsel lah ya. Yang ganteng-ganteng meskipun berkeringat tetap ganteng.
0: Jagoan di Piala Dunia 2026?
1: Sebagai orang Asia, karena waktu kecil saya suka nonton Tsubasa, saya jago Jepang. Mungkin ilmu-ilmunya Tsubasa nanti bisa dipraktekkan bisa.
2: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2 hingga Pro 4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia. Menghadirkan suasana stadion meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja.

Pendengar RRI Takengona, selamat siang di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Pendengar RRI Takengona, di mana saja Anda berada, selamat siang. Dan

0: lagu mengawali untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jadi untuk isyaratnya juga pendengarnya akan ikut di kegiatan siang ini, terus meramaikan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dangdut adalah kita untuk siang hari ini. Enggak, hari raya haji, Bang. Hari terakhir hari ini.
1: Enggak, Bang. Masih
0: di rumah saja. Sudah selesai barangkali ya, Bang?
1: Ini di rumah saja sama kalakun juga.
0: Di rumah saja, enggak kemana-mana.
1: Iya, besok lagi kembali ke laptop.
0: Besok hari Minggu.
1: Iya, betul.
0: Jadi kembali ke laptop, kebun yang berapa hari ini ditinggalkan, besok akan berjumpa kembali. Kebetulan ya, Bang?
1: Kebetul, ya. Iya. Wah, lekapnya kering, porak luni, ya.
0: Oh ya, lemane isi ini empu sampai bagi sih, ya, nih, karena dia.
1: Lagu mana, anul, siaran dirinya lagu, Nik Turun, ya, gelombang signal, ya.
0: Nik Turun, Bang?
1: Lagu turun-turun, grafik signal, ya.
0: Mi, Bang, weh, Hana, ya, gak?
1: Itu porak luni, dan gak?
0: Enggak, udah, karena Hana, nih, ku lut atas, mulikok-likok porak dunia, gak?
1: Oh betul lagi betanu nih ya, nanti kuyu nih betul.
0: Iya kan, yeah, betul teh, betul teh. jadi boh mana pagi ngecerita terus ini langsungnya loh lagunya loh.
1: Oh betul langsung kasi kawan-kawan bunyi sekutu. Merah cuma saya itu merah punya HP ya tembak
0: tuh. Enggih wes lo ini gerbangi radio ya timpus, gerempus matuk kari mana mi kene.
1: Ida, iya nu ya, dutak ya.
0: Ikan are, teraya ke ikan are.
1: Idu tahu eh.
0: Oh idu tak kengah ketade. Aku ni mi bang we, aku ni pega.
1: Anu belah pinang rumah bang awak ya.
0: Oh, nik rega kurang saya ke bang.
1: Mungkin kita muda bagi mak saya dia kenal bang.
0: Oh. Gereng kuna pokoknya guling sini nanti kan saya raya meh sini pus mai jema.
1: Betul. Bawa kita nong lagu.
0: Apa ni bang? Mana lagu tu bang?
1: Nong lagu dangdut kau dia ganti abang sore dangdut ke?
0: Itu ke dangdut selunio.
1: Di abang sore dangdut ya.
0: Alah, oh ya penguk ah.
1: Itu gerarau ya, nu deh kita. Nyanyi kesukaan Mak Selvina ya.
0: Hana bang.
1: Arya Jani Harja. Anu cinta sabun mandi.
0: Cinta sabun mandi.
1: Gue berani diriku kok badakku ya.
0: Pakai lutus jaman ke bang.
1: Pakai lutus.
0: Arakan lutus seluruh ya bang jaman sini bang.
1: Itu beli sini beli lutus Mbak Ana.
0: Oh tak ke?
1: Masih kecogah cuma itu.
0: Enggak ya, lutus sabun jaman si lagu ke, lagu
1: apa lawan. Tapi lutus semi dari benda meriah dagingan. Lutus anak internet ke sana lutus anak ke tempat ya.
0: Kita pekona lutus ke bang.
1: Lutus. lagu nari jajak ngajak
0: ya, sabun mandi. Beres.
1: Si ane bos si model DJ Persia ya boh. DJ Persia musiknya unang-unang Persia musiknya.
0: DJ Persia, kebetulan ke bang?
1: Guru manu tepuk gendangnya gudu
0: gitu. Tuh saya ini ke zaman saya ini murah di bang ke bang. Pani cuma menos-nosan ini ga?
1: Guru menge gendangnya aga.
0: Aku tuh coba mulu ga karena biasanya ke Persis biasa nih waga.
1: Mau ketasam kalam nih, mbak anak keluarga sebuah secara lalu kan?
0: Enggak, sehat bang, insya Allah.
1: Salam selanjutnya untuk semua penyiar, reporter, dan semua karyawan-karyawati. Yakin abang tak paham cara pintu aja.
0: Iya.
1: Apa ngewek ya?
0: Weh, terakhir pintu lo mau ikut-ikut.
1: Apa ngewek ya abang tak paham ya?
0: Pengiwi lah, kegeremengi RRI ke nume. Jemaah RRI
1: Gerari. Jangan lupa ngopi ya Bang Satpam.
0: Kati terang penengona.
1: Itu gara atau sendiri kukur.
0: Oh aduk renya. Puter aduk ini kuku nanti ku kiri Bang.
1: Dia tidak lupa pula untuk Bapak pimpinan kita, Bapak pimpinan RRI Tasikman kita, Bapak Imam Taufik.
0: Iya betul.
1: Semoga sehat selalu dan betah di daerah dingin Tanah Kayu ini, Pak Taufik.
0: Mudah-mudahan Pak Taufiknya betah. Iya, siap.
1: Ya, selanjutnya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-
0: Iya, siap Bang. Beres.
1: Dokter Bridget, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada. Iyakah hilang-hilang ini naik-naik turun, kata Bang Joy nih suaranya. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang, selamat tugas Mbak Ana.
0: Selamat siang untuk siang hari ini. Jadi yang nelfon-nelfon ke RRI ini tahu Ana bapak-bapak semua, jadi nggak ada yang ikut jalan-jalan. Yang jalan-jalan nggak tahu udah pada kemana. Pagi-pagi kampung Kala Kebayang udah macet.
2: Ya, kalian nampaknya banyak kalian bawa pancing tuh.
0: Iya, betul itu. Nggak sekarang cari udang untuk pakan pancing susah kata orang nih.
2: Susah kali juga.
0: Karena langsung di tempat dibeli orang gitu.
2: Iya.
0: Ya oke lah, Ana jadi tahu ternyata yang nelfon-nelfon itu bapak-bapak yang gak kemana-mana, yang jaga rumah. Ayo Pak, kita kalau gitu dengerin dangdut yang mana ya Pak Bayu ya? Pak Bayu nih kan?
2: Gak salah kayaknya Mbak.
0: Iya, jadi yang muda-muda tadi udahlah, masih berlebaran. Oh besok sepertinya puncak dari jalan-jalannya orang-orang karena besok Minggu.
2: Iya, ini paling nanti kalau jalan-jalan tuh nanti setelah datang dulu anak dari Perlak.
0: Oh gitu, belum sampai ya Pak ya?
2: Belum, lusa mungkin.
0: Oh gitu. Siap-siap, kita ngedangdut aja lah kalau gitu siang hari ini. Mau kemana lagi kalau nggak dengerin RRI ya Pak Bayu ya?
2: Ya kalau nggak dengerin RRI rasanya ya rindu kali udah.
0: Ada sebagian kalau udah dengerin radio barulah kemanapun pergi, pokoknya dengerin
2: tenang,
0: radio
2: dulu. Nyaman rasanya. Makan sama ikan asin bakar pun nyaman, mungkin dengerin RRI lagi tuh.
0: Pantas aku nyari-nyari aroma ikan asin di mana.
2: Udah berat tuh saat ini, berat masih kak, cuman kami aja nggak ada itu.
0: Kalau enggak ya, ya telur dadar itu aja, iya, yang ringan-ringan aja dulu.
2: Namanya bukan ya bukan apa namanya keberkahan itu bagi yang berbagi ya kan. Udah itu aja yang disemur lah, yang direndang lah, yang di itu udah macam. Jadi ikan asin bakarnya nggak ada, ikan asin bakar dulu saat ini.
0: Kembali ke laptop.
2: Kembali ke laptop.
0: Oke. Ya Pak Bayu, lagu kita tadi itu yang mana nih Pak Bayu?
2: Lagunya ini Pengadilan Cinta aja.
0: Pengadilan Cinta. Oh. Iya. Imam S. Arifin.
2: Buat Mbak Ana, semoga saya selalu yang lagi tugas. Yeah. Dan semua kru yang tugas hari ini. Semoga saya juga. Jangan lupa ngopinya.
0: Oke, betul.
2: Jangan ngantuk. Dan selanjutnya buat yang gak usah sebutin satu persatu.
0: Iya, betul.
2: Yang lain soalnya.
0: Betul, yang lain soalnya pada makan siang di depan.
2: Buat semua pencinta RRI lah, semoga betah selalu kan.
0: Mudah-mudahan.
2: Sama-sama saling nemenin yang tugas, nemenin
0: yang di rumah.
2: Yang denger nemenin yang tugas, gitu-gitulah.
0: Itu aja. Pokoknya kalau Bang Herman kemarin siang lagi di panti, entah nggak tahu sekarang lagi di panti atau gimana. Pokoknya kami temani dengan dangdut.
2: Salam juga lah buat Bang Herman tuh. Dan kali ada salamin saya, cuman saya nggak pernah salamin dia nih. Takut kualat ini.
0: Oke, siap.
2: Kita aja Mbak ya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumahnya Bang Herman dekat pantai ya. Mau dikata apa? Memang kapan saja bisa ke laut ya kan? Dari atas aja bisa kelihatan Aceh Selatan gitu Bang.

0: siang barangkali ya. Yang pasti hari tasrik selesai asar nanti, dan kalau stoknya banyak itu nggak apa-apa. Bisa saja sampai bulan ini nggak selesai-selesai. Mau dikeringkan, mau dijemur, mau di apa, dibekukan dulu. Selamat siang, assalamualaikum. Halo.
1: Siang juga, waalaikumsalam kak.
0: Iya, waalaikumsalam kak. Apa kabar kak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oh ya, si kita tiru itu yang kita harapkan ya kan? Seperti biasa kak, porak-porak lu nih, kita pengi-pengi dangdut, dengar-dengarin dangdut kita nih, kebetah ya. Gerkusi PK gak?
1: Oh ya, kengeturan jaga yumah mio
0: kak. Oh, kebetah.
1: Anak nih mehnya pura mama itu ketaring nih sering kusin.
0: Iya, jadi betul kena kusina, silakan aja lah. Berarti mak-mak, bapak-bapak aja yang dengerin pro dangdut siang hari ini.
1: Kena turah mengewayami mau gitu izin. Gerke sana nih, belum gerpas nih.
0: Kebetaya. Gersusana ya. Yuk kak, kita dengar dangdut kalau begitu kak.
1: Dong lagunya kena isi mana deh kak, wajar aku.
0: Isi mana? Yo catatan ku kusing gak isi mana ya kak? Gak. Hana judulnya mana kak?
1: Apa yang kita sombongkan?
0: Apa yang disombongkan? Oh berarti meh ini waya mulu. Karena mana malah kemarin gerdemu gak apa yang disombongkan?
1: Ya, penyanyi Christina Hesa kegesaku.
0: Siap. Mudah-mudahan nguk hadir lagu aku betah ya.
1: Mudah-mudahan dipaksa.
0: Oh ya, pokoknya ke ngomong. Pokoknya mengalir dangdut nih berarti ngoya. Kebetah ge kak. Iya, cocok pede ya. Siap. Oh ya kedih kak.
1: Oh ya lagu itu ya deh ge sana deh.
0: Betul. Betul.
1: Salamin kakak deh, semoga sehat sekeluarga ge.
0: Amin. Sehat kakak face keluarga.
1: Pendengar bebewe ni.
0: Iya, beres.
1: Pokoknya si memengi, si setia memengi radio ni ge.
0: Semua setia. Betul ya, ya kak.
1: Anu kak we.
0: Kuna kak.
1: So mengemerwan tu sobohon kepengi aku gerara ceramah kuna deh ge.
0: Kurasa soboh nenge, kurasa kak ge. Kemana sambungan ari masjid ke studio tidak begitu bagus, betul ya?
1: Berarti soboh nenge kak ge.
0: Soboh nenge, kurasa karena mana siaran langsung sholat Jumat penge.
1: Yo mana pe ku pengiara soboh nenge mian.
0: Oh, iya.
1: Nangke soboh rohul yo aktif nih.

0: Pendengar RRI Takengon, selamat siang untuk Anda, semua kita, semua kalangan. Jadinya apa nih, jantungan kita nih dengan lagu versi-versi sekarang-sekarang ini untuk lagu lama yang tadinya Bang Joy pilihkan, Cinta Sabun Mandi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum. Halo, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, apa kabar? Jauh sekali, jauh nian. Sudah hadir di siang ini.
1: Baik.
0: Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa kabar, Kak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Masih hari raya haji kan kita?
1: Mohon maaf lahir batin ya, karena ya
0: begitu juga sebaliknya ya, Kak. Selamat hari raya.

0: Idul Adha.
1: Ya, terutama kita saling memaafkan.
0: Benar.
1: Ya kan namanya manusia ya Kak Nea.
0: Iya betul Kak. Jadi
1: tidak pernah kesalahan ya kan.
0: Iya betul. Suasana di kampung bagaimana Lebaran Haji Kak?
1: Oh di sini Lebaran Haji meriah sini.
0: Iya betul.
1: Semangat lah.
0: Iya di Aceh memang kalau Lebaran Haji itu nggak ada duanya. Memang satu-satunya di Aceh.
1: Semangat orang nih.
0: Iya,
1: masih jalan-jalan tuh, apalagi di ada libur besok hari Senin ya.
0: Hari Minggu.
1: Kayaknya hari ini Senin lebih juga padat tuh jalannya.
0: Oh sama Kak, di Takengon juga gitu, udah padat gitu. Kuah-kuah Blangong masih tersaji gak Kak?
1: Iya masih ada itu kayaknya di rumah-rumah. Oke kalau untuk hari ini kayaknya aku, kalau saya sih
0: sudah hampir selesai.
1: Menunggu dulu apa hilang bau-bau di rumah orang dulu baru nanti kita masak gitu.
0: Tega kakak sudah selesai orang baru kita.
1: Bukan gitu Kak Nam, enggak perlu. Bau kesana bau daging sini bau daging. Jadi akhirnya bukan selera lagi makannya udah mual.
0: Sambal terasi aja Kak.
1: Bikin kuah rebus sambil terasi rencana itu memang, tapi sampai sekarang ini nggak masak.
0: setelah dengerin dangdut barangkali Kak ya.
1: Sampai kali loh masuknya sampai keriting tangannya.
0: Oh gitu.
1: Udah masuk nanti putus. Masuk orang, udah masuk putus.
0: Okay lah. Mumpung ada kesempatan, ayo Kak. Kakak mau dengerin lagu dangdut
1: sama. Ini putar nih, jangan enggak diputar karena.
0: Coba dulu.
1: Kali karena enggak mau putar lagu apa kita.
0: Coba dulu lagu yang mana? Coba lagu yang mana sekarang nih?
1: Diputar ini mau minta lagu yang biasa-biasa aja, lagu zaman itu apa
0: yaman,
1: namanya
0: yaman.
1: Burung dalam sangkar.
0: Oh
1: aku kan burung dalam sangkar nih, nggak bisa kemana-mana nih.
0: Sama Kak, aku juga di kantor aja. Nanti lepas gitu kan.
1: Bayangkan kau burung dalam sangkar.
0: Oh betul. Siap. Boleh.
1: Salam-salam buat pertama sekali buat Bang Herman di Aceh Selatan, buat juga Bang Amir di Wela, buat Mak Pipah. Tadi pulang ke kampung dia di Bandar Meriah. Ini udah balik kayaknya ya. Kalau
0: gitu.
1: Lagi dengar radio naik ya, balaskan
0: mudah-mudahan
1: naik, maksudnya balas kirim salam gitu loh. Terus buat Mak Pita juga, buat Mak Selvi, buat Bang Jai, Bang John, buat siapa ya, Bang Boy juga, Bang Boy ya, buat Bang Boy, Bunda Hana, buat semua aja gitu.
0: Oke, pasti dengerin
1: karena semua bertugas ya, dan
0: Kak.
1: Besok hari Minggu kalau nggak tugas pergi jalan-jalan ya biar nggak suntuk di rumah ya.
0: Betul kak. Mudah-mudahan kak ya. Terima kasih idenya Kak.
1: Iya. Suntuk di rumah. Jangan jadi burung dalam sangkar ya kayak kita ini kan.
0: Ini sambil
1: kita di rumah nih jadi burung dalam sangkar.
0: Ini aja sambil dinas terkantuk-kantuk gitu kan. Namanya juga perempuan bangun subuh bangun sahur
1: ya,
0: gitu kan.
1: Cari hiburan di luar.
0: Iya.
1: Siap ya.
0: Siap kak. Beres kak.
1: Karena kita kalau semangat itu selalu awet muda gitu loh. Kalau hidup kita selalu semangat ya.
0: Kerasa memang itu Kak, kerasa.
1: Iya ya kan. Udah Kak Nah, selamat bertugas ya. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Selamat mendengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selalu senang, yang selalu ceria aja bawaannya. Anda baca pesan singkat dulu untuk siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, yang pertama ini dari tadi nih 13.24 itu nunggu untuk pesan singkatnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kesannya terlambat daripada tidak sama sekali. Oh enggak, masih ini nih Kak, masih hari raya, hari tasrik keempat ya, terakhir untuk tasriknya. Enggak apa-apa Kak, terus bulan Zulhijjah kan nanti sampai sebulan gitu. Ada Kak Tumirawati dari Dusun Kede Simpang Balik, mau request lagu dari Muhsin Alatas judulnya Wajah di Balik Kaca. Salam sehat selalu buat Kak Anas keluarga, Kak Tum juga sekeluarga dan lainnya. Salam sehat selalu untuk semua teman pendengar siapapun itu. Terima kasih Kak Tumirawati yang berada di kawasan Dusun Kede Simpang Balik. Beranjak selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oh, kalanare, betul kenaku Bang Joy. Kak Selvi kalanare len ini. Gerilan kuduta. Lagu Imam S. Arifin judulnya Jandaku. Spesial untuk RRI Takengon, terus Bapak Pimpinan RRI Takengon, Pak Taufik. Semoga betah di istana RRI Takengon ini. Kami juga di istana ini Kak, di buai-buai gitu kan, angin-anginnya kena AC. Kami di rumah saja Kak, karena lagi kurang sehat. Wassalam Brijin. Sama-sama kita Kak. Oh, Kakak di rumah, aku yang menemani, aku yang menghibur semua pendengar. Tidak hanya di Pro Dangdut, di waktu-waktu yang berikutnya pun masih dengar rangkaian lagu dan juga informasinya. Jadi untuk Kak Tumirawati dan juga Kak Selvi yang ada di Kalanare, Kak Selvinya cepat sehat ini karena kelelahan barangkali, karena faktor cuaca juga. Kalau kita sudah umur-umur emak-emak, ngeanan-anan kurangi santan-santan. Tadinya saya susun lagu-lagu yang sudah ada gitu kan. Tahu-tahu kalau sudah ada interaksi, telepon-teleponan, kita pasti sudah ada yang menginginkan lagu sendiri. Jadi entar dinantikan kalau

yang tidak kemana-mana akan bersama dengan RRI Takengon saja. Gak apa-apa kalau gak kemana-mana juga. Saya juga gak kemana-mana kan bersama dengan pendengar juga untuk waktu ini.

Dangdut adalah kita. Kalau misalnya ada yang belum telepon, saya bakal bacakan pesan singkat. Sudah saya baca Kak Tumirawati, terus Kak Selvi. Kak Selvi kebetulan ada yang pilihkan Imam S. Arifin, Pengadilan Cinta. Seingat saya kakak juga suka lagu tersebut. Ntar saya padukan aja dulu ya, pelan-pelan. Saya baca pesan singkat untuk saat siang hari ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut adalah kita. Ada Erna Dimah Bengi, putarkan lagu dari Roma Irama judulnya Darah Muda. Salamnya untuk Aman Hismi dan Gapur, juga untuk Mila. Mila kasih untuk Mama juga, untuk pendengar yang lain pun iya. Gak kemana-mana nih kak untuk hari rayanya. Lagi sibuk-sibuk di rumah ya, lagi banyak-banyaknya di rumah ya. Karena yang disapa semua yang di rumah sepertinya. Oh, kalaupun mereka jauh-jauh tapi tetap dengerin RRI. Mudah-mudahan ya kak ya, dinantikan untuk siang hari ini. Mavita, apa kabar Mavita yo? Ana ini ngemahepe hari raya hari keempat, apapun Ana belum dapet. Ngadu-ngadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mavita yang lagi nyetrika, nu orang hari raya, orang bawa pancing ke danau, bawa ban ke danau, nggak tahu ngapain, ban-bannya kempes kali. Lagunya dari Dewi Persik, Indah Pada Waktunya. Salamnya untuk semua pendengar aja, buat Mbak Ana juga, semoga sehat selalu. Kalau di tempat Mbak Vita di bom lagi panas berdetak, air kelapa, nu guru air kelapa, air kelapa. Kak apa nih Kak Fatma nunggu-nunggu dari jauh.

kali untuk saat siang hari ini di Talking On dan sekitarnya. Apakah di tempat Anda juga hal yang sama? Tapi kalau masih Talking On Bondan Muria, selamat siang. Tukaran kali ya yang di

0: foto. Oke lah pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita terus lagi masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Seru-seruan aja kita untuk siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagu-lagu yang diinginkan, yang dipilihkan, kita akan tempatkan, akan kita hadirkan, kita akan dengarkan bersama. Ya, ada yang berdering-dering lagi telepon kita. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Kak.
0: Dia kenapa? Kesleo mikirin siapa, Kak? Pokoknya masuk untuk telepon ke Ana aja untuk siang hari ini ya, Kak ya. Oke. Okay. Dengan siapa, Kak?
1: Ini dengannya Ma Ayu, Kak, di Benar Meriah, Kak.
0: Ma Ayu.
1: Iya, Bintang Benar.
0: Oh iya, benar-benar di Bintang Benar ya. Enggak kemana-mana hari raya, Kak?
1: Enggak, Kak, di rumah aja nih, karena kayaknya rani orang korban nih, Kak.
0: Oh iya, masih ini.
1: Jadi
0: ya.
1: Jadi bisa kemana-mana nih, Kak.
0: Kadang-kadang kita diundang, diajakin begitu ya kan, Kak. Terus saling bantu kalau lagi rame-rame di kampung ya. Siap lah, kalau gitu biar seru aja siangnya, biar waktu-waktu istirahatnya Ma Ayu, kita dengerin Pro Dangdut. Apa ya, Kak, lagunya ya, Kak? Halo, Kak.
1: Iya, Kak, Angga.
0: Iya, lagunya apa ya, Kak?
1: Lagunya darinya Ona Sutra aja, Kak, ya.
0: Terbayang-bayang.
1: Asam di gunung, garam di laut.
0: Oh, ya. Asam di gunung, ya. Siap, Kak, boleh, silakan.
1: Salam buat kakak yang lagi juga.
0: Iya, Kak, terima kasih.
1: Terus ada Isi, ada Karat, masing-masing ada di Takengon.
0: Oh gitu, mudah-mudahan dengerin mereka juga, Kak, ya. Oke, siap. Itu saja, Kak.
1: Gimana, Kak?
0: Itu saja untuk yang mau disapa.
1: Aja, Kak.
0: Oke, kirain mau disambung lagi.
1: Itu aja.
0: Boleh, Kak, dinantikan ya, dinantikan satu-satu. Nih lagunya sedang hadir nih satu-satu.
1: Iya, Kak.
0: Terima kasih Kak Ayu, Ma Ayu yang ada di Bintang Benar. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman, sama siang. Kita terus lagi untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kalau bisa adem, Mak Vita ya, cari waktu adem aja nyetrikanya. Panas-panas gini nyetrika. Tapi apa nih, masih agak berapa meter lagi ke depan untuk bisa dapetin angin bertiup sepoi-sepoi, duduk di pinggir sungai gitu kan. Berapa meter lagi aja, tapi sungai di depan sudah meniupkan angin sepoi-sepoinya. Siro nyetrika, comotin kuehnya yang kemarin ya, kan. Kue itu kan dibuat untuk kita juga. Aralan lepat, Mavita. Iya, untuk lagunya dinantikan, semua akan dapat untuk lagu yang dipilihkan sendiri, berarti satu persatu. Tadi ini ada Kak Erna di Mahbengi. Pora-pora lu nih pas deh Mahbengi ya, Kak. Ada kasam, Kak. Rama irama darah muda. Kak Selvi dinantikan, Kak Tumirawati juga hal yang sama. Kita dengerin lagu kalau gitu. Terus tadinya Imam S. Arifin, dua-duanya pilihkan Imam S. Arifin. Sekalian aja kita teruskan.

Pendengar RRI Takengon, selamat siang. Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Jadi okelah dengan kegiatan-kegiatan yang masih terus berlangsung, yang Mak Vita lagi nyetrika baju lebaran kemarin. Gak kemana-mana, lebaran kan gak mungkin ke kebun ya kan. Kemarin-kemarin beberapa hari ini masih di kebun aja, karena harus selesai, takutnya keduluan sama orang. Mbak Selvi, Kak Selvi sehat terus. Faktor usia kak, faktor usia itu biasa kak. Memang iya, kenapa susah bangun kalau sudah duduk, kirain asam urat. Oh ternyata baik-baik ke semuanya. Bang Mus tunggu ya, Bang Mus ya. Sabar, sabar, sabar. Ada Bang Amir untuk saat siang hari ini. Maaf lahir batin Bang Amir, selamat berhari raya. Masih ada waktu, kalaupun julhijahnya masih sebulan ke depan ini atau setengah bulannya lagi. Enggak seperti Bang Herman nih, Bang Amir. Bang Herman lagi di pantai, jadi anak pantai berapa hari ini. Karena kan kebetulan panas sekali. Kalau Kak Fatma, sedap rasanya. Kalau enggak puasa, enak aja kita cerita tentang makanan ya Kak Fatma ya. Sedap rasanya kalau air kelapa muda ditetesi sama jeruk nipis. Oh segar sekali. Mana lagunya? Udah semuanya nih pendengarnya. Senang dia, terhibur untuk kita semuanya. Tinggal ditunggu-nungguin aja. Seperti yang dipilihkan sama Ma Ayu yang ada di Bintang Bener. Asam di gunung, garam di laut. Bang Mus, tidak semua laki-laki. Contohnya aku. Gitu kan lirik lagunya. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. Kak Yana, benarkah harus update akunya, harus ikut seperti apa sekarang perkembangan lagu, karena yang dipilihkan kakak tadi itu apa judul lagu tadi itu, apa yang disombongkan, coba dulu apakah ini

Timur lagu itu banyak versinya ya kak ya, sekarang aja di remikin, dipakai DJ-DJ gitu. Mudah-mudahan merasa senang dan terhibur, itu yang kita harapkan. Terus di sini bersama dengan RRI Takengon, semua kita, semua kalangan.

Untuk siang hari ini terima kasih untuk semuanya, Kayana Brejin Kayana ge. Mudah-mudahan semua sehat, tidak kurang suatu apapun. Mavita juga gitu. Mavita, kalau kita kan kalau pinginin air kelapa muda ya harus ke pasar ya kak ya, beda sama Kak Fatma. Beda sama Bang Bang Herman, Bang Amir di pinggir laut. Dan siang hari ini assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Putra dari Ratawali, Pak Putra atau Bang Putra kali ya, yang ada di Ratawali, yang pinginkan lagu dari Roma Irama, judulnya Bergadang. Judulnya Bergadang, Roma Irama. Terus yang tadi itu Roma Irama, judulnya Darah Muda. Oh pas, kalau lagi muda jangan bergadang. Bamus yang ada di kawasan Simpang Balik nih, dinantikan. Ini lagu siapa yang pertama nih? Pokoknya dengerin RRI Takengon yang telepon habis lagu. Kita dapat sama pendengar lagi, ketemu sama pendengar lagi. Pesan singkat juga gitu. Kita denger-denger lagu, seru-seruan aja. Karena nanti bakal selesai di waktu yang menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cukup panjang waktu kok, 15 itu masih 30 menit lagi. Ya pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, yang pilihkan wajah di balik kaca, mudah-mudahan akan terhibur, senang adanya, dengerin lagu kesayangannya sambil dengan kegiatan aktivitas sendiri di waktu sekarang.

Pendengar RRI Takengon, selamat siang untuk kesemua, selamat beristirahat atau juga dengan kegiatan-kegiatan tersendiri untuk waktu ini berkumpul bersama anggota keluarga Anda, keluarga besar juga. Seperti awal kita cerita, kalau Anda bersama dengan RRI Takengon, tadinya udah bilang mungkin hari ini ada yang pulang ke tanah rantau lebih awal biar besok bisa istirahat, biar menghindari padatnya di jalan raya. Terima kasih.

0: Siang ke semuanya untuk menyelesaikan satu persatu lagu-lagu yang dipilihkan sama pendengar saja untuk waktu ini. Mudah-mudahan merasa senang dan terhibur. Sabaran untuk yang pilihkan Roma Irama, karena untuk Ma Ayu tadinya yang ada di Bintang Bener, jangan tiba-tiba ada panggilan dari rumah tetangga yang harus makan siang gitu kan. Terus kita dengerin aja dulu lagunya kalau gitu. Ada pesan singkat lagi ntar setelah ini.
1: Rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: pendengarnya mudah-mudahan merasa senang dan terhibur bersama dengan RRI Takengon di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Kita.
0: Masih ada yang harus diselesaikan. Saya membacanya lagi untuk siang hari ini. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dari Adela yang judulnya Koyo Jogja Istimewa. Salamnya untuk pendengar setia RRI semuanya. Dan untuk Mbak Ana ucapannya selamat siang, selamat bertugas saja. Oke, Mbak Henry namanya nih. Siap, beres, oke. Tapi satu-satu ya, karena sedang diselesaikan untuk apa namanya ini, lagu-lagu yang dipilihkan dan diinginkan semua pendengar kita. Karena kan selera masing-masing. Pengin dengerin ini, pengin dengerin yang Roma Irama.

Pendengar RRI Takengon, kita terus lagu mana lagi yang belum? Saya ngecek terus nih yang mana yang belum, mana yang sudah, biar apa namanya nih kebagian di waktu yang masih ada, tinggal beberapa menit ini. Oke, lagu ini sudah yang lagunya Mak Vita yang belum. yang lain juga sebenarnya belum Mak Vita satu-satu gitu kan. Oke lah, ntar setelah ini mudah-mudahan lagunya itu bisa hadir, bisa muncul.

mengucapkan terima kasih untuk rangkaian lagu dan juga informasi yang sejak pagi Anda dengarkan. Dan spesifik atau khusus sekali di Prodangdut ini, Anda sudah bersama dengan kami. Ada yang berkabar, bertelpon, pesan singkat, lagu-lagu kesayangannya dipilihkan, kita hantarkan. Itu yang selalu kita inginkan, Anda gembira dan selalu di sini bersama dengan RRI Takengon. Terima kasih pendengar. Rekan Nur Hasanah yang akan melanjutkan untuk rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya. Terima kasih pendengar. Selamat siang, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Euforia sepak bola dunia kembali hadir. Ajang paling bergengsi, Pesta Bola Dunia 2026. Catat ya, Pesta Bola Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Selama lebih dari satu bulan, kita akan disuguhkan pertandingan seru dari tim-tim terbaik dunia yang siap memperebutkan gelar juara. Yang bikin makin spesial, edisi kali ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini jadi salah satu pesta bola dunia terbesar sepanjang sejarah, dengan lebih banyak tim dan lebih banyak pertandingan. Jadi, sudah siapkah menyambut euforia Pesta Bola Dunia 2026? Jangan sampai terlewatkan setiap momennya ya. Terus ikuti keseruannya hanya di RRI, Piala Dunia 2026, saatnya dunia bersatu dalam satu semangat.

Pendengar, Anda mendengarkan Lintas Informasi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kemunculan harimau Sumatera di kawasan perkebunan dan persawahan warga Desa Kute Bukit, Kecamatan Belang Pegayon, Kabupaten Gayluas, membuat masyarakat setempat kembali waspada. Aparat kepolisian mengimbau warga agar meningkatkan kehati-hatian saat beraktivitas di kebun dan untuk sementara waktu tidak bekerja seorang diri. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari laporan warga, penampakan satwa liar tersebut terjadi di beberapa lokasi sekitar perkebunan warga dalam rentang waktu yang berbeda. Terakhir, pada Kamis lalu, dua warga Desa Kute Bukit, Sarifuddin bersama Hamdan, melaporkan melihat seekor harimau Sumatera melintas di dekat area sawah dan perkebunan desa setempat.

0: Sesungguhnya.
1: Mendengar, di jantung Mexico City berdiri sebuah stadion legendaris, Stadion Azteca. Dijuluki sebagai kuil sepak bola dunia, stadion ini akan menjadi saksi pembuka Piala Dunia FIFA 2026 pada 11 Juni mendatang. Bukan sekedar stadion, tapi tempat di mana sejarah ditulis, mimpi diwujudkan, dan dunia bersorak bersama. Dari tribun yang megah hingga gemuruh penonton yang menggetarkan jiwa, Azteca bukan hanya tempat bertanding, ia adalah panggung keabadian.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sore, pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kembali saya rekan saya Nur Hasanah temani Anda untuk sore ini. Dan pendengar ya di Green Green Radio Pro 1 RRI Takengon hadir kembali untuk menemani kebersamaan kita untuk akhir pekan ini Sabtu 30 Mei 2026. Mendengar Pro 1 RRI Takengon, program ini mengajak kita semakin peduli terhadap lingkungan dan menjaga alam demi masa depan yang lebih baik. Ya, pada edisi kali ini kami akan mengulas tentang tema yang sangat penting ya, terutama saat memasuki musim kemarau seperti sekarang, cuaca terik, panas, dan potensi karhutlah juga lumayan tinggi. Ya, dan tema yang kami angkat, peduli lingkungan, cegah karhutlah sejak dini. Pendengar, tahukah Anda bahwa sebagian besar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah sebenarnya disebabkan oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran sampah sembarangan, membuka lahan dengan cara dibakar, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan, konon dapat menjadi pemicu kebakaran yang sulit dikendalikan. Kalau dilihat ya pendengar, kebakaran hutan bukan hanya membakar pepohonan, dampaknya jauh lebih luas. Ketika hutan terbakar, kualitas udara menurun akibat kabut asap. Akibatnya masyarakat rentan mengalami gangguan pernapasan seperti ISPA, terutama anak-anak dan lansia. Ya, selain itu satwa liar kehilangan habitatnya. Banyak hewan yang terpaksa berpindah bahkan mati akibat kebakaran. Yang tidak kalah penting, hutan merupakan salah satu penyerap karbon terbesar di bumi. Dan ketika terbakar, karbon yang tersimpan selama puluhan bahkan ratusan tahun akan dilepaskan ke atmosfer dan mempercepat perubahan iklim. Satu fakta menarik lainnya nih, pohon dewasa mampu menghasilkan oksigen yang cukup untuk kebutuhan 2 hingga 4 orang setiap hari. Bayangkan, jika ribuan pohon hilang akibat kebakaran, tentunya dampaknya itu sangat besar bagi kehidupan manusia.

0: kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biar penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Baik, jauh di sana dari Leodra sudah hadir menemani kebersamaan kita. Dengan sebelumnya Nur mau informasikan juga ya untuk waktu sholat asar hari ini. Nanti akan tiba sekitar pukul 15.56 menit waktu Indonesia Barat. Jadi masih cukup panjang waktu untuk pendengar bisa bersiap-siap. Ya pendengar, konon ngomongin soal peduli lingkungan, cegah karhutlah sejak dini. Apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan ya setidaknya untuk mencegah karhutlah? Apalagi kita masyarakat Gayo ini kan tinggal di daerah perkebunan dominan ya, mendominasi tinggal di daerah perkebunan. Kemudian punya lahan-lahan perkebunan juga. Kadang yang pingin lahan, pingin buka lahan, kebun, kopi misalnya, ini juga membakar lahan dan sebagainya. Dan terkait dengan peduli lingkungan, cegah karhutlah sejak dini, setidaknya ada beberapa langkah sederhana namun sangat penting yang bisa dilakukan nih oleh kita semua. Pertama, jangan membakar sampah di area yang berdekatan dengan kebun, lahan kering maupun hutan. Kalaupun memang ya apa ya harus sekali gitu ya, tapi memang benar-benar harus dijaga. Kedua, jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Ya selain berbahaya, tindakan ini juga melanggar aturan dan dapat dikenakan sanksi hukum. Bahkan konon kalau membuka lahan dengan dibakar itu malah membuat lahan yang dibuka itu zat-zat yang penting untuk tanaman itu malah atau makhluk-makhluk apalah gitu ya, itu ikut terbakar, akhirnya tanahnya malah jadi kurang bagus. Kemudian pastikan api itu benar-benar padam setelah melakukan aktivitas, mungkin memasak atau berkemah di hutan, alam terbuka. Apalagi kalau misalnya pindah ke titik satu lagi gitu ya. Kalau kita tidak benar-benar memastikan api itu benar-benar padam, itu bisa berisiko. Apalagi kalau di hutan kan biasanya banyak daun-daun kering yang tumpuk, menumpuk, semakin dalam dan sebagainya. Dan mungkin kita lali gitu dengan kondisi seperti itu dan malah berdampak negatif untuk lahan terbuka itu. Ya kemudian pendengar, jangan membuang puntung rokok sembarangan. Ini biasanya yang merokok gitu ya, habis merokok sedikit lagi buang, rupanya salah lempar ke dedaunan yang kering atau ilalang yang kering. Apalagi kalau daerahnya itu memang banyak terdapat rumput-rumput kering dan sebagainya yang akhirnya bisa menjadi pemicu karhutlah itu terjadi di lingkungan tersebut. Apalagi kalau misalnya lewati ilalang-ilalang, seri-seri gitu ya, di cuaca yang seperti ini biasanya rentan sekali. Tapi alhamdulillah ya, untuk beberapa hari ini dengan cuaca yang begitu teriknya itu, kita lihat alamnya masya Allah, gak ada asap, gak ada apa gitu ya di wilayah Tengah Aceh. Ini jadi pertanda baik juga sih untuk kita yang mulai sama-sama menjaga alam. Kemudian segera laporkan kepada aparat desa, petugas kehutanan atau pihak berwenang apabila melihat tanda-tanda kebakaran. Walaupun mungkin pas melintas kecil masih ya, tapi alangkah baiknya langsung diputu, dikirimkan. Mungkin kalau ada kenalan aparat desa sekitar atau mungkin camat sekitar, atau kalau perlu langsung ke pihak pemadam kebakaran gitu ya. Tapi itu biasanya sih kalau memang benar-benar punya kontak gitu dan sering komunikasi, langsung ditindak ya, agar apa, agar tidak semakin luas dan semakin susah untuk ditangani. Nur teringat ya, dua tahun sebelumnya itu kebakaran ya Allah di wilayah Tengah Aceh itu luar biasa. Jadi ratusan titik mungkin ya, sehari itu udah berapa titik lalu lalang untuk petugas pemadam memadamkan api-api itu, yang konon ya istilahnya gak ada yang bakar, tapi mungkin ada yang salah buang puntung atau gesekan daun dan sebagainya yang akhirnya jadi pemicu karhutlah itu terjadi.
Dan tentunya mencegah kebakaran ini memang jauh lebih mudah ya, dan murah pastinya dibandingkan memadamkannya. Jadi memang setidaknya ada 5 poin tadi ya, langkah sederhana yang pendengar bisa lakukan untuk sama-sama mencegah karhutlah bisa terjadi di sekitar kita.

Pendengar, ada yang berbeda di Piala Dunia FIFA 2026 kali ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebanyak 48 negara akan bertanding. Lebih banyak tim, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak harapan. Setiap negara datang membawa mimpi, dari tim besar yang sudah langganan juara, hingga negara kecil yang baru pertama kali mencicipi panggung dunia. Ini bukan hanya soal menang atau kalah, ini tentang keberanian untuk bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Siapa tahu, dari 48 itu akan lahir kisah kejutan yang menginspirasi dunia. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, kesempatan selalu terbuka bagi mereka yang berani mencoba.

menjaga kebersihan, tidak membakar sampah sembarangan, serta mengingatkan keluarga dan tetangga tentang bahaya karhutlah adalah langkah kecil yang memberikan dampak besar bagi bumi. Karena menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas pemadam kebakaran, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Alam yang sehat akan memberikan udara yang bersih, sumber air yang terjaga, serta kehidupan yang lebih nyaman bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Ya, demikian ya untuk informasi dalam program Green Radio Go Green hari ini dengan tema peduli lingkungan, cegah karhutlah sejak dini. Mari menjadi bagian dari solusi dengan menjaga alam dan mencegah kebakaran sejak dari diri sendiri. Terima kasih untuk Anda dan stay tune terus bersama kami Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Salam hijau, salam lestari, dan selawat menjaga bumi kita bersama. Pendengar, kita akan nantikan persambungan kita ke Masjid Agung Rohamat Takengon. Untuk kita akan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Sembari kita juga akan nantikan kumandang azan Asar live dari Masjid Agung Rohamat Takengon nantinya.

Baik, pendengar Pro 1 RR Takenon. Baik, pendengar Pro 1 RR Takenon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore ya untuk semua. Selamat menunaikan ibadah salat asar. Usai tadi kumandang ajian asar kita dengarkan, dan kini lanjut untuk temani kebersamaan kita dengan ragam program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Stay tune terus bersama kami 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 16 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Mendengar pengakuan seorang perempuan mantan pekerja seks komersial PSK dalam sebuah podcast di kanal YouTube belakangan ini mengguncang ruang publik Aceh Tengah. Video yang viral di media sosial itu memantik perdebatan luas, mulai dari percakapan masyarakat biasa hingga menyeret perhatian lembaga keagamaan di daerah berhawa sejuk ini. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh Tengah, Tengku Amri Jalaluddin, mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Bupati Aceh Tengah Hailioga. Selain itu, pihak-pihak yang disebut dalam pengakuan tersebut seharusnya memberikan klarifikasi dan tidak membiarkan polemik berkembang liar di tengah masyarakat. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk sore ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat sore.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Baik, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon. Semangat untuk Anda pendengar dimanapun berada. Dan untuk sore ini, Nur akan hantarkan kembali ya untuk dialog Pesta Bola RRI Takengon. Ya, walaupun bentuknya rekaman ulang ya untuk sore ini Nur hantarkan. Ini untuk dialog ini bersama Nus Rahmat Erik Aulia Eskep, konten kreator sekaligus pencinta sepak bola khususnya. Dengan tema Generasi Digital dan Pesta Bola Dunia akan hadir menemani kebersamaan kita untuk sore ini.

0: menyambut Piala Dunia 2026. Pendengar Pro 1, tentunya bahagia sekali ya masih menemani Anda untuk sore ini, menemani rangkaian aktivitas pendengar di jam-jam santai lah seperti saat ini, dan dalam program spesial juga Euforia jelang Piala Dunia 2026. Pendengar, konon sepak bola tentunya bukan lagi sekedar pertandingan di lapangan hijau, kalau kita lihat ya saat ini pesta bola dunia ini juga bisa dirasakan di layar gadget gitu. Jadi di media sosial, di konten-konten kreatif, bahkan menjadi bagian dari gaya hidup generasi digital. Dan generasi digital dan pesta bola dunia, bagaimana sih para pemuda, anak-anak muda menikmati sepak bola di era saat ini, bagaimana juga meningkatkan antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia khususnya, dan kira-kira ada nggak nih ya peluang kreatif di balik euforia jelang Piala Dunia 2026, bahkan mungkin ada beragam pertanyaan tentang grup-grup unggulan dari narasumber kita. Nur nggak sendiri untuk sore ini di dialog pesta bola, karena ada rekan, bukan rekan ya, narasumber ya, ada Nus Rahmat Erik Aulia Eskep, seorang konten kreator. Assalamualaikum Erik.
1: Waalaikumsalam Kak Nur.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, walaupun agak demam sedikit, demam bot.
0: Kenapa demamnya? Demam bola atau demam bawaan?
1: Ini demam bawaan.
0: Oh, demam bawaan.
1: Demam bola, Kak.
0: Iya, benar-benar. Oke, ini perkembangan teknologi sekarang ini yang buat kita masih bisa berkomunikasi, bisa ngobrol gitu ya, Erik. Ya, walaupun Erik jauh lagi di Banda Aceh, nggak jauh-jauh banget sih, tapi di luar kota Takengon dengan pekerjaan yang memang saat ini ditekuni Erik. Erik, gimana untuk untuk kegiatannya padatkah?
1: Padat sih Kak, karena kebetulan Lebaran ini juga nggak pulang kan,
0: karena
1: ada nggak bisa ditinggalkan.
0: Oke deh, siap. Oke, untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, Rahmat Erik ya, Nur biasa sapa Erik sih, tapi mungkin teman-teman yang lain ada sapa Aulia gitu ya, Erik ya?
1: Ada beberapa.
0: Ada yang Rahmat juga.
1: Yang baru-baru kenal
0: manggilnya Aulia ya. Oke, dan untuk dialog pesta bola sore ini, pendengar, turut disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel. Dan yang pasti juga untuk pendengar nanti bisa gabung ya di live chatnya, dan ya sharing-sharing lah kira-kira untuk pendengar sendiri untuk tim unggulannya apa gitu ya, bisa sharing dan kenapa. Terus kira-kira suka nonton pertandingan langsung, ya nggak mesti ke luar negeri juga sih atau bisa lewat ini apa namanya, nonton bareng, atau hanya sekedar mengikuti update-nya aja melalui media sosial biasanya seperti apa, dan konten sepak bola seperti apa nih yang paling sering pendengar tonton. Nanti pendengar bisa sharing ya bersama kami, nanti Nur akan bacakan untuk pesan-pesan yang mungkin pendengar kirimkan. Erik, kalau saat ini dari anak-anak muda lah seperti Erik gitu ya, ada perubahan cara generasi muda menikmati sepak bola nggak nih dibandingkan mungkin di Piala Dunia lalu gitu, seperti apa nih Erik untuk saat ini kalau menurut Erik?
1: Ya nggak, mungkin berbeda ya, karena aku dulu juga waktu kecil ya pertama kali nonton Piala Dunia itu di tahun 2002, mungkin belum paham ya tentang sepak bola ya. Jadi seiring berkembangnya zaman, memang nobar itu biasanya antusias masyarakat sangat tinggi kak. Jadi layar lebar kan gitu kan. Mungkin nggak semua orang bisa, karena dulu memang teknologi memang terbatas ya.
0: Iya.
1: Mungkin yang kali ini agak beda Kak, karena sekarang udah bisa pakai gadget ya, terus sudah siarannya juga udah dari pemerintah yaitu di TNI ya, jadi udah bisa dinikmati semua kalangan. Dan memang bedanya atmosfernya kali ini di jam sibuk kerja Kak, dan juga kegiatan sekolah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi harus jaga jarak juga. Mungkin ada beberapa pertandingan yang memang memasuki memang udah sebelum jadwal kerja atau sekolah Kak. Mungkin kali ini menikmatinya ya bolehlah ditelingi mungkin apa gimana caranya, masih bingung juga Kak, karena ini kan pagi kegiatannya kan.
0: Mm-hmm.
1: Pasti tidak kemungkinan juga teman-teman matinya dengan caranya sendiri, apakah dari di nonton di kantor, tapi juga kerjaan jangan ditinggalkan gitu Kak.
0: Oh. Kalau Erik jam kerjanya gimana, fleksibelkah atau seperti apa?
1: Untuk sementara kebetulan itu kalau di bulan 7 bisa nonton Kak.
0: Oh, nonton langsung?
1: Nontonnya gini Kak, karena
0: nobar ya.
1: Masuk malam jadi pagi bisa menikmati Piala Dunia gitu.
0: Iya.
1: Tapi kalau karena masuk pagi mungkin bisalah nanti gimana kita atur waktu gitu Kak.
0: Oke deh. Sejauh ini kalau kita lihat nih terkait dengan konten sepak bola lah katakan, sebagai konten kreator juga ya, konten yang seperti apa nih Rik yang mungkin dalam pantauan Erik mungkin lebih diminati para generasi muda lah seperti Erik?
1: Ya pasti ada beberapa ya konten kreator yang sendiri Kak di TikTok ya, itu biasa membahas pemain atau pemain terbaik ya, apalagi kali ini kan Messi dengan Ronaldo itu kan Piala Dunia terakhir ya. Jadi banyak bintang yang memang terbaik sepanjang masa, ini adalah Piala Dunia terakhirnya. Jadi kesenangan, selain kita senang nonton Piala Dunia, ada kesedihan memang di seluruh fans, terutama untuk Messi dan juga Ronaldo. Karena ini kan memang dua pemain yang memang selalu diperdebatkan yang mana yang terbaik ya. Jadi mungkin ya pastilah kita membuat konten-kontennya pasti ada yang pro dengan Ronaldo atau Messi, terus tim terbaiknya siapa, dengan mungkin kita buat konten-konten cara nonton bareng mungkin dari gadget atau kantor. Mungkin kita, pemain-pemain pertandingan hari ini bagaimana gitu, apakah menarik atau tidak gitu. Apa ada grup apa juga yang memang dikit oleh negara-negara yang memang ketat ya, jadi kita nggak siapa yang bisa lolos dulu gitu Kak.
0: Erik kan sebagai konten kreator nih, walaupun sih kalau pekerjaannya saat ini di bidang news ya, berita ya. Memungkinkan nggak ini nanti akan dibuat konten terkait dengan Piala Dunia ini nanti sama Erik?
1: Kebetulan Kak, kami juga buat konten itu Kak, buat juga kan perkembangan Piala Dunia setiap harinya tuh ada update terus.
0: Masya Allah.
1: Ya. Jadi kita memang gak berhenti Kak sampai terakhir gitu kan. Sampai karena kan sebagian orang mungkin ini Piala Dunia ini ada yang gak bisa nonton ya. Walaupun lah memang semua bisa, maksudnya dalam arti kata semua bisa nonton. Tapi mungkin yang menit-menit krusial yang nggak bisa dinonton, kita harus memberikan informasi.
0: Ini berarti berkaitan juga ya momentum Piala Dunia bagi dunia kreatif digital seperti konten kreator kayak Erik ini punya peluang tersendiri ya. Erik, update-nya di media sosial pribadi atau di tempat kerja?
1: Yang paling utama ya pasti tempat kerja Kak, mungkin nanti pasti ada juga. Karena sini kan kalau biasanya ya kalau sepak bola itu harus penjelasan, kita nggak akan menggunakan gambar visual saja kan gitu kan. Bisa kita peluang kemenangannya siapa kira-kira yang difavoritkan menjadi juara kan, gitu. Siapa sudah yang akan disuka.
0: Oke, Bang Erik, kalau dilihat ya, sisi positif hadirnya pesta bola dunia di era media sosial sekarang apa sih?
1: Ya pastinya memudahkan ya, Kak. Semua kalangan, karena kalau dulu mungkin terbatas ya, karena ya mungkin selain memang diadakan pagi itu biasanya begadang ya, kali ini kita nggak begadang pagi kan. Udah bisa nonton pagi-pagi ya, mungkin kok pagi, paling pagi pun itu pas subuh, kebetulan kita sambil sholat subuh kan.
0: Oh iya benar ya, kalau yang ini ya, kalau yang nggak terlalu dini hari ya.
1: Nggak terlalu dini hari ya, kalau dulu kan kita selalu dini hari ya, sebelumnya di Qatar yang...
0: Oke, Rik, kalau sisi positifnya... terkait dengan hadirnya pesta bola dunia di era media sosial, udah. Lantas ada nggak kira-kira kalau berkaitan dengan dampak negatif nih dari terlalu sering mengikuti euforia sepak bola di media digital?
1: Ya pasti ada, Kak. Sekarang gini ya, mungkin kita lihat semua kan sudah bisa akses ya. Jadi mungkin ketika kita bekerja lebih memprioritaskan misalnya nonton Piala Dunia kan, nggak ada izin tiba-tiba kita nonton gitu dengan telat kerja karena nonton Piala Dunia gitu kan, kita menimbulkan negatif juga, termasuk juga pola gitu, mungkin gara-gara Piala Dunia kita izin sama gurunya
0: kesiangan gitu. Bangun ketiduran gitu ya.
1: Itu dia, tapi yang segi positifnya ya menyatukan Kak, dengan adanya Piala Dunia. Jadi semua orang itu memang banyak beda pendapat tim popos, tapi dengan adanya Piala Dunia ini menyatukan semua kalangan. Jadi bisa buat konten, bisa tahu ya, maksud kita bisa menyatukan persepsi orang itu, oh bahwasannya bola ini bukan hanya negatif, tapi banyak positifnya. Karena ini kan event 4 tahun sekali, Kak, Piala Dunia ini kan.
0: Iya.
1: Jadi yang event yang paling ditunggu-tunggu lah. Turnamen yang paling ditunggu-tunggu semua kalangan yang ada di dunia, bukannya di Indonesia.
0: Ada tips, trik mungkin bagaimana cara generasi muda atau mungkin berbagai lapisan masyarakat lah dengan profesinya masing-masing yang memang sedang menanti-nanti sepak apa ya Piala Dunia, nanti dapat menikmati Piala Dunia tanpa terjebak hoax atau fanatisme berlebihan.
1: Iya, Kak. Jadi kita bicara ya, mungkin fanatik pasti, Kak, ya.
0: Nanti tumbuh-tumbuhan gitu ya.
1: Iya, Kak. Apalagi saling menjelekkan pemainnya masing-masing dan negaranya masing-masing ya. Walaupun bukan negara Indonesia, gitu. Tapi kalau fanatik bahaya karena bisa terjadinya tawuran, terjadinya beda pendapat, bisa yang tumbuh-tumbuhan itu, Kak, ya. Jadi mungkin ya seperti itu sih, kita anggap itu hanya sebuah hiburan. Ya. Jadi siapapun pemenangnya, siapapun yang kalah, jangan nanti kita kecewa. Karena ini kan hanya pertandingan.
0: Iya. Jadi
1: nanti mungkin kita gimana sih kita bisa perawat sekolah nih, ingin nonton Piala Dunia kan gitu kan. Jadi kita kalau di sekolah gitu kan. Jadi nanti ada tipsnya bagaimana. Apakah nonton siaran ulang ketika pulang sekolah kan sekarang udah diakses nih, Kak.
0: Iya.
1: Nah, ada screen yang udah diulang itu di internet maupun di platform media sosial pasti kita bisa nonton sekolah kan. Pokoknya jangan ganggu kegiatan sekolah gitu. Mungkin kok aktor bisa ada prestasi ya, Kak. Mungkin kita nobar sama kepala atau gitu kan, sama karyawan gitu. Tapi kan kita setelah mungkin itu kan ada jeda sekitar 1 jam ya dengan pertandingan berikutnya, bisa tuh di percepat lah kerjanya. Apa kita nonton semua full match penting ya kita nonton.
0: Asik ya. Oke deh, ke apa ya, ke prediksi-prediksi nih lebih kurang ya. Kalau bagi Erik sendiri, Erik memang pribadi suka ya sama bola ya?
1: Iya kak.
0: Suka ya, oke alhamdulillah. Jadi kalau dilihat nih dari perkembangan tim-tim besar ya saat ini, kira-kira nih dari pandangan Erik, siapa sih yang paling berpeluang nih menjadi juara Piala Dunia 2026?
1: Waduh, ini agak sulit kak ya. Ini prediksi aja.
0: Iya prediksi aja. Paling nanti kena tapi ini kita kena apa oke, namanya? Paling kita nanti di ini disorakin kalau enggak.
1: Tapi serius sih kak, waktu 2022 betul prediksi juga. Benar.
0: Itu Spanyol ya? Apa?
1: Argentina.
0: Argentina ya waktu itu.
1: Iya. Mungkin yang nggak nyangka aku Perancis yang masuk final.
0: Oh, untuk tahun ini?
1: Jadi kalau untuk tahun ini, kayaknya Portugal pasti ambisinya kuat ya. Karena kali ini kan banyak pemain bintang yang muda-muda ya. Terus Ronaldo juga menjadi Piala Dunia terakhirnya. Apalagi dengan kayak Diogo Jota kan dulu kan kelakaan yang meninggal dunia pemain timnas Portugal. Jadi mungkin itu ada motivasi dari Ronaldo bagaimana bisa meraih Piala Dunia kita.
0: Oke. Kalau Argentina sendiri juara Piala Dunia lalu masih layak nggak dijagokan sebagai juara bertahan?
1: Pastinya ini pasti ya. Karena juga Piala Dunia terakhir yang mungkin dia mainnya nggak serius kak gitu kan. Performa konsisten. Itu bisa dilakukan. Tapi yang paling juga kayak Prancis itu luar biasa ya. Inggris juga luar biasa.
0: Jadi
1: kalau
0: ini
1: dari Asia itu Jepang jadi kita hitam.
0: Oh ini kemungkinan Jepang yang bisa memberi kejutan gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, dan beberapa negara lain. Kalau dari sisi pemain nih, siapa sih yang diprediksi versi Erik ya menjadi bintang paling bersinar di Piala Dunia nanti?
1: Yang pasti itu kalau pemain muda kayak lebih ke pemain. Jadi kayak Harry Kane, Harry Kane itu sangat apalagi dia terkor di Bundesliga ya. Lamine Yamal dari Spanyol, terus Kylian Mbappe dari Prancis dan Michael Olise juga dari Prancis kan. Neymar juga itu comeback lagi balik ya, bisa terbaik Brazil ya.
0: Oke. Kayaknya memang era Messi dan Ronaldo ini bisa nggak dibilang akan mulai digantikan nih sama generasi baru?
1: Pasti ya.
0: Pasti ya, karena mau pensiun ya.
1: Iya, tahun ini Piala Dunia.
0: Oke, siap. Erik, tadi sekilas memang sudah disampaikan juga ya, karena pertandingannya itu berlangsung pagi hingga dini hari lah. Kan memang mengganggu aktivitas kerja masyarakat. Ini kira-kira dengan ritme kerja saat ini mungkin atau dengan perkembangan teknologi, budaya bergadang gitu ya atau nobar, masih akan seramai dulu enggak ya?
1: Kalau aku bilangnya sebenarnya kerja ramai sih. Ini kan 48 tim ya, biasanya dulu kan cuma 32 tim ya. Ini yang paling besar lah negara-negara. Dan harapannya Indonesia sih masuk, ternyata ya belum terjadi ya.
0: Iya benar.
1: Jadi mungkin ya antusiasme mungkin kalau nobar itu lebih ke gadget ya kak, karena kebetulan dengan jam kerja, jam sekolah. Jadi mungkin kalau di layar lebar juga kayaknya udah berkurang ya. Tapi berkurang karena kan aktivitas juga akan ya, tapi kan kita bisa masih bisa menonton print dari YouTube dan tayangan-tayangan ulang karena sekarang udah mudah aksesnya kak, itu mungkin kelebihan di zaman sekarang. Kalau dulu kan mungkin harus kita tarik antena gitu kan.
0: Cari satu tempat yang bisa sama-sama karena nggak semua punya medsos mungkin atau HP yang mumpuni gitu ya.
1: Iya, tapi

0: final mungkin ada dispensasi dari pihak sekolah ya, mungkin diliburkan selama 2 hari gitu
1: ya. Bisa ya, ini kayak harapan khusus ke tempat kerja atau sekolah ya.
0: Sekolah ya pasti itu antusiasme tinggi ke apalagi di final sama semifinal. Mungkin diberikan izin khusus ya, karena memang ya, masyarakat tinggi. Mungkin kalau di awal-awal grup ini kan salah kita membagi waktu gitu. Mungkin curi sip boleh atau nanti.
1: Waduh, curi sip. Ini bahaya nih ajarannya ya. Nah, intinya prioritas tetap yang utama gitu ya.
0: Iya. Katanya prioritas tetap ya.
1: Mungkin cuman di finalnya banyak. Nanti itu ya.
0: Final dan semifinal itu penting gak? Mungkin pagi kan sih, karena kan cuman 1 atau 2 hari lah.
1: Oke deh, siap-siap. Juara tadi prediksinya Portugal ya?
0: Kalau gak Portugal, Prancis.
1: Ya. Oke, kalau Erik dari sekian banyak pemain, siapa yang paling ditunggu nih saat ini?
0: Yang paling ya?
1: Paling ditunggu aksinya, laganya. Dari pemain tunggal atau mungkin grup?
0: Sebenarnya sih yang paling ditunggu itu aksi Messi dan Ronaldo. Cuman satu faktor usia kayaknya. Dan yang sekarang itu pemain muda kayak Michael Oxlade, terus Harry Kane, Lamine Yamal itu sih kak yang paling. Erling Haaland juga kak itu masuk tersinggung Norwegia lulus lagi Piala Dunia.
1: Oke deh, siap-siap, luar biasa memang. Kalau
0: yang paling enak itu di grup I gak?
1: Itu?
0: Itu tetap di grup I, itu ada Perancis, Norwegia, Senegal, dan Irak. Itu grup neraka sih
1: bagi yang kira-kira apa gitu ya. Yeah. Oke deh, siap. Kok satu lagi, tapi ada lagi ya. Kalau Indonesia suatu saat tampil di Piala Dunia, nggak tahu kita yang 4 tahun nanti atau 4 tahun kan, seperti apa nih kalau pandangan Erik antusias masyarakat Indonesia kira-kira?
0: Kalau kita
1: itu kayaknya nggak diminta pun langsung ini ya, ada surat nonton bareng gitu ya.
0: Kayaknya kalau setiap timnas main itu pasti harus nonton bareng itu diizinkan.
1: Apalagi yakin kalau itu masuk Piala Dunia gitu ya.
0: Iya. Setiap Indonesia main itu pasti akan dikasih untuk yang kerja maupun yang sekolah itu nonton bareng gitu kan. Bahwa nasionalisme yang tinggi ya. Tapi kan nggak pernah kalau lolos Piala Dunia.
1: Oke deh, siap. Ini luar biasa ya. Kalau sebagai closing statement kita, kira-kira nih buat Erik sendiri ya, mungkin ada pesan untuk generasi muda atau untuk pendengar, khususnya yang aktif ya di media sosial selama momen Piala Dunia, seperti apa nih Erik?
0: Ya pasti kita akan disungguhi pertandingan-pertandingan yang sangat luar biasa, apalagi ini kan 48 tim ya, jadi waktunya lebih lama lagi. Dan kendalanya kita itu memang ya itu ada yang kuliah, sekolah, kerja. Mungkin nanti tipsnya sih jangan terlalu dipaksakan apabila memang pekerjaan, sekolah ataupun kuliah yang sangat-sangat urgent. Jadi kita masih bisa nonton ulangnya. Setelah kita selesai, kita kan bisa lihat cuplikan-cuplikan golnya juga boleh.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi mungkin nanti harapannya sih nanti di semifinal sama final, insya Allah sih bisa pasti diizinkan untuk bisa bareng. Ya penting jaga kesehatan, karena biasanya ini memang ada peribahasa yang namanya tuh demam Piala Dunia ya, tapi jangan sampai kita betul-betul demam beneran.
1: Iya, Erik ya belum Piala Dunia udah demam nih. Oke, makasih Erik ya untuk waktunya, udah sharing seputar dunia digital dan juga pesta bola dunia. Sukses selalu buat Erik dengan kegiatan pekerjaannya di sana ya. Dan selamat menyambut Piala Dunia 2026 di 11 Juni nanti ya mulai ya.
0: Iya, 11 Juni sampai.
1: Semoga tim unggulan pemain

0: unggulannya bisa benar-benar masuk sesuai prediksi sebelumnya gitu ya. Dan ya, salam sukses selalu, salam olahraga buat Erik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takegon, menarik sekali ya perbincangan kita bersama Nus Rahmat Erik Aulia, sosok konten kreator, pecinta sepak bola juga lah bisa dibilang. Banyak ya tim-tim yang mungkin sudah dipantau, karena memang Erik juga mungkin bersama timnya atau Erik bersama teman-temannya ini memang sudah mulai membuat konten-konten berkaitan dengan Piala Dunia, karena memang jelang Piala Dunia 11 Juni nanti ini jadi momen penting ya. Mulai saat ini para konten kreator membuat konten-konten tersendiri yang kemudian disebarkan di media sosial. Dan kalau ngomongin soal Piala Dunia 2026 kali ini memang punya nuansa yang berbeda ya dengan waktu Indonesia. Selain itu juga format dengan 48 tim dengan total 104 pertandingan, turnamen yang digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya memang jam tayang di Indonesia itu banyak yang berlangsung tengah malam hingga pagi hari. Dan euforia Piala Dunia justru membuat masyarakat Indonesia ini bakal rela bergadang mungkin ya, walaupun besoknya harus tetap kerja. Tapi bagaimana tips-tips tadi yang bisa diterapkan lah setidaknya, kalau sekolah, kalau bekerja, tapi tetap ingin nonton Piala Dunia langsung gitu ya. Namun ada penggalan juga bisa memanfaatkan media sosial. Mungkin para konten kreator itu bakal buat konten-konten tersendirilah terkait dengan pertandingan. Ya walaupun mungkin nggak full, tapi setidaknya gambaran pelaksanaan sudah ada gitu ya. Walaupun sih ada yang pencinta banget itu bakal tetap harus nonton jalannya saat sesi jalannya atau saat live. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian ya untuk dialog pesta bola Piala Dunia, pesta bola dunia generasi digital dan pesta bola dunia khususnya untuk sore ini. Dan tadi Erik juga sudah berbagi cerita, pandangan dan prediksi. Intinya sih sepak bola itu bukan hanya tentang menang dan kalah, tetapi juga tentang semangat, kreativitas, hiburan, dan kebersamaan yang mampu menyatukan banyak orang. Terima kasih dan

0: kami, SMA Negeri 1 Permata, mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata, untuk Indonesia.
1: Selain mengudara, tetap mengudara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxemawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM solar subsidi yang menyebabkan antrean mengular di SPBU. Korban bencana alam di Benar Meriah yang menghuni huntara mendapat bantuan daging kurban. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirile RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan solar subsidi kembali terjadi di sejumlah SPBU di Aceh. Berikut dilaporkan Cindy Novita.
1: Antrean kendaraan pengangkut barang, truk hingga kendaraan usaha terlihat mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Aceh dalam beberapa hari terakhir. Pantauan RRI menunjukkan antrean solar terjadi di sejumlah SPBU di Kota Banda Aceh, Aceh Barat hingga Nagan Raya. Panjangnya antrean membuat sebagian pengendara harus menunggu selama berjam-jam. Tidak sedikit pula yang memilih meninggalkan kendaraannya di lokasi antrean agar tidak kehilangan giliran saat distribusi solar kembali tersedia. Menanggapi kondisi tersebut, Sales Area Manager Retail Aceh PT Pertamina Patraniaga, Misbah Buhori, menjelaskan bahwa biosolar merupakan bahan bakar subsidi yang penyalurannya diatur berdasarkan kuota yang telah ditetapkan pemerintah.
2: Ini nyebutnya CBT, jenis bahan bakar tertentu. Ada kuota per masing-masing kabupaten kota, per SPBU, dan ini ditetapkan oleh pemerintah melalui BPA Migas, tentunya sesuai dengan anggaran subsidi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya.
1: Dengan penyaluran yang tepat sasaran dan pengelolaan yang efektif, diharapkan antrean panjang di SPBU dapat berkurang, sehingga aktivitas masyarakat dan pelaku usaha tidak terganggu. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Masyarakat Turki melalui Somuncubaba menjalurkan 40 ekor sapi kurban untuk masyarakat Kota Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan reporter TC Molidia Putri.
3: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saladuddin Jamal menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Turki melalui Somuncubaba atas bantuan 40 ekor sapi kurban untuk masyarakat di ibu kota Provinsi Aceh. Adapun hewan kurban ini disalurkan ke 14 kampung atau desa agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak warga. Turki turut mengapresiasi kepada Rumah Potong Hewan RPH Banda Aceh.
4: Indonesia halkını çok seviyorum. Aceh'i özel seviyoruz. Aceh bu mühiti ayrı.
5: Alhamdulillah kami juga syukur, berterima kasih. Perhatian Turki yang gak putus-putus untuk Aceh. Yang juga telah memilih untuk bisa berkenan di
6: bantuan sapi kurban sejumlah 40 sapi dari Somuncubaba dari Turki. Alhamdulillah mereka juga melihat bagaimana proses pemotongan hewan kurban di Kota Banda Aceh, di tempat pemotongan hewan, dan mereka mengapresiasi proses dari pelaksanaan kurban di Kota Banda Aceh.
3: Wali Kota berharap jalinan persaudaraan dan semangat berbagi ini terus membawa keberkahan bagi semua. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara,

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memperoleh alokasi anggaran sebesar 140 miliar rupiah dari transfer keuangan daerah atau TKD Provinsi Aceh. Anggaran itu akan digunakan untuk memperbaiki tanggul dan jaringan irigasi yang rusak akibat bencana banjir bandang pada November 2025 lalu. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memperoleh alokasi anggaran sebesar 140 miliar rupiah dari transfer keuangan daerah TKD Provinsi Aceh. Anggaran ini akan difokuskan untuk memperbaiki tanggul dan jaringan irigasi yang rusak akibat banjir bandang pada 26 November 2025 yang lalu. Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil yang akrab disapa Ayah Wah menyatakan bahwa dana tersebut akan dialokasikan khusus untuk memulihkan infrastruktur di Aceh Utara. Aceh Utara mendapatkan 140 miliar dari TKD Aceh untuk memperbaiki tanggul dan irigasi yang rusak. Sisanya nanti akan dianggarkan oleh Balai Wilayah Sungai atau BPS. Sedangkan proyek pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi ini sudah memasuki tahapan tender.
2: Mulai dari TKD Provinsi, kita mendapat sekitar 140 miliar, sisanya dari balai. Semua yang terdampak kemarin, semua lagi proses pekerjaan, yaitu tender.
1: Ayah Wah menyebutkan tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Aceh Utara juga telah merampungkan verifikasi di lapangan untuk memetakan titik-titik kerusakan. Dengan harapan seluruh proses administrasi berjalan tanpa hambatan agar pengerjaan fisik di lapangan bisa langsung dimulai pada Juni 2026 ini. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid BKM Masjid Besar Al-Huda Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara menyembeli 12 ekor hewan kurban untuk dibagikan kepada 1.360 paket yang diterima oleh masyarakat. Selanjutnya kembali dilaporkan reporter Saifullah Nurdin.
1: Badan Kesejahteraan Masjid BKM Masjid Besar Al-Huda Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara menyalurkan 1.360 paket daging kurban kepada masyarakat di 6 desa dalam wilayah masjid tersebut. Proses penyembelihan 12 ekor hewan kurban yang terdiri dari 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dipusatkan di halaman masjid setempat Kamis 28 Mei 2026. Imam Syi' Masjid Besar Al-Huda Tunku Haji Mukhtaruddin Anas menyebutkan bahwa seluruh hewan kurban tersebut merupakan sumbangan dari masyarakat, baik secara perorangan maupun kelompok. Setelah disembeli dan dipaketkan sebanyak 1.360 paket daging kurban, lanjutnya dibagikan kepada masyarakat khususnya fakir miskin tersebar di 6 desa di bawah naungan BKM Al-Huda, yaitu Kampung Alu, Memandang Panjang, Blang Paluh, Kedai Mentang Panjang dan Kampung Pandi.
3: Alhamdulillah, untuk hari ini ulang panjang dan masyarakat dan dua memang dibandingkan daripada sebelumnya menurun sedikit karena faktor ekonomi dan pengaruh kepada kita bagikan kepada masyarakat dalam 5 desa kita ini pakai miskin dari 1.660 paket.
1: Ia menambahkan ibadah penyembelihan hewan kurban ini sudah menjadi agenda rutin yang dilaksanakan oleh pengurus Masjid Al-Huda setiap merayakan Hari Raya Idul Adha. Panitia juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah dan para donatur yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk berkurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan ini. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Jemaah Masjid Al-Muhajirin Dusun Cotkande, Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, melaksanakan penyembelihan hewan kurban dengan menyembelih 27 ekor sapi. Daging kurban tersebut kemudian dibagikan kepada masyarakat setempat. Laporan reporter RRI Melabo, Irham Syah.
1: Jemaah Masjid Al-Muhajirin Dusun Cotkande, Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, melaksanakan kurban sunnah pada peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Program tersebut menjadi kegiatan perdana yang digagas jemaah masjid melalui sistem tabungan kurban bulanan. Ketua Panitia Kurban Sunnah Haji Burman mengatakan, kurban sunnah tahun ini diikuti sebanyak 27 kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari 7 orang peserta. Setiap peserta menabung 200 ribu per bulan selama 10 bulan hingga terkumpul 2 juta per orang.
2: Yang mana kami hampir 10 bulan itu kita berikan iuran kepada warga, yaitu per bulan 200 ribu, berarti 10 bulan sebanyak 2 juta, itu satu lembu 7 orang. Berarti terkumpullah uang sampai hari ini sebanyak 27 lembu. Dan dagingnya akan dibagi kepada seluruh masyarakat, terutama rumah per rumah. Sedangkan hari pertama itu adalah kurban wajib atau kurban lembu. Lembu wajib dan kambing. Sejumlah 11 ekor terdiri dari lembu 4 ekor, kambing 11 ekor.
1: Sementara itu Sekretariat Panitia Kurban Bantalidan menyampaikan panitia telah mengkalkulasi jumlah daging kurban yang akan didistribusikan kepada masyarakat Dusun Cotkande.
3: Kemudian kurban pada hari ini, kami sudah kalkulasi jumlah daging yang akan didistribusikan pada pagi ini 1585 kg. Ini akan didistribusikan kepada 752 kakak
1: warga
3: Dusun Cotkande dan kepada sahibul kurban sebanyak 378 kg.
1: Ia berharap antusias masyarakat terhadap program kurban sunnah terus meningkat pada tahun mendatang. Menurutnya jumlah hewan kurban diperkirakan hingga mencapai 40 ekor sapi pada Idul Adha tahun depan. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabo, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Jembatan Baile Karangrejo Kabupaten Bener Meriah diresmikan. Jembatan penghubung antar kecamatan itu kini sudah bisa digunakan warga setelah sebelumnya akses transportasi sempat lumpuh akibat diterjang banjir bandang pada November 2025 lalu. Laporan reporter RRI Takengon, Bambang Saputra.
1: Akses transportasi masyarakat dari Kecamatan Wipesa menuju Kecamatan Bukit maupun sebaliknya kembali normal setelah diresmikannya Jembatan Baile Karangrejo oleh Kepala Staf Kodim Kasdim 0119 Bener Meriah, Kapten Aib Mukran Halid, Jumat 29 Mei 2026. Dandim 0119 Bener Meriah, Letkol Infantri Ahmad Fauji melalui Kepala Staf Kodim Kapten Aib Mukran Halid mengatakan, peresmian jembatan tersebut menandakan transportasi dari Kecamatan Wipesa menuju Kecamatan Bukit kembali normal setelah sebelumnya lumpuh diterjang banjir bandang. Kehadiran jembatan Baile itu diharapkan mampu memperlancar aktivitas warga baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun sosial kemasyarakatan. Pembangunan dan pemasangan jembatan Baile merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam membantu pemulihan akses transportasi. Peresmian jembatan Baile tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Bener Meriah Rizwan Dika, tokoh masyarakat dan unsur terkait. Sementara itu, warga Karangrejo mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah membangun jembatan tersebut, mengingat akses yang selama ini lumpuh akibat bencana dapat kembali digunakan oleh masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah membagikan daging kurban kepada penghuni hunian sementara sebagai bentuk kepedulian terhadap korban terdampak bencana alam. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
2: Pemerintah daerah Bener Meriah membagikan daging kurban untuk keluarga beresiko stunting sekaligus penghuni hunian sementara. Sekretaris Daerah Bener Meriah Rizwan Dika Putra mengatakan, hal itu dilakukan sebagai upaya mencegah dan menurunkan angka stunting di daerah tersebut. Antusias masyarakat dalam berkurban tahun ini sebutnya sangat meningkat, sehingga perlu diterapkan rasa berbagi, terutama kepada masyarakat terdampak bencana.

0: Nusantara. Dan masyarakat sekitar memang yang tetap kita bagikan juga untuk fakir miskin di sekitar lingkungan Masjid Agung Madinatul Salam.
1: Pihaknya berharap masyarakat tetap antusias untuk berkurban setiap tahunnya demi menjalankan ibadah serta berbagi terhadap sesama, terutama bagi yang membutuhkan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Sekolah di Sabang menyembelih hewan kurban pada momen Lebaran Idul Adha. Daging kurban tersebut kemudian dibagikan kepada siswa sekolah dan masyarakat sekitar, sekaligus memaknai sebagai bagian dari pendidikan karakter berbasis syariat Islam yang diterapkan di lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
1: MP Negeri 5 Sabang kembali melaksanakan program kurban bersama sebagai bagian dari pendidikan karakter berbasis syariat Islam yang diterapkan di lingkungan sekolah. Program tersebut telah menjadi agenda tahunan sekaligus salah satu program unggulan sekolah dalam bentuk kepedulian sosial dan nilai keagamaan siswa. Kepala SMP Negeri 5 Sabang Munawar Zainuddin saat ditemui RRI mengatakan kegiatan kurban bersama merupakan salah satu dari 5 keunggulan yang dimiliki sekolah. Program itu diberi nama Kurma atau Kurban Bersama yang setiap tahunnya melibatkan guru, staf, dan siswa.
2: Alhamdulillah ini sesuai dengan syariat agama kita, agama Islam. Kemudian kita jadikan sebagai 5 keunggulan sekolah kita SMP Negeri 5 Sabang. Salah satunya keunggulan yang kelima yaitu kurma namanya, yaitu kurban bersama. Alhamdulillah tahun ini ada 4 ekor dari guru dan staf, ditambah 1 ekor belajar berkurban dari siswa kita. Dan ini sudah menjadi agenda tahunan kita dan merupakan keunggulan dari SMP Negeri 5 Sabang.
1: Ia menjelaskan partisipasi siswa dalam program kurban melalui pengumpulan dana secara bertahap selama 1 tahun. Sekolah terlebih dahulu mengirimkan surat persetujuan kepada orang tua siswa sebagai bentuk kesediaan mengikuti program tersebut. Menurutnya, bagi orang tua yang menyetujui, siswa dapat menyetorkan dana sebesar Rp150.000 dengan sistem cicilan sesuai kemampuan siswa masing-masing. Kebijakan itu dilakukan agar seluruh siswa memiliki kesempatan belajar berkurban tanpa merasa terbebani. Pihak sekolah juga menegaskan tidak akan melakukan penagihan tambahan apabila dana yang terkumpul dari siswa belum mencukupi menjelang pelaksanaan kurban. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk toleransi terhadap kondisi ekonomi siswa dan keluarga. Sementara itu, Tetua Adat Gampung Anak Laut Tengku Sulaiman mengapresiasi pendidikan karakter yang diterapkan di SMP Negeri 5 Sabang.
3: Alhamdulillah, pertama sekali masyarakat di Jurun, di Gampung Anak Laut, yang pertama sekali sangat puas melihat pendidikan yang diterapkan oleh guru-guru dan kepala sekolah di SMP 5, bukan hanya untuk diri guru-guru, tapi didikan untuk anak-anak. Itu sangat luar biasa. Karena hari ini banyak orang yang hanya berbicara tapi tidak berbuat. Tapi di guru-guru di SMP 5, di samping berbuat dan memberi pendidikan yang bagus dan baik pada anak-anak.
1: Ya, respon orang tua terhadap program tersebut sangat positif. Bahkan sebagian wali murid secara langsung datang ke sekolah untuk menyerahkan dana sedekah kurban. Hingga kini hampir tidak ada keluhan dari orang tua terkait pelaksanaan program kurban bersama tersebut.
0: Aktivitas Pelabuhan Balohan Sabang masih normal pada momen libur Idul Adha. Informasi tersebut dilaporkan reporter Irza Maulana.
4: Arus kedatangan penumpang maupun wisatawan di Pelabuhan Balohan Sabang masih terpantau normal dan belum menunjukkan lonjakan signifikan pada momentum libur Idul Adha 2026. Peningkatan jumlah penumpang diperkirakan terjadi pada akhir pekan seiring kembali dibukanya objek wisata bahari di Pulau Sabang. Sebagaimana diketahui, aktivitas wisata bahari sebelumnya ditutup sementara selama libur Idul Adha dan dijadwalkan kembali beroperasi pada 29 Mei 2026. Kondisi tersebut diprediksi akan memicu peningkatan kunjungan wisatawan ke Sabang pada hari Sabtu dan Minggu. Koordinator Pelabuhan Balohan Sabang, Sabta Febriansyah Saputra, kepada RRI mengatakan pihaknya telah menyiagakan 12 personil untuk mengantisipasi kepadatan penumpang di area pelabuhan. Ia menjelaskan penempatan personil dilakukan di sebuah titik yang dinilai rawan terjadi penumpukan penumpang atau wisatawan agar arus pergerakan itu tetap berjalan lancar selama puncak kunjungan akhir pekan.
5: Kalau kita personilnya ada 12 orang, Bang. Ada sebagian yang di antrian kapal lambat, ada yang di kapal cepat. Ya untuk minimalisir arus penumpang lah, biar jangan terlalu macet kan. Dan bantu dengan KP3 juga, orang karantina.
4: Dia menambahkan selain personel pelabuhan, pengamanan dan pengawasan di Pelabuhan Balohan Sabang juga melibatkan sejumlah instansi terkait seperti KP3 dan karantina kesehatan. Pantur menghimbau wisatawan menjaga kebersihan lingkungan dan memperhatikan barang bawaan masing-masing saat berada di area pelabuhan. Kemudian dia menambahkan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan operator kapal cepat maupun kapal lambat untuk menjaga ketepatan jadwal pelayaran. Bahkan operator lambat dilaporkan mulai menambah intensitas pelayaran hingga 4.000 untuk mengantisipasi lonjakan penumpang maupun wisatawan pada akhir pekan ini. Kian Irza Maulana melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, wilayah batas Selasar, Kerul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah ikuti lintas 17 siaran berita berjaringan Skorwil 17 Aceh. Kita lanjut untuk temani kebersamaan kita dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat sore, stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Radio Piala Dunia. Behabarakan RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga, tadengah siaran langsung Piala Dunia ba RRI Radio Kebanggaan Bangsa Getanya.

RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya, Farid Fabiansyah mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat kamu

Ya baik, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon. Beberapa pilihan lagu-lagu daerah dataran tinggi Gayo yang kami hantarkan semoga dapat menghibur menyertai rangkaian aktivitas-aktivitas Anda untuk sore ini. Ada beragam atau beberapa informasi lainnya yang juga terus kembali kami akan sampaikan untuk temani kebersamaan kita. Dan pendengar, ada informasi nih di mana Putra Gayo raih penghargaan dan hadiah umrah di ASEAN SDGs Future Leaders. Ya, prestasi membanggakan kembali diukir oleh akademisi sekaligus praktisi asal Indonesia di panggung regional Andi Rahman Emling, dosen praktisi dari program studi pariwisata syariah IAIN Takengon, sukses menorehkan pencapaian gemilang dalam ajang bergensi ASEAN SDGs Future Leaders Summit 2026 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia pada 18 hingga 21 Mei 2026. Forum internasional yang berfokus pada percepatan capaian Sustainable Development Goals SDGs ini diikuti oleh puluhan delegasi terpilih dari berbagai negara di Asia Tenggara. Dan pada perhelatan tahun ini, panitia penyelenggara menggandeng salah satu kampus bisnis terkemuka di Malaysia, University Kuala Lumpur, sebagai mitra akademik strategis sekaligus pusat pelaksanaan rangkaian program utama. Dan konon dalam forum tersebut, Andi Rahman hadir membawa gagasan segar mengenai integrasi pariwisata berkelanjutan berbasis syariah, halal tourism, yang disinergikan dengan pelestarian lingkungan, khususnya konservasi air bersih. Kontribusi aktif serta argumentasi yang kuat di setiap sisi diskusi berhasil memikat perhatian Dewan Juri Internasional. Dan konon tak tanggung-tanggung nih, representasi IAIN Takengon ini sukses menyabet 4 penghargaan sekaligus dalam malam puncak penganugerahan yang digelar di International Youth Center IC Kuala Lumpur. Penghargaan yang berhasil dibawa pulang meliputi Best Team, Best Group Idea, Best Media Presentation, and Best Performance. Ya, selain deretan trofi dan medali tersebut,

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, pendengar, Anda mendengarkan Cek Fakta bersama kami, Pro 1 RRI Takengon. Untuk Cek Fakta sore ini berkaitan dengan video yang beredar yang menyatakan Prabowo izinkan Israel uji coba rudal ke Indonesia. Foto yang beredar konon diambil dari video asli pidato Prabowo dalam rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan kelima tahun sidang 2025-2026 pada Rabu 20 Mei 2026 lalu. Ya, jadi sebuah unggahan beredar di media sosial Facebook mengklaim Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengizinkan Israel untuk melakukan uji coba rudal ke Indonesia dengan syarat tepat sasaran. Dan unggahan tersebut konon disebarkan oleh sejumlah akun Facebook pada Minggu 24 Mei 2026 lalu. Dan unggahan tersebut memperlihatkan seolah-olah informasi tersebut merupakan tulisan dari media. Unggahan tersebut menampilkan gambar Prabowo berdiri di podium mengenakan jas dengan latar belakang bendera merah putih, namun tidak dicantumkan sumber informasi tersebut dan hanya dituliskan tanggal, yakni Jumat 22 Mei 2026. Lantas dari penelusuran tim Cek Fakta memverifikasi klaim tersebut dengan melakukan pencarian gambar terbalik reverse image untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Dan intinya sih pendengar, dari kesimpulan penelusuran tim Cek Fakta menunjukkan bahwa video yang mengklaim Prabowo membolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asal tepat sasaran bersifat salah dan menyesatkan, false and misleading. Foto yang beredar diambil dari video asli pidato Prabowo dalam rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan kelima tahun sidang 2025-2026 pada Rabu 20 Mei 2026. Prabowo berpidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan melakukan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, dan dia tidak pernah menyebut perihal pemberian izin kepada Israel untuk menjadikan Indonesia sebagai tempat uji coba rudal. Demikian untuk Cek Fakta sore ini, sudah kita ikuti menghantarkan satu informasi video keliru ya atau tidak benar terkait dengan Prabowo izinkan Israel uji coba rudal ke Indonesia. Demikian Cek Fakta sore ini, dan Anda dapat ikuti Cek Fakta setiap hari pada pukul 9, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen murung-murung, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, RRI, Radio Piala Dunia.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya, silakan nikmati coklat panas kalian.

Baik, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon. Untuk kebersamaan kita di sore ini, lagu-lagu religi hadir menemani kebersamaan kita. Dan untuk informasi, waktu sholat maghrib nanti akan tiba sekitar pukul 18.41 menit waktu Indonesia Barat. Dan rangkaian lagu religi juga masih akan hadir selanjutnya. Ada ya, Wawan RBG dengan Birul Walida ini, dan juga Syaikona dari Sarah featuring Encu Darmawan.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah

selamat sore, dan lanjut kita akan nantikan kumandang azan maghrib live dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Sebelumnya kita akan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran live dari Masjid Agung Ruhama Takengon juga.

Baik, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon. Untuk selanjutnya, satu lagu religi kembali juga masih akan hadir menemani kebersamaan kita. Dan kita juga akan sembari nantikan ya berita sentral bersama Pro 3 RRI Takengon nantinya tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi, positif, dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terdapat pengawasan di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik, yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi, positif, dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terdapat pengawasan di Garuda. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dan kami pernah mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan, dan bukanlah hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita, sehingga sampah ini tidak lagi menjadi momok, tidak jadi darurat begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampah juga makin banyak. Maka antisipasi besarnya dilakukan tidak boleh langkah biasa.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
4: Ini bukan konteks adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi untuk masyarakat bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya, kita IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
3: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
5: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahrus Zakin, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menggunakan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan, seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
6: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
5: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
7: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
5: Kepala DLH Kota Jambi, Mahruzar, menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem menghadirkan tantangan perlindungan konsumen sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar, mengungkapkan pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling?
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Melepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Melepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simulasi. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Malepet.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
11: Sarno berharap status destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yuda Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih.
13: 1 kilo.
15: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan penyebaran narkoba.
13: Diketahui, razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
17: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap 2 rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar 2 Raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. 2 Raperda itu yakni Raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
16: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
17: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
18: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten.
17: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar 2 raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya ke arah barat laut. Kemudian dalam 4 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih. Di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF Hartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal, sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Hartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yeah, so today again it's been about preparing for AFF Cup and assessing the domestic.
3: Hari ini adalah latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday ini.
2: Some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, ini buat saat selesai. Mulai dari Oxford lalu, so. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum tim training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku, sama John. Ya, saya sangat bersyukur. Dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik. Metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik. Dan, ya, saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, mengawali kebersamaan kita malam ini, rangkaian pilihan lagu-lagu islami hadir hingga menjelang waktu isya nanti untuk ulah takengon dan sekitarnya. Selamat malam untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon masih dengan pilihan lagu-lagu islami menemani kebersamaan kita hingga menjelang waktu isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Waktu isya kita untuk malam ini pukul 19.56 waktu Indonesia Barat.

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan

menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain. Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor. Sekarang pikirkan ini, kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.

0: menunaikan ibadah sholat isya bagi anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Selanjutnya kita ikuti mini drama pendengar Sepatu Untuk Wana, produksi RRI Samarinda.
1: Kamu yakin mau menerima tawaran ini?
2: Yakin, Ibu.
1: Sudah dipikirkan masak-masak kan?
2: Sudah, Bu.
1: Walaupun gajinya gak besar.
2: Doakan Aira aja ya, Bu. Supaya Aira tetap sehat, terus selamat dalam bertugas.
1: Ih, Ibu bakal kangen sama anak Ibu yang baik hati ini.
2: Aira juga bakal kangen banget sama Ibu.
1: Sebetulnya cuma 2 jam ya dari rumah. Tapi harus pakai kapal kecil ke sana.
2: Iya, Bu. Sayang ya, gak ada akses jalan darat. Kalau ada kan, 2 jam itu juga jadinya sebentar aja. Tiap akhir minggu, Aira juga bisa pulang.
1: Iya, Aira. Ibu juga bingung. Padahal masih terhitung dekat dengan desa kita.
2: Iya, Bu. Dan kapalnya juga berjadwal lagi.
1: Ya sudah, kalau memang kamu mau mulai, mulailah. Jangan sampai kalah sebelum berperang.

Drama Radio Produksi RRI Samarinda, Sepatu Untuk Wana. Dengan para pemeran, Aira diperankan Sulis, Wana diperankan Sakila, Ibu diperankan Rati, Ibu Wana diperankan Mayang Kurniawan, dan Dedi Purnama memerankan Kepala Sekolah.

0: Alhamdulillah udah bersih. Lumayan juga kamarnya. Biarpun jauh dari keramaian, ya yang penting tempat tinggalnya nyaman lah ya.
1: Hayo pulang, sudah senja ini, masih main terus.
2: Aku gak mau pulang.
1: Mbak?
0: Iya Bu.
1: Ayo pulang.
2: Aku masih mau main Bu.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Hari ini kita kedatangan ibu guru baru. Namanya Bu Aira. Silakan memperkenalkan diri, Bu.
2: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Bu Guru.
2: Mulai hari ini, ibu yang akan jadi wali kelas kalian ya.
1: Oke.
0: Loh, kenapa kok senang betul kalian?
1: Iya, Pak.
0: Ya sudah, karena Ibu Aira baru sampai kemarin sore, besok pagi baru Bu Aira mulai tugas ya.
1: Iya, Pak.
2: Sampai ketemu besok anak-anak.

0: Ayo anak-anak, masuk. Eh, kamu siapa nama kamu?
1: Wana, Bu.
0: Wah, namanya bagus. Artinya hutan ya.
1: Aku nggak tahu artinya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Wana ke sekolah nggak pakai sepatu?
1: Sepatuku rusak, Bu. Kata ibu nanti kalau sudah ada uang dibelikan yang baru.
0: Oh gitu. Ibunya Wana yang kemarin lewat depan rumah kan?
1: Iya, Bu. Kemarin Wana juga lihat ibu.
0: Ya sudah, kalau gitu sekarang Wana masuk dulu ya.
1: Iya, Bu.

0: Biasanya malam-malam gini aku lagi ngobrol sama ibu. Telepon ibu ah. Ibu, Aira kangen.
1: Jadi gimana? Kamu mau pulang aja?
0: Ya, jangan dong bu. Orang perang baru dimulai.
1: Loh, emangnya perang?
0: Enggak ibu, maksud Aira kan baru aja mulai berjuangnya.
1: Anak ibu ini semangatnya memang luar biasa.
0: Bu, ngomong-ngomong, aku ngerasa beruntung banget bu.
1: Beruntung gimana?
0: Ya beruntung, dulu aku sekolah kan deket rumah. Mau kemana-mana juga gampang, mau punya apa-apa juga asal punya uang bisa.
1: Alhamdulillah, tapi kenapa kamu ngomong kayak gini?
0: Sedih bu, masa ya ada yang ke sekolah tadi pakai sendal. Terus sekolahnya juga banyak yang harus diperbaikin.
1: Itulah, berarti akses dan fasilitas pendidikan belum rata ya?
0: Iya bu, padahal 2 jam aja dari rumah. Tapi ya itu, perbedaannya lumayan juga loh bu.
1: Ya, tapi ibu yakin kok, setelah ini perhatian pemerintah akan jauh lebih baik.
0: Amin, semoga ya bu.
1: Kamu udah kangen masakan ibu belum?
0: Ya, lumayan kangen sih bu. Tapi aku kan bisa masak di sini.
1: Wah, gak sia-sia memang ibu ajarin kamu ya. Jadi perempuan tangguh.
0: Siapa dulu dong?
1: Ibunya kan?
0: Ya, bu, maaf ya. Kayaknya aku mulai ngantuk. Besok teleponan lagi ya.
1: Iya, istirahat yang cukup. Biar gak jadi ibu guru yang galak.
0: Ih, ibu, aku kan gak galak.
1: Iya, ibu percaya. Ibunya juga kan kayak gini.
0: Memang ibu ini terbaik. Ya udah bu, assalamualaikum.

0: Rumah Wana di mana ya? Kemarin waktu dijemput ibunya itu kan ke arah sana. Semoga gak jauh deh.
1: Kenapa baru pulang? Kamu ini, kalau gak dijemput gak pulang. Ibu capek tahu harus jemput kamu terus. Banyak kerjaan ibu yang lain. Kenapa diam?
2: Bu Guru.
3: Ada Bu Aira. Ada apa ya, Bu?
0: Maaf ya, Bu. Saya datang di waktu yang kurang tepat. Ini, saya cuma mau kasih ini buat Wana. Wana, diterima ya?
2: Apa ini, Bu?
0: Udah, dibuka aja.
2: Wah, sepatu baru. Terima kasih ya, Bu.
0: Sama-sama.

0: gitu ya, Bu?
1: Iya, Bu. Saya sadar kalau belakangan sering marah-marah sama Wana. Saya capek, Bu, berjuang sendiri. Bapaknya Wana janji kerja di luar desa supaya kehidupan kami lebih baik. Tapi nyatanya...
0: Mungkin baru dimulai, Bu. Ibu sabar ya. Tapi saya sarankan, Ibu jangan terlalu sering memarahi Wana. Kasihan, Bu. Nanti perkembangannya terganggu.
1: Saya juga aslinya gak mau marahin Wana, Bu. Tapi karena saya capek ya...
0: Iya, saya paham, Bu. Tapi saya doakan semoga kesulitan Ibu bisa diatasi ya.
1: Iya, Bu. Kalau SPP emang gak bayar. Tapi kan Wana harus punya keperluan sekolah. Kayak sepatu dan lainnya yang harus diurus sendiri.
0: Iya, Bu, iya. Saya paham. Sekolah kan bukan sekedar SPP ya, Bu. Buku, seragam, masih banyak yang lainnya juga. Tapi Ibu yakin kan kalau pemerintah memperhatikan orang-orang seperti Ibu?
1: Iya, Bu. Sudah ada memang bantuan. Tapi namanya anak saya banyak.
0: Kita tunggu aja ya, Bu. Pasti lebih baik lagi. Nanti saya sampaikan juga ke pihak sekolah tentang kondisi Ibu.
1: Makasih ya, Bu. Saya ini malu kalau minta-minta. Makanya saya kerja apa aja sampai jadi capek kayak gini.
0: Itu malah bagus loh, Bu. Tapi gak pakai marah-marah lagi ya, Bu, ke depannya. Kalau Ibu capek, istirahat dulu. Nanti dilanjut lagi.
1: Iya, Bu. Makasih ya udah ngerepotin.
0: Sama-sama, Ibu. Wana, gimana? Sepatunya cukup kan?
2: Cukup, Bu. Terima kasih ya.
0: Sama-sama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bukan sekedar angka, ini adalah warisan. Lebih dari 2 dekade, Cristiano Ronaldo menaklukkan dunia dengan kerja keras, disiplin, dan mental tanpa batas. Gol demi gol tercipta, dari tendangan keras, sundulan mematikan, hingga momen yang tak terlupakan. Kini angka itu hampir sempurna. 970 gol dan hanya 30 langkah lagi menuju sejarah yang belum pernah ada sebelumnya. 1000 gol. Bukan mimpi, tapi target. Usia yang tidak muda lagi, dia masih berlari, masih berjuang, masih mencetak gol. Karena bagi legenda, batas hanyalah ilusi. Pertanyaannya bukan apakah dia bisa, tapi kapan sejarah itu terjadi. 30 gol lagi, menuju 1000, dan dunia sedang menunggu.

0: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, untuk program Ruang Komunitas kita malam ini pendengar di edisi Sabtu 30 Mei 2026 bersama dengan Bang Irmi Bukit, Ketua Komunitas Didong Kabupaten Aceh Tengah. Topik kita menjaga warisan budaya lewat Didong Gayo. Kita akan ngobrol nanti sehingga pukul 21 lewat komunitas, dan tentu obrolan kita berkaitan dengan Didong Gayo. Sudah hadir di studio narasumber yang sudah kami sebutkan tadi, ada Bang Irmi Bukit. Selamat malam, assalamualaikum Bang.
1: Ya, selamat malam. Waalaikumsalam Dik Pajri.
0: Sehat Bang ya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Oke, baik. Masih dalam suasana Idul Adha ya. Oke. Dan mudah-mudahan obrolan kita berkaitan dengan Didong Gayo bermanfaat. Beliau adalah Ketua Komunitas Didong Kabupaten Aceh Tengah. Kalau melihat Didong Gayo nih Bang Irmi, seperti apa sih sebenarnya sudah kondisinya per hari ini?
1: Ya, kalau kita memang melihat kondisi Didong per hari ini, kita ya menilai secara objektif bahwasanya Didong Gayo ini sudah mulai terkikis oleh zaman modern.
0: Oke.
1: Lalu ya beginilah mungkin pengaruh daripada modernisasi, tapi dalam tanda kutip kita tidak menyalahkan musik ataupun alat-alat musik lain yang modern.
0: Ya.
1: Tapi kan ini kita selaku ya rakyat Gayo lah, secara khusus ini memang benar-benar budaya Didong ini harus benar-benar kita lestarikan dan kita jaga benar, agar keoriginalan atau keaslian Didong itu tidak terkikis oleh zaman dan oleh generasi-generasi yang tidak paham dengan budaya Gayo yang sudah dirintis oleh para pendahulu kita atau nenek-nenek moyang kita yang sudah mungkin ratusan bahkan ribuan tahun. Karena sampai saat ini Dik Pajri, di Didong Gayo ini kita tidak bisa memberikan angka kapan dia hari ulang tahun.
0: Okay.
1: Tapi kita hanya bisa memberi, disepakati oleh para-para budayawan Gayo, oleh tokoh adat Gayo, oleh tokoh budaya Gayo, itu hanya bisa kita sepakati di tanggal 5 Agustus memperingati Hari Didong.
0: Tapi 5 bukan Agustus ulang Hari tahun. Didong.
1: Iya. Itu pun hanya ya mohon maaf. Kita harus memaklumi juga bahwa budaya orang Indonesia itu kan dari lisan ke lisan.
0: Oke.
1: Terlepas kita tidak boleh menghindar dari itu. Kalau kita adakan penelitian, walaupun itu hanya dari lisan ke lisan, bukan berbentuk lisan, itu bisa terbukti faktual benarnya. Gitu. Inilah mungkin, ya mohon maaf, salah satu kekurangan daripada penikmat, pecinta, termasuk mohon maaf, kita bukan menyalahkan pemerintah. Karena pemerintah juga ya banyak yang harus dipikirkan, baik itu tingkat provinsi, kabupaten, apa kabupaten, provinsi dan pusat.
0: Oke, baik. Artinya Bang Irmi, kalau tadi disebutkan bahwa tanggal 5 Agustus hanya hari peringatan Hari Didong ya. Bukan hari jadi misalnya.
1: Hari jadi begitu.
0: Kalau mungkin kalau didalami Bang, dari ceh-ceh Didong atau dari para seniman, dari budayawan, nggak bisa ditarik Bang bahwa sebenarnya kapan mulai Didong ini ada gitu.
1: Jadi makanya saya dari awal saya katakan kepada Dik Pajri beserta juga mungkin pemeriksa-pemeriksa yang sudah mendengar, kita hanya bisa mendengar dari lisan ke lisan. Contohnya bahwa Ini kata didong ini berasal dari kata bahasa Arab.
0: Ya.
1: Yang artinya din itu adalah agama.
0: Benar.
1: Dong itu artinya dakwah. Uh-uh. Artinya dakwah agama.
0: Uh-uh.
1: Yang dibawa oleh Ceh.
0: Ceh
1: itu juga berasal dari bahasa Arab. Sesungguhnya itu Syekh.
0: Oh, Syekh ya.
1: Sedangkan Syekh itu kalau dari kita tarik dengan bahasa Arab itu artinya di bahasa Aceh kan atau di bahasa Gayukan yang biasa kita panggil itu tengku.
0: Betul.
1: Atau secara Jawa di sana mungkin kiai.
0: Kiai ya.
1: Atau guru lah.
0: Ya.
1: Jadi Syekh itu berasal dari kata apa namanya? Syekh. Nah, permasalahannya ini mungkin karena didong ini tadi adalah dakwah agama, mungkin ini dibawakan oleh beberapa abad yang lalu ketika disiarkan Islam di Aceh secara khususnya, walaupun melalui mungkin pesisir Perlak masuknya agama Islam ke Aceh, ya karena di sini karena Ceh tadi yang berasal dari kata Syekh itu bisa jadi mungkin dari orang-orang yang menyebarkan agama Islam, orang-orang dahulu kita, pendahulu kita, ya itulah orang-orang yang dari Timur Tengah. Persisnya kita tidak tahu apakah itu mungkin dari Turki, apa Mesir, mungkin dari Mekah atau dari atau apa namanya Turki atau mungkin dari manalah gitu. Yang jelasnya itu dia. Atau dari Roma gitu sama sekali kita tidak bisa pastikan gitu.
0: Oke, ya baik. Artinya emang nggak bisa dipastikan sejak kapan mulai ada gitu ya bang.
1: Iya.
0: Kita nggak bisa tentuin hari jadinya ulang tahunnya.
1: Iya, ulang tahunnya yang bisa kita tidak pastikan.
0: Ya baik. Ya. Kemudian kan artinya didong sekarang masih samakah dengan didong dulu bang?
1: Ya kalau kita lihat memang terlepas ini kan kita kembali seperti tadi di Fajri bahwasanya ini didong ini dari lisan ke lisan artinya kalau bahasa kita sekarang ini dari mulut ke mulut. Jadi turun temurun cerita demi cerita dari awan ke anak, dari anak ke kumpul. Bahwasanya didong sekarang ini memang ada perubahan.
0: Ada perubahan.
1: Perubahannya di segi bahasa.
0: Segi bahasa ya.
1: Mungkin kalau mungkin ya 40 tahun atau 50 tahun yang lalu itu didong itu memakai bahasa yang memang halus.
0: Bahasa halus, oke.
1: Bahasa halus. Tapi kalau sekarang ini mohon maaf, bukan ceh-ceh kita atau pelaku didong tidak mampu berbahasa halus. Tapi penonton atau pendengar didong ini kurang menarik
0: kalau bahasa halus.
1: Kalau bahasa halus.
0: Oke.
1: Jadi Ceh juga merasa ya kalau misalnya penontonnya tidak nyaman, bisa cepat pulang. Ya, jadi Cehnya ya mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan ya penontonnya begitu, selera penonton disesuaikan.
0: Oke, artinya emang menyesuaikan dengan kondisi terkini lah ya. Oke, mungkin dengan bahasa yang sederhana, bahasa lapangan mungkin mudah dimengerti dan buat penonton terhibur gitu ya bang ya. Tapi bukan berarti Ceh kita tidak bisa melantunkan didong lewat bahasa halus ya.
1: Iya benar.
0: Oke, baik. Kemudian bang. Kalau sekarang kan kalau kita bicara tadi menjaga warisan budaya lewat didong gayu, artinya didong gayu juga semakin hari ada dipentaskan. Untuk tingkat pementasan didong gayu sendiri ini seperti apa sekarang Bang Irmi?
1: Ya ini memang kita agak prihatin dan sedih. Saya selaku ketua komunitas didong sangat-sangat sedih. Kenapa? Nah ini sebelum saya jelaskan pementasan didong tersebut, saya lebih baik menerangkan bahwa salah satunya benteng terakhir bahasa gayu itu adalah didong gayu.
0: Oke.
1: Kenapa? Ini mohon maaf, Dek Pajri, saya ini suku gayu.
0: Betul bang.
1: Mohon maaf, itu di rumah sudah memakai bahasa Indonesia dengan
0: anak-anak, iya.
1: Nah, ketika anak-anak kita ajak berbahasa Gayo, kayaknya sudah mulai bimbang mereka akan menjawab pertanyaan apakah perintah kita atau saran kita. Sudah anak-anak tidak bisa-bisa jawab lagi.
0: Betul.
1: Jadi ini harapan kita, pementasan yang ada di Gayo, siogianya, itu tidak hanya dilakukan ketika ada acara adat seperti pesta pernikahan.
0: Ya.
1: Ini yang ada hanya seperti itu.
0: Oke, betul.
1: Sedangkan mohon maaf, saya lihat 2-3 tahun terakhir ini itu tidak ada pementasan di Donggayo yang diadakan oleh mohon maaf oleh pemerintah itu sendiri, mungkin bisa diwakili oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini kan sangat menyedihkan ini. Apakah memang pimpinan kita di pemerintahan ini mungkin karena sibuknya dengan hal yang lain sehingga mungkin lupa dengan yang namanya di Donggayo, dalam hal ini yang saya bilang tadi. Di Donggayo ini adalah itu benteng terakhir bahasa Gayo. Kita nanti ini bisa nanti suku Gayo itu hilang karena bahasa Gayo sudah hilang.
0: Bahasa Gayo, bahasanya sudah enggak ada, Bang ya.
1: Jadi memang kalau kita baca sejarah, kelompok satu kelompok itu kalau pingin dia menghilangkan suku, itu kan harus dihilangkan bahasanya dulu. Agar identitas dirinya hilang.
0: Betul.
1: Karena bahasanya tidak ada. Contoh seperti Indonesia, bahasa Indonesia kan. Nah, kalau bahasa Indonesia itu tidak ada, maka Indonesia ini negara apa? Ini yang kita takutkan.
0: Artinya emang Didong memiliki peran penting dalam, kalau Bang Edwin, kita adalah benteng terakhir dalam menjaga bahasa gitu ya. Terus kemudian bagaimana minat generasi muda akan Didong, Bang?
1: Pada dasarnya ini sangat luar biasa. Luar biasa kalau seandainya kita mau mengadakan pentas, mau di tingkat sekolah ataupun mau di tingkat umum, itu sangat antusias. Bahkan ini mohon maaf, selama saya sudah menjabat di ketua komunitas di Dong ini sudah 2 tahun. Ini kita sudah menangani ada beberapa klub itu sekitar 40 klub aktif. Ya, memang ya grade-nya sih berbeda. Itu pasti. Tapi ini 40 klub aktif, itu rata-rata swadaya mereka di kampung masing-masing. Kalau kita berbicara pelaku-pelaku di Dong zaman dahulu, ini jasanya tiada tara. Itu kita harus akui bahwa Ceh Didong itu kita, masyarakat Gayo menganggap itu dulunya adalah teknorat. Kenapa saya bilang teknorat? Banyak jembatan yang sudah dibangun melalui pentas Didong. Banyak sekolah-sekolah di pinggiran, bahkan di kampung-kampung itu adalah hasil daripada pentas Didong. Bahkan masjid-masjid banyak. Ini kan sangat-sangat luar biasa. Mungkin dengan berkembangnya zaman, ya mungkin masjid pun mungkin ada biaya dari pemerintah, sekolah apalagi, terus jembatan apalagi sudah ditangani kementerian masing-masing, sehingga para-para perintis yang membangun atau apalagi teknorat ini tadi sudah mulai ya tidak ini tidak dihiraukan lagi kayaknya. Tapi mohon maaf, bukan artinya kita mau menyalahkan pemerintah kembali seperti yang kita bilang tadi. Begitu di Pajeri.
0: Oke, baik. Artinya kalau dulu memang perannya dan juga generasi muda kalau tadi sempat disinggung sangat antusias ya. Bahkan di komunitas ini sudah ada membina beberapa klub baru ya Bang ya. Grup Didong ya. 40-an tadi kalau nggak salah ya. Artinya ada pergeseran kalau dulu bagaimana Didong digunakan sebagai misalnya untuk kita membangun musola, ya, masjid benar. Gitu ya. Hmm. Untuk saat ini mungkin sudah lebih di acara-acara hiburan budaya atau seni ya. Gitu ya. Dari komunitas sendiri Bang, ada rencana mungkin untuk pementasan, mungkin katakanlah di luar pemerintah. Kalau kita lihat selama ini pementasan Didong kan hanya ada di acara pesta ya, ya pernikahan. Ya, seperti benar. Apa Bang?
1: Jadi ini mohon maaf, mohon doanya nanti dari rekan-rekan RRI dan juga masyarakat Gayo secara khusus, secara umum ya, semualah kita yang ada di Indonesia agar pelestarian budaya Gayo ini bisa berkembang dengan sesuai harapan kita.
0: Yeah.
1: Jadi pementasan yang selama ini kita adakan ketika kita membuat proposal ke pemerintah daerah. Pada sesungguhnya ini tidak sulit, apalagi sekarang mohon maaf pemerintah bisa mendukung dan bisa artinya memprioritaskan komunitas di Didong Gayo lah. Kenapa saya bilang? Karena kan secara khusus ini Kementerian Kebudayaan ini kan sudah berdiri sendiri. Itu anggaran di sana luar biasa. Dan apa salahnya di hari-hari besar, entah memperingati, saya teringat 25 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu saya juga masih kecil, SMP waktu itu setiap 17 Agustus itu di Musara Alun, siangnya, pagi sampai siang itu diadakan yang namanya pacuan kuda, ya. Terus lalu sorenya diadakan pertandingan bola, malamnya dilanjut dengan didong. Ini kan luar biasa.
0: Itu rangkaiannya ya, Bang ya.
1: Itu rangkaiannya, ini luar biasa. Artinya kenapa kita dengan negara kita atau daerah kita yang sudah modern, yang sudah punya uang banyak, kenapa kalah dengan para pendahulu kita? Apakah mungkin kita dengan hal yang seperti itu dapat merugikan? Saya rasa tidak. Begitu.
0: Oke, kalau dulu berarti kalau di dulu lapangannya Musara Alun ya, Bang ya?
1: Musara Alun.
0: Paginya sampai siang pacu kuda. Siang ke sore ada bola ya. Malamnya ada pertunjukan didong ya. Kalau sekarang bahkan sudah jarang Bang ya. Kalau pacu kuda, pacu kuda saja, kalau didong pementasan didong juga sangat jarang kalau diadakan oleh instansi-instansi misalnya pemerintah misalnya gitu.
1: Itu dulu sering.
0: Dulu sering
1: ada
0: ya.
1: Ada misalnya umpama ulang tahun Bayangkara itu dilakukan oleh Polres, ulang tahun tentara diadakan oleh Dandim. Bahkan itu kan ada sejarahnya dulu. Itu ada namanya Cehnya Teruna, itu Ceh Sahab. Jadi ketika beliau ini juga ceritanya dari lisan-lisan.
0: Boleh Bang, silakan.
1: Beliau kira-kira melanggar undang-undang dalam hal ini mungkin di masa DITI atau PKI, saya lupa ya, cerita pastinya. Dia itu mau dibunuh loh. Mau dibunuh ketika hukuman mati lah gitu. Tapi beliau meminta begini. Meminta permintaan terakhir. Dia meniup seruling gayunya. Gara-gara beliau meniup seruling gayunya, maka mungkin luluhlah hati pemerintah dalam ini mungkin dikomandoi oleh Dandim waktu itu, tidak jadi dibunuh. Ini kan luar biasa. Dan juga instansi lain itu bisa saja kan. Contoh ini mohon maaf, kita tidak usah jauh. Mungkin ketika RRI ada ulang tahun atau ada acara besar, kan boleh saja mengundang didong.
0: Benar Bang. Di awal-awal ketika kantor lama RRI kalau ada terjadi ada didong ya. Cuma mungkin seiring pergeseran waktu juga. Mungkin ke depan bisa disampaikan ya Bang ya. Biar kita ada penampilan didong. Baik. Kemudian kalau ini nih Bang Irmi, kan tadi artinya didong sampai saat ini masih eksis ya. Bahkan kalau kita lihat sekarang, kalau saya nih lihatnya nih, kalau saya nonton didong tuh lebih banyak mungkin dari media sosial Bang ya, mungkin dari IG atau TikTok ya. Ada potongan-potongan didong. Bahkan kalau sekarang mungkin banyak dilihat itu yang awan yang kemarau ya.
1: Itu kemarau pegasing ya. Itu biasa versusnya lawannya biasa Teruna Jaya, betul. Okay, itu Awan Sukri Gobar.
0: Oke, okay, betul.
1: Itu beliau itu memang orang tua beliau juga adalah namanya Sali Gobal, memang Ceh legendaris almarhum. Ya semoga Allah menempatkan di sisinya lah.
0: Ya, amin. Ya, baik. Kan kalau kita lihat dulu kan mungkin kalau di kita di Takion sebenarnya agak sedikit kurang ya dalam tanda kutip ketika pesta ada didong ya Bang ya.
1: Iya benar.
0: Mungkin kalau di kabupaten tetangga sepertinya lebih sering ya, ya. Ketika ada pesta ya. Malamnya ada didong ya. Kita ya. Lihatnya dari media sosial tadi. Ya. Artinya memang semakin ke sini didong itu semakin mungkin ada tempat khusus atau tempat tersendiri ya Bang ya.
1: Iya.
0: Di masyarakat, di pendengarnya ya. Kan gitu ya. Kalau kita lihat syair-syairnya juga sudah mungkin lebih kekinian ya, ya kan
1: benar,
0: gitu ya.
1: Benar.
0: Kemudian Bang, kalau tantangan terbesar dalam melestarikan didong saat ini kira-kira kalau menurut Abang apa sih Bang?
1: Itu sebetulnya ini mohon maaf, ada kadang-kadang oknum orang kita ya, artinya oknum atau oknum kelompok yang berkolaborasi dengan didong, contohnya puisi, tapi dia memanfaatkan didong itu untuk mendokrak puisi itu.

0: mungkin ini sebagai evaluasi terhadap diri kita masing-masing.
1: Betul, Bang.
0: Selaku orang Gayung.
1: Ya. Ya, artinya ada upaya untuk dijadikan WBTB kelas dunia lah, Pak.
0: Iya.
1: Walaupun sekarang sudah ditetapkan WBTB tapi secara nasional.
0: Nasional
1: ya,
0: kan? Masih.
1: Oh, upaya untuk itu seperti apa, Bang?
0: Ini mungkin coba kita, ya kita mencoba ya.
1: Iya.
0: Tapi ini kita mencoba, kita inikan ke provinsi dulu, ke balai kebudayaan provinsi dulu. Nanti mungkin ada jaringan-jaringan kita bisa nanti tembus ke kementerian, kita coba. Apalagi ini, mohon maaf, kalau tidak salah dan silap, ada agenda dari Kementerian Kebudayaan meresmikan gedung kebudayaan yang akan dibuat di Musara Alun.
1: Oke.
0: Ini kan momen tepat hal. Saya pikir ini momen tepat. Pemerintah daerah kerjasama dengan pelaku budaya Didong untuk memohon kepada kementerian agar bisa warisan budaya Didong menjadi WBTB dunia. Ini kan kesempatan. Begitu kira-kira.
1: Oke, baik. Kemudian ada upaya nih, Bang. Mungkin kalau kita tadi, kalaupun tidak dalam event-event tertentu atau komunitas buat acara, mungkin kalaupun tidak setahun sekali, satu semester sekali untuk acara pagelaran Didong, seperti apa mungkin ada ancang-ancang nih di bawah kepengurusan Bang Irmi?
0: Oh, pasti. Bahkan saya mungkin dalam hal ini saya melakukan mungkin 3 bulan sekali secara mandiri dan secara swadaya oleh Ceceh Didong. Kalau memang artinya terlepas ketika kita adakan Didong ini, mohon maaf, kami memohon kepada RRI ini akan disiarkan.
1: Oke. Ya, baik. Artinya ada upaya untuk itu ya, Bang. Terus, Bang, bagaimana dengan kan komunitas ya, Bang. Didong ini punya ceh-ceh senior. Bagaimana perhatian katakanlah mungkin pemerintah atau komunitas berkaitan dengan perhatian terhadap ceh-ceh senior yang ada di Gayo, Bang?
0: Untuk para Ceh, untuk saat ini saya ini mohon maaf, Dek Pajri, saya mau ngomong jujur atau mau menyenangkan hati Dek Pajri atau pemerintah saja?
1: Mungkin kita serahkan Bang Irmi deh. Okay. Bang Irmi seperti apa sih baiknya menurut Bang Irmi gitu kan?
0: Saya mau jujur.
1: Okay.
0: Perhatian pemerintah itu setengah-setengah terhadap mistru-mistru Didong. Karena ini mohon maaf, kasihan para pelaku seniman Didong itu, apalagi mistru-mistrunya. Ada yang sampai saat ini mohon maaf, rumahnya saja masih nyewa atau masih numpang di tanah negara. Kendalanya mungkin beliau dulu pernah sukses, itu kan dulu.
1: Yeah.
0: Ya namanya cerita dulu ya, itu masa lalu kan.
1: Itu udah lewat emang ya. Oke, berarti seperti itu kondisinya, Bang ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau kita masih punya banyak ceh, Bang, di Takengon.
0: Berarti kalau kita mau hitung-hitungan masalah ceh Didong, kalau seandainya 40 saja, kali 3 setiap klub, itu 120, kita punya ceh Didong 120 ceh.
1: Okay.
0: 120 ceh Didong. Itu kali 3 saja. Apalagi kalinya 6 ada, atau kalinya 4 kan. Lebih banyak.
1: Cukup kali 3 aja kira-kira gitu ya, Bang ya. Terus yang muncul ini anak-anak muda juga seperti apa, Bang?
0: Ada.
1: Di kita ada ya.
0: Ada anak muda ya. Contohnya itu seperti Ceh Teruna. Ada namanya Khairul Rizki. Yang suaranya lumayan bagus. Kalau Ceh-Ceh yang sudah agak dewa, apa namanya, sudah usia 35 sampai 45, seperti ada Kabri Wali, ya ada namanya Konadi Saradiwa yang dari Ceh Sinar Pagi, yang dulu klubnya Pak Toet. Kalau Ceh-Ceh tuanya banyak, masih hidup sekarang Pak Mahlil Lewa.
1: Oh masih ya, benar.
0: Terus Pak Mahlil Wina yang ditua, Pak Emdin, Pak Dut Kalampan, Pak Sukri Gobal, Pak Saladin, Pak Arya namanya Julkarnain ya. Terus ada Pak Winkul dari Bebesen.
1: Masih ada ya.
0: Masih banyak ada Pak Rahmat

0: dari Bintang, Lut Tawar Jaya, ada siapa itu Pak dari Kenawat, Pak Sri Ali Amran, Ceh Sriwijaya.
1: Oke.
0: Masih hidup mereka. Alhamdulillah kita masih bisa bertanya kepada mereka, Ceh-Ceh yang dulu memang hebat.
1: Oke.
0: Legendaris kita.
1: Iya, baik. Artinya tinggal mungkin jam pementasannya sehingga ini tidak hilang ya Bang ya. Sering tampil mungkin kemudian generasi muda juga lebih banyak tahu bahwa kita punya didong loh seni kebudayaan kita gitu ya. Oke, baik Bang Imi, mungkin ngobrol-ngobrol kita sudah di penghujung nih Bang. Kira-kira nih Bang Imi, menurut Abang apa yang paling penting disampaikan, kesimpulan dan harapan lah mungkin sebagai
0: ini akan saya bacakan, akan saya simpulkan ya. Kesimpulan kita selaku komunitas didong Gayo, menjaga warisan budaya melalui didong Gayo bukan sekedar melestarikan kesenian, melainkan merawat identitas, nilai moral dan syariat Islam masyarakat dataran tinggi Gayo. Berikut adalah intisari dari upaya pelestarian tersebut. Simbol identitas Gayo adalah didong menyatukan seni pokal, tari dan sastra, syair yang menjadi representasi jiwa, sejarah dan nilai sosial. Dalam hal ini adalah nilai sosial masyarakat Gayo. Selanjutnya, media edukasi dan dakwah, syair-syair di dalamnya syarat akan penuh nasihat kehidupan dan nilai keagamaan yang efektif untuk diwariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya, relevansi di era modernisasi adalah pelestarian dilakukan melalui integrasi dalam pendidikan, pentas budaya dan festival lokal agar seni pertunjukan berkelompok ini tetap hidup di tengah kemajuan zaman. Harapan kami, menjaga warisan budaya melalui didong Gayo adalah menjadikannya sebagai identitas yang tak lengkang oleh waktu. Seni pertunjukan yang diharapkan tetap menjadi wadah edukasi, media penyampaian pesan moral dan perekat silaturahmi, dan terus diwariskan dari generasi ke generasi di tengah modernisasi, dan bisa menjadi budaya warisan dunia di Perancis atau UNESCO, sama halnya dengan seperti tari saman yang sudah mendunia saat ini dan dari dulu. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bang Irmi menyuarakan berkaitan dengan kelestarian, keberlangsungan di Dong Gayo, dan mudah-mudahan juga dapat terwujud apa yang disampaikan
0: amin, ya
1: tadi.
0: Alamin.
1: Dan terima kasih Bang Irmi, mungkin nanti kalau ada waktu kita boleh ngobrol-ngobrol lagi bareng
0: boleh.
1: Ceh. Dihadirkan juga kita ada kesempatan untuk ngobrol, bertukar pikiran atau juga menyampaikan bagaimana terkait dengan perkembangan di Dong langsung dari bersama Cehnya ya.
0: Boleh.
1: Baik, terima kasih Bang Irmi sudah meluangkan waktunya untuk hadir di RRI Takengon. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan tadi dan didengar juga oleh pihak-pihak terkait apa yang disuarakan Bang Irmi, terutama berkaitan dengan Ceh-Ceh atau Maestro Didong di dataran tinggi Tanah Gayo. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Malam ini formasi lengkap sepertinya. Mudah-mudahan minggu depan juga lengkap.
1: Udah hampir 2 bulan lebih ya. Ngopi mungkin atau mau nonton bola.
2: Nonton bola, iya betul. Buat bapak-bapak nih nanti malam yang menonton bola final Liga Champion mempertemukan antara PSG dan Arsenal nih.
0: Pukul 23 ya, Bang ya.
2: Jam 11 malam.
0: Oke.
2: Tapi Pak Ajri malah pakai timnas Indonesia. Garuda tetap di dadaku ya.
1: Pakai baju sepak bola malam
2: nih. Ya, kan jadi kita namakan apa trio ini nih?
0: Trio apa ya? Trio champion, Bang.
2: Oke, gimana Kak Ana, sehat?
1: Alhamdulillah, itu tadi seperti Ana bilang kayaknya udah 2 bulan lebih ya.
2: Apa kegiatan dari pagi tadi seperti biasa?
1: Ana kan dinasnya tadi sesi kedua.
0: Sesi kedua, sampai
1: jam 15. 15 jadi ibu rumah tangga, bersih rumah, nyapu, nyuci, cuci piring. Maghrib selesai beresin lagi. Ke kantor deh.
0: Besok dinas pagi habis itu libur ya.
1: Iya.
2: Libur.
1: Nah, enggak, Senin masih dinas pagi.
0: Oh, Senin
1: juga
0: masih
1: jadwal
0: lanjut.
1: Jadwal baru bulan Juni.
0: Betul, Bang.
2: Jadi ketemu lagi sama, kalau saya berdua sama Kak Ana saya namain duo Bang Bombay biasanya.
0: Oke. Jadi minggu depan, Bang. Minggu depan ada Kak Nur
2: minggu
0: nih setiap.
2: Minggu depan sama Kak Nur.
0: Itu duo Bang Pri.
1: Eceng gondok kemarin.
2: Duo eceng gondok berarti sama Kak Ana
0: bulan depan. Iya.
2: Oke, nyanyi apa nih kita?
0: Kira-kira sebagai pembuka nih.
2: Nyanyi apa nih?
1: Perkembangan karaoke di udara dulu. Sejak kita gak bareng itu seperti apa?
2: Iya, karena udah berapa bulan ini dipegang Selfie waktu itu pernah. Terus bulan kemarin dipegang Yati.
0: Sebelumnya Yati ya, baru saya ya.
2: Ini bulan ini dipegang sama Bang Pajri.
1: Masih tetap ramai kan ya?
2: Alhamdulillah, kalau saya pantau ada sih saat... Cuman lebih ke request bukan nyanyi.
1: Oh gitu.
0: Nanti gabung lagi request lagi.
1: Jadi
0: ada sih
2: nggak apa-apa.
0: Yang aktif biasanya ada Mas Boy ya Bang ya.
2: Mas Boy.
0: Sama itu yang Bunda siapa sum sama Bunda Hana dan Omnya.
1: Oh gitu.
0: Waktu sama saya ada beberapa kali. Mm-mm. Terus minggu sebelumnya itu sempat yang kita blank ya, yang off jaringan ya Bang ya. Terus malam pekan kemarin ada Bang Budi juga ada beberapa yang gabung ya. Malah itu banyak yang request ya Bang ya.
2: Request. Ini ada berita duka juga dari Bunda Hana.
1: Iya, Bunda Hana orang tuanya meninggal.
2: Kemarin kalau tidak salah ya.
1: Iya betul. Jadi mungkin enggak akan bareng sama kita.
2: Di daerah Blang Panas.
0: Oh, di Blang Panas ya.
2: Di Bundar Meriah.
0: Semoga husnul khatimah ya.
2: Berduka cita ya. Oke, boleh dipancing satu lagu tadi yang sudah saya kirim, Angin Malam.
0: Berembus Angin Malam.
2: Angin Malam dari Bruri Marantika.
1: Dingin emang di luar.
2: Dingin sih.
1: Dingin dengan sinar purnama yang cantik sekali untuk
0: terus cuaca sangat cerah Bang ya.
2: Cerah dari malam takbiran cerah sampai sekarang cuacanya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Ya, pendengar untuk Anda yang ingin gabung silakan nanti ya di 0821 6585 4676. Lengkap formasi untuk malam ini.

0: ni saya lupa ni.
1: Tapi tak lagi. Oh tinggi ni.
0: Aduh, kau berada di sisiku. Kok saya jadi lupa liriknya ni, aduh. Yo. Oh, ya. Intro dulu.
1: Intro dulu.

0: Mohon maaf kalau banyak salahnya.
1: Oke.
2: Ini harus sering-sering lagi.
1: Ini lagu baru sepertinya nih yang sedang dicoba ya.
2: Sudah cukup lama enggak pernah.
1: Atau
2: lagi.
1: Hati yang luka. Bruri juga, Bang Bud.
0: Boleh, itu karena yang request tadi minta.
1: Oke, sebelum kita
2: ya, coba kita terima penelpon dulu, siapa tahu pendengar juga mau bareng ya kan.
1: Iya, silakan ya di 0821-6585-4676 untuk telepon kita yang ingin bergabung di karaoke udara malam ini. Ada Bang Budi dan juga Kak Ana yang hadir spesial untuk malam ini. Ya, langsung sepertinya ya. Tak bisa dipancing sepertinya kalau
2: ya,
1: ada.
2: Siapa ya?
1: Kalau ada yang dua ini ya. Boleh ya?
0: Boleh ya, angkat.
3: Mbak Jeri, Mbak Ana, Mas Budi.
2: Iya, selamat malam. Siapa
3: ini
2: ya?
3: Ini cerita Budi di mana?
2: Ya, bagaimana?
3: Saya curiga sama Bang Budi.
0: Ini Bang Bayu ini. Kenapa Bang Bayu?
3: Tahu aja.
0: Kenapa curiga sama saya? Ada apa?
3: Enggak, takutnya ini di rumah nih, guys.
2: Oh, malam ini kita kompakan bertiga. Enggak tahu angin apa yang membawanya jadi bertiga malam hari ini.
3: Biasanya kan Bang Budi kan takut deh bareng-bareng gitu.
0: Karena udah 3 bulan ini memang malam minggu diambil alih sama yang lain dulu.
2: Iya betul.
1: Dan sepertinya bulan-bulan ke depan akan diambil alih oleh yang ahli nih Bang.
0: Ya.
3: Bang Budi.
0: Apa Bang?
3: Pernah saya tanya sama Mbak Ana nih Bang Budi. Timbul tenggelam ini takut-takut seneng ini.
0: Timbul tenggelam ya, gak apa-apa lah.
2: Gak apa-apa, masih tetap ini, masih tetap penting, seperti biasa.
0: Yang penting masih timbul kan, asal jangan tenggelam selamanya aja, ya kan?
2: Kopi masih gelas gede.
0: Apa kegiatan dari pagi tadi nih Bang Bayu?
3: Ya, namanya masih suasana lebaran ya, kumpul-kumpul keluarga dulu.
0: Ini di rumah sama Kapolda atau bagaimana nih?
3: Ini di rumah sama ajudan ini.
0: Oh, sama ajudan. Sama pas pampres mungkin nih.
3: Iya.
2: Yang selalu apa nih, tapi enggak sering kan, enggak ini. Enggak sering lah kayak ajudan-ajudan yang lain gitu.
0: Enggak
3: sih.
0: Paling kalau
3: karena kan mau pergi berangkat karaokean di depan situ enggak boleh kadang kita ngendali gitu.
2: Iya.
0: Gimana sih
3: Bang Budi, Kaan, Mas Budi, Kaan, jangan ngomong.
0: Bang Bayu, tips-tipsnya untuk menjaga rumah tangga biar harmonis itu seperti apa coba?
3: Saling percaya aja sih.
0: Oh gitu ya. Kalau uang nomor 1 atau nomor 10?
3: Uang nomor kedua itu. Yang penting kepercayaannya
0: dulu. Kepercayaannya.
2: Oh gitu.
0: Oke. Nampaknya saya harus banyak berguru sama suhunya nih.
1: Oh suhu ya.
3: Mantap.
1: Sama suhu.
2: Berarti uang nomor 2.
0: Uang gitu nomor 2 kan? Ya kan.
1: Yang pertama Bang?
3: Nomor 2.
0: Yang pertama kesetiaan gitu ya.
2: Kepercayaan.
3: Kesetiaan itu sih. Cuman aku gak butuh duit banyak. Yang penting setiaannya masih
0: kecil. Saya gak percaya dengan pola yang seperti itu Bang.
1: Gak kemakan ya Bang.
0: Kalau Abang berbicara kesetiaan, kejujuran, kenapa tingkat perceraian tinggi untuk saat ini?
2: Iya.
3: Itu faktor gocengnya kurang kali.
2: Faktor ekonomi.
0: Oke, mau nyanyi apa nih? Ayo.
3: Ini lagunya maksudnya ini duet sama Bang Budi nih.
2: Oh, apa? Oh ya udah,
0: jangan cari jodoh aja.
2: Bang Budi standby.
3: Enggak. Kirai selama saja ini Bang Budi asli bisa tuh.
2: Oh.
0: Saya enggak ada bakat jadi penyanyi dangdut lagi.
3: Bakat penyanyi dangdut.
2: Yang versi Melayu-Melayu gitulah kali ya.
3: Okay. Boleh Cinta Hitam kalau enggak ke dangdut.
1: Request nih.
0: Iya, nyanyi Bang Bayu.
1: Nyanyi Bang Bayu kan?
0: Megizet Cinta Hitam.
3: Bang Budi nyanyi.
2: Berat sekali. Cinta Hitam.
0: Cinta Hitam lagi Megizet ya kan.
2: Berat itu. Tapi gak apa-apa
3: lah. Suara Bang Budi kan serak-serak gimana gitu soalnya kan.
0: Serak-serak manja ya.
1: Kalau
3: ngerasa diri paling iya nampaknya itu.
0: Waduh. Kita coba kasih kesempatan dulu sama yang lain. Nanti coba kita taruh di belakang aja ya. Nanti
2: gitu, pokoknya kita siapkan
0: coba.
2: Gitu ya.
3: Iya kalau gitu. Mudah saja lah Bang Budi, Bang Kajeri, Kak Anam. Mudah saja selalu, jangan lupa kopinya.
2: Siap.
3: Alamnya buat semua yang masih setia nongkrong RRI lah. Moga betah. Gak lupa sama penyiar-penyiarnya.
2: Mudah-mudahan.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau Kak atau Mak Isan minta ke Kak Ana nih, dangdut Kak Ana woi.
2: enggak semua gitu lagu kita bisa. ini kan bisa-bisanya kita yang tiga ini sebenarnya.
1: Okay,
2: ya kan?
1: Baik. Ya, kita terima penelpon berikutnya.
0: Boleh. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
2: Iya, selamat malam. Dengan siapa
0: ini, Bang?
4: Pak Usman ini, Abang.
0: Di mana?
2: Siapa?
4: Di Adulintang.
0: Pak Usman.
4: Pak Husna.
2: Oh, agak-agak okay. Ini sih.
0: Di mana posisi tadi, Pak?
1: Adulintang ya, Pak?
4: Adulintang.
0: Oh, di Adulintang. Gimana sehat keluarga semua, Pak?
4: Alhamdulillah.
0: Oke, kita di gimana?
4: Enggak, ini dengar radionya di radio atau di HP?
2: Oh, di radio dong.
0: Di HP bisa, di radio bisa.
2: Oh, berarti ini HP nih karena kan swing.
1: Halo.
0: Halo.
4: Iya,
0: Pak. Ini program karaoke nih, Pak. Mau nyanyi lagu apa nih, Pak Husna?
4: Ini lagu apa ini, Bang?
0: Oh, terserah, Pak.
4: Grogi mau nyanyi ya, kan?
1: Oh, enggak, grogi lah.
2: Pokoknya biasa aja, aja dulu biasa.
0: Mau lagu
2: aja.
0: Pop, rock, dangdut, Indonesia, mancanegara, oke.
1: Okay. Main.
4: Dangdut aja, Bang.
0: Apa tuh?
1: Judulnya?
0: Judulnya apa?
4: Roma Irama. Ani. Iya.
0: Oke. Kira-kira di Indonesia yang namanya Ani itu berapa banyak ya, Pak ya?
4: Ya, kalau itu, Pak. Ya enggak tahu lah, Pak.
2: Tetangga sebelah ada.
0: Ani, gitu ya. Soalnya kan? Adik saya juga namanya Ani.
1: Kepala kita kemarin Anita. Ibu Ani.
2: Sebelah kanan Ana gitu kan.
0: Oke, siap-siap Pak Husna, kita putar lagi.
1: Kita putar lagunya. Ya, Pak ya.
0: Oke.
4: Iya. Ya, tolong dibantu, Pak.
1: Siap.
2: Kita coba.
4: Cari nanti kerupiah.

0: Ada apa dengan lagu Ani ini, Pak? Mungkin ada sesuatu di belakang lagu ini?
1: Nggak tahu nih, Pak.
0: Tahu ya.
1: Kok kepingin aja nih, Ani.
2: Oke, siap-siap, Bang.
0: Ayo, siap-siap. Nggak apa-apa, dicoba aja.

0: tercapai.
1: Ayo Pak Usna.
2: Cita-cita.
1: Ayo Pak, nyanyi Pak, jangan jangan ya, itu.
3: Jangan berpuisi itu.
1: Nyanyi Pak, jangan baca puisi. Ayo, ayo Pak Usna semangat.

0: Oke, habis sudah.
1: Bisa ternyata Bang Budi ya.
2: Narik dangdut ya kan ya, cengkok dangdut.
0: Mana enggak dapat cengkoknya. Terima kasih Pak Usna.
3: Iya, terima kasih banyak.
0: Salam sama keluarga semua di rumah Pak Usna ya.
2: Oke, okay, bye. Okay.
0: Terima kasih.
1: Aduh, pesan singkat WA masuk enggak Bang Budi?
2: Iya. Iya, Mak Isan cuma nih Kak.
1: Oh gitu, biasanya ada Bang Mus, Bang Rahmat juga nyanyi.
2: Oke, ada lagi yang bergabung?
0: Boleh,
1: Bang Herman nyanyi.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Halo.
3: Malam.
0: Halo.
2: Request. Ini request.
0: Ini request ini, bukan nyanyi ini.
2: Ini gak nyanyi.
3: Oh, Bang Budi aja yang
1: Bang Budi yang nyanyiin, kan gitu. Apa yang di request kan.
0: Saya rubah ini.
3: Karena lagu ini, karena
1: Pokoknya yang seru-seru lah Kak, yuk. Yang malam
2: nyanyi Kak, yo, kelem nih khusus ke
3: Hana si mamanya Hana nyinggung Bang Budi ke sini.
1: Enggak ada kaitannya.
3: Biar enak didengar lah yang mana.
1: Oh gitu.
0: Waduh.
1: Apa ya?
0: Kita kan ngikut kamu ya.
2: Kamu nyanyi dibantuin nanti sama Bang Budi.
1: Iya.
2: Yang penting kamu yang nyanyi dulu, ya kan Bang.
0: Amoy, amoy.
2: Amoy, ayo.
0: Gimana? Gimana?
3: Yang mana lagunya?
1: Bujangan.
3: Oh, Bujangan.
1: Bujangan dangdut.
0: Bu, jangan ya.
3: Bang Budi.
0: Bu, jangan. Itu dari judulnya aja udah ketahuan, Bu. Jangan ya, Bu, jangan.
3: Maksudnya Bang Budi itu biar jangan keringatan ngeri kok.
0: Oh. Bu, jangan. Bu, jangan.
3: Anu aja Bang Budi ya, nih.
1: Anak, Kak.
3: Bintang kehidupan.
1: Oh.
2: Oke, Bang Budi.
3: Maksudnya biar ada pendinginan, Bang Budi ya.
0: Udah kayak fitness ya.
1: Setelah kari kambing, setelah kuah blangong, dan sebagainya gitu kan. Jadi ada pendinginan.
0: Saya mau tanya alasannya kenapa sudah 1 tahun lebih kamu yang gak pernah nyanyi karaoke?
3: Ini aku lupanya Bang.
0: Kalau ditanya gak pandai semua orang pun gak pandai.
2: Saya juga gak pandai ya Bang ya.
0: Iya.
3: Ini misalnya kalau naik panggung bisa kadang
0: mengunggung. Ini kan naik panggung juga di udara ini.
3: Karaoke kayak ini gak bisa.
0: Alasannya?
3: Enggak ada nya apa tuh?
1: Enggak ada teksnya.
3: teksnya enggak ada.
1: Apa tadi judul lagunya?
0: Bintang Kehidupan di Kardila.
3: Oh, maksudnya ketiara pendinginan Bang Budi.
2: Oke, sip. Bang Budi Kak.
3: Ini anu ya, keringatan.
0: Wah.
3: Aku ngarak ini karena
1: kopi gelas besar.
3: Aja cok.
0: Pokoknya malam-malam aku sendiri gitu ya, tanpa dirimu lagi.
3: Itu kan gitu.
1: Oke, siap. Kita siapin, okay. Kak.
2: Nanti disiapin ya, Bang ya.
0: Kita taruh.
3: Pokoknya anu saran nih, Kak.
1: Hana, Kak.
3: Kadang di mager mayo belum kali korban sana
0: ini. Mayo ini.
2: Mayo, yo, ini rame nih, Kak.
1: Sengaja kami pe turun kami nih Kak.
2: Maka tiramil kelem nih.
3: Maksudnya kita tuh sarannya kakak yang kita lagu.
1: Hana sih saran si tiru kakak nemu lo.
3: Saran.
2: Bintang kehidupan.
3: Nyanyian rindu hari tiga adik.
1: Oh, nyanyian rindu.
2: Oke.
1: Terus bintang kehidupan.
3: Saranmu karena.
1: Bintang kehidupan ngeroa.
3: Oh, bintang kehidupan saran. Nyanyian rindu dari ibu tiga adik.
0: Satu lagi.
3: Nyanyian sara.
0: Satu lagi dingin, cari jodoh.
3: Cara yang Bang Pajria dingin.
1: Dingin.
2: Cara minggeran nih. Gere kena
3: lo. Dingin tuh harahat ya.
2: Gere opatnya.
3: Wah, Kak Cesi ngamuk ke hari itu.
2: Oh, ketahuan.
1: Siap.
2: Berizin.
0: Oh, boh.
1: Satu-satu.
2: Boh, yang berizin, boh.
3: Oke. Dan kesatuan, Nger, Kak.
1: Boh, siap.
3: Boh. Kalau kita karat tekiu, mani, Kak, ini nggak kegampang. Tekiu, Kak.
2: Boh, ketahuan.
1: Siaplah, Kak.
0: Siap, ketua, siap.
2: Siap, berizin.
3: Boh, Kak, lanjutkan perjuangan.
1: Beres.
3: Selalu panjang umur. Mudah rezeki, besok jumpa lagi.
2: Oke, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya memang gitu kalau ngobrol sama nenek-nenek ya. Harus sabar.
1: kita sebagai cucunya gitu kan. Harus ikut apa kata nenek-nenek.
0: Berizin, anak namoy berizin.
1: Oke, siap.
0: Barangkali ada yang masuk lagi.
1: Ada telepon lagi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa ya, Bang?
4: Dengan Bayu kembali tadi nih, Pak.
1: Oke, Pak Bayu.
4: Ini dia lewat HP bisa nyambung dia kalau karaokean?
0: Bisa, langsung connect, Bang.
2: Abang denger aja
4: langsung
2: situ.
4: Dari HP.
0: Denger dari handphone, kan, tinggal karaoke.
2: Tinggal ngomong aja,
4: Bang. Karena radionya kemarin dibawa ke kebun kan digeneng di setang kereta jatuh. Mati radionya rusak.
2: Aduh.
1: Ampun
0: nanti
1: deh.
0: Dari handphone kedengaran suara musiknya, Bang, tinggal ngikutin vokalnya.
2: Oke, karaoke-nya apa, Bang? Lanjut nih, Bang.
1: Kita coba dulu,
2: Apa nih, Bang, judulnya, Bang Bayu?
4: Ini lagunya ini aja ini, Masih Adakah itu?
1: Masih Adakah?
2: Dangdut ya?
4: Masih Adakah Cintamu Saya Saing Bang Budi dulu.
2: Masih adakah? Gitu ya?
0: Ya, dangdut itu.
1: Maggie Zell.
0: Latifkan
1: ya.
4: Saya mau saing Bang Budi nih, Bana.
0: Oh gitu ya.
1: Coba dulu. Sekali waktu Pak Bayu dulu, kita dengar dulu.
2: Oke, ini siap ya,
1: pokoknya,
2: Bang Bayu.
1: Pokoknya ikutin terus musiknya.
0: Keluarkan suara emasnya.
4: Oke.
2: Oke, siap, main. Tarik, Bang.

0: bohong.
1: Hampir kehilangan. Kau tak sudi lagi.
2: Oh ya, betul.
3: Obat.

0: Oke, terima kasih. Luar biasa, Pak Budi.
1: Ternyata bisa. Ana baru malam ini dengarnya.
2: Kalau ini kan lagu aslinya kan Latifkan, ini di cover sama Bayukan jadinya.
0: Bayukan.
1: Mantap. Kan selama ini cuma request-request biasa.
2: Enggak, ini saya mau tanya dari lirik lagunya tadi, walau kau berdusta aku takkan marah, yakin betul enggak marah walaupun udah berdusta?
3: Yakin cintanya sih.
0: Oh, oh yes.
2: Jadi Bang Bayu percaya enggak kalau ada pepatah bilang cinta habis di orang lama, selebihnya hanya menjalani hidup?
1: Ayo.
3: Mungkin memang gitu sih.
2: Begitu ya?
3: Iya.
2: Berarti percaya?
3: Dong.
2: Oh. Siap. Cukupkah satu lagu atau mau nambah lagu?

0: Iya.
1: Tidak tahu saya juga liriknya, Bang.
2: Enggak semua kita juga ini ya.
1: Kalau rapnya oke lah.
0: Okay. Sebab bukan diriku.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih ya, Bang Bayu.
1: Terima kasih. Ya, okay. Walaupun di tengah-tengah tapi sudah berusaha, enggak apa-apa.
2: Iya, betul. Kan? Betul. Kita apresiasi itulah.
1: Di balik diamnya Bang Bayu ternyata tersimpan bakat yang terpendam ya.
0: Ya, yang ingin bergabung silakan, kita tunggu ya.
2: Oke, okay, sambil mencarikan lagunya Anan Amoy tadinya Bintang.
0: Oke, okay, ya. Halo, selamat malam.
1: Okay. Halo, selamat malam.
3: Malam juga, Abang, kakak-kakak.
1: Iya, siapa ini?
2: Malam. Selamat malam.
1: Iya, siapa ini?
2: Ini Kak Yana di Toa kayaknya nih.
3: Iya, betul.
2: Kak Yana yang ada di Toa. Kak Yana juga bisa nyanyi.
0: Oh, harus nyanyi berarti malam ini, Bang.
1: Iya, harusnya saya lebih hafal lagi suara perempuan, tapi malah lebih hafal suara laki-laki. Suara laki-laki. Ayo, mau karaoke apa Kak Yana lagu malam ini?
2: Pokoknya hobinya Kak Yana nyanyi.
3: Nggak bisa nyanyi lah, request aja ya. Bang Budi aja, di situ kan ada apanya, ada cehnya.
2: Lagu apa kak?
3: Lagunya dari Panca, Bang Budi. Bang Budi bisa kadang dong.
2: Yang mana judulnya kak?
3: Dicoba untuk bertahan.
1: Kalau saya nggak mau bertahan gimana?
2: Ini lagu-lagunya. Ini
1: waduh
2: ya.
1: Sepertinya
3: nggak bisa.
1: Bukan. Takut salah jadi liriknya.
2: Ya kayak seperti apa kak lagunya sedikit?
1: Coba
2: kak.
1: Nyanyi.

0: depannya kayak gimana?
1: Kan biar kami carikan juga ini.
0: Ayo.
2: Ayo Kak Yana.
0: Oke. Nanti kita taruh di belakang aja ya. Nanti kita kasih dulu sama yang lain yang mau nyanyi gitu, Kak Yana ya.
3: Iya. Nanti kalau nggak bisa itu pun lain pun bisa.
0: Oh boleh. Okay. Nanti saya nyanyiin spesial.
3: Budi ya.
1: Siap Kak. Mudah-mudahan ini Kak ya.
0: Oke. Mau kirim-kirim salam Kak?
3: Iya. Salam ya buat abang-abang, kakak-kakak yang menyiar. Semoga sehat selalu ya.
1: Iya. Iya. Bisa Kak. Insyaallah.
3: Semua pendengar semuanya lah. Selamat malam mingguan.
0: Selamat malam mingguan juga ya Kak Yana ya.
1: Malam mingguan kita di studio gitu. Boleh Kak, siap Kak.
0: Ditunggu nanti Kak Yana ya.
1: Ditunggu Kak.
3: Assalamualaikum Kak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Yana.
2: Kak Yana ya.
1: Aku malah nunggu Kak Nadia di Pareje.
2: Oke, mungkin ini. Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Halo.
2: Halo.
1: Agak sedikit,
0: sinyalnya kurang bagus.
1: Agak sedikit keganggu.
2: Ya putus ya.
1: Oke, agak sedikit keganggu.
0: Udah bintang kehidupan aja dulu diputar deh.
2: Ada lagi? Kita terima dulu.
0: Oh boleh. Oh,
1: kita coba.
2: Ya halo.
1: Halo.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan siapa Pak?
4: Dengan Bang Pipin.
1: Bang Pipin, Bang Pipin di mana Bang Pipin?
4: Di Jagung Jagat.
2: Oh di Jagung.
1: Oh di Jagung Jagat. Oke. Okay. Kita berkaraoke ya Bang Pipin ya?
4: Ya boleh Kak.
1: Lagu Bintang Kehidupan?
4: Lagu Cinta Tak Terbatas Waktu Kak.
1: Oh cinta tak terbatas waktu.
0: Cinta terbatas waktu.
1: Oke.
2: Okay. Cinta tak terbatas waktu.
1: Harus nyanyi yeah. Kan Bang Pipin ya?
4: Ya tapi dibantu Pak ya.
2: Oke, siap.
4: Suaranya antut soalnya.
2: Ada kan cintaku tak terbatas waktu ya?
0: Terbatas waktu.
1: Tak terbatas waktu.
2: Tak terbatas waktu. Oke. Okay. Ini yang nada pria nih atau
0: Ana,
2: yang
0: Ani Carrera.
2: Ani Carrera. Oh, Ani Carrera. Oke. Okay. Siap ya Pak ya?
4: Ya, Bang.
2: Oke. Okay.

0: Ikan malam ayo naik bang. Dapat bicara.
1: Oke.
0: Mungkin aku takkan kesepian. Ayo lanjut bang.
1: Penantianku.
0: Ayo bang jangan ketawa. Jangan ketawa. Setiap saat berdoa untukmu.
1: Ayo.
0: Kesetiaan yang ku miliki tak pernah memudar.
1: Cintaku ini
2: hanya untukmu. Ini rapnya bisa gak ya nih Mas?
0: Bisa. Ketawanya nanti lagi bang abis selesai lagunya.
1: Lagu dulu.
0: Ayo bang.
1: Ibarat sungai
0: yang kering tiada air. Kok jadi pales suara saya nih?

0: berhenti.
1: Walau
2: terjudah
1: godaan mengganggu.
0: Oke, refnya.
1: Ayo.
2: Aku
1: kepadamu tak terbatas waktu.
0: Takkan
2: ada.
0: Jangan ketawa dulu, jangan biar ketawa. Kita dengar.
1: Pahit
0: manis berdua.
1: Bang. Ini posisi di rumah atau di mana ini, Bang?
3: Lagi ngumpul nih.
1: Oh, lagi ngumpul.
0: Nunggu ini bola jam 23.
1: Mau nonton nobar.
0: Oke. Swing.
1: In aku takkan kesepian. Penantianku, saya juga lupa liriknya nih.
3: Bapak dengerin enggak?

0: Rev lagi.
1: Halo. Aku cinta kepadamu, tak terbatas sesuatu.
2: Ah, sudah putus bang.
1: Sudah mati. Udah mati lagi, udah putus teleponnya.
2: Oke, baik.
1: Oke, siapa tadi? Bang Pipin ya?
0: Yang ada di tua
1: Bang
0: ya.
1: Bang Pipin ini di Jagung Joget.
2: Edisi khusus kita lebihin lah ya, 20 menit.
1: Kalau saya makanya mau sampai jam 11 saya terusin.
2: Bener. Oke, kita terusin aja ya. Kalau rame ya.
1: Kalau rame kita terusin. Sampai jam 11.
2: Oke, yuk. Ada lagi nih Bang.
1: Oke,
2: ada,
1: boleh diangkat.
2: Ya, halo.
1: Halo.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo.
3: Selamat malam.
0: Iya.
1: Siapa ini Bang?
0: Dengan siapa Bang?
3: Dengan Bang Rahmat nih Kak.
0: Nah, ini yang dinanti-nantikan.
1: Bang, posisi radionya agak dijauhkan sedikit Bang. Volume handphonenya dikecilkan.
0: Karena jadinya double gitu.
2: Atau volume radionya dikecilkan dulu Bang. Biar gak swing ya.
0: Oke. Okay. Okay. Siap.
1: Gimana sehat Bang Rahmat?
2: Atau dijauhin boleh. Biar gak swing Bang.
3: Sehat Bang.
0: Sehat, Bang Rahmatnya di rumah, radionya di jalan raya gitu. Jadi gak ini.
2: Jadi gak swing ya.
1: Jadi gak swing.
0: Bang Rahmat apa kabar Bang Rahmat?
3: Sehat Alhamdulillah nih Kak.
0: Alhamdulillah, itu yang kita harapkan ya.
1: Saya kangen sama suaranya nih. Ayo lagunya apa nih Bang Rahmat?
0: Langsung aja lagu yang mana Bang?
3: Dari kenapa radio ini swing kali ya?
2: Atau radionya matiin aja dulu Bang. Oke, okay, halo. Jadi abang dengarnya lewat telepon aja. Jadi biar gak swing.
0: Oke, pelan-pelan tapi pasti, gitu kan?
2: Oke.
0: Okay. Ya.
2: Tidak gak swing nih.
0: Yuk bang.
2: Ya, judulnya bang.
0: Judul lagunya
3: dari siapa? Leo Waldi ya kak.
1: Pasrah Leo Waldi.
0: Oh pasrah ya.
1: Gak boleh pasrah dong bang, harus semangat bang.
0: Oh lagu ini keren sekali nih.
2: Oke siap ya.
0: Oke.
2: Bang Budi siap-siap nih.
1: Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu.
0: Lebih baik kau
1: asal
0: bunuh,
1: jangan kau bunuh aku dengan
0: aku
1: cintamu.
0: Dengan pedangmu.
1: Nah itu Bang Padri bagus sebetulnya suaranya.
2: Asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu. Oh ini gitu ya Bang ya.
1: Dari hati
0: itu,
1: sepertinya
0: itu kayaknya lagunya.
2: Mari kita dukung Bang Rahmat.
1: Bang Rahmat.
2: Tarik Bang.
1: Ayo Bang Rahmat.
2: Sambil nunggu Liga Champion malam ini ya.

0: Sudah berjuang?
1: Belum.
2: Sekali lagi.
3: Belum. Okay, habis bang.
1: Kau bunuh aku dengan cintamu.
2: Sebelum entar lu selesaikan dulu sama Bang Rahmat.
3: Iya.
2: Oke.
3: Iya, baik, terima kasih Bang Rahmat.
1: Halo, Bang Rahmat. Halo.
3: Ya.
2: Iya, Mas. Kebanyakan makan daging kambing nih.
1: Kolesterol.
0: Iya. Suaranya begitu nyanyi tuh musiknya hilang.
2: Gitu.
1: Mungkin kedepannya harus pakai headset kedang bang ya?
0: Iya, headsetnya nih di kebun tikus sekalinya.
2: Karena udah berapa hari nggak ke kebun gitu ya?
1: Kita tunggu minggu depan lagi bang Rahmat ya. Terima kasih banyak bang Rahmat.
0: Betul,
1: ya.
3: Oke, baik. Iya, ini makin malam makin ramai nih bang ya.
2: Ada bang Amir nih. Bang Amir minta lagu Dian Pesesa, judulnya Satukanlah Hati Kami.
1: Oh, ada lagi telepon lagi ke Ana?
2: Lagi di warung kopi, lagi makan gorengan.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Iya.
2: Ya, selamat siapa malam, ini? Bang.
0: Ini dengan Pak Usna tadi.
2: Oh.
1: Iya, Pak Usna
0: tadi. Masih penasaran
2: nih. Oh.
3: Oh, masih penasaran.
1: Sungguh mati aku jadi penasaran.
2: Apakah itu lagunya? Bisa?
3: Lagunya apa, Pak Usna?
2: Ya,
0: duet.
3: Gimana?
0: Duet.
3: Oh, boleh duet. Oh, ada Bang Budi duet. Sini.
1: Ada Kak Ana juga.
0: Malam terakhir aja.
3: Wis, malam terakhir.
2: Awas kalau enggak bisa ya, Bang ya.
0: Ayo. Dibantu.
2: Oke, liriknya.
3: Malam ini.
2: Iyalah kita juga.
1: Oke, siap-siap pausna.
3: Ntar ya, sabar ya.
2: Oke.
1: Ini di rumah posisi atau di mana nih, Pak?
0: Lagi ngumpul nih, Pak.
2: Lagi di warung.
3: Oke, ini oke ya, siap ya.
0: Okay.
2: Yang lain juga nyanyi aja di belakang bisa pak.
3: Oke, wanitanya nih.
1: Malam ini malam terakhir.
3: Oh ini yang masih yang wanita nih bang, sabar bang.
1: Untuk rasa rindu di dada.
2: Karena gak bisa mulai.
3: Oke silakan pak.
1: Esok aku akan pergi.
3: Seh mantap.
1: Ku harapkan
0: agar kau sabar
3: seh tarik.
2: Yuk.

0: Ternyata.
1: Makin malam makin panas. Kita baca dulu WhatsApp dari.
2: Mudah-mudahan nggak penasaran lagi ya.
0: Kami hadir setiap malam minggu, Pak Usnan.
3: Ya. Ya, sering kami dengarnya.
1: Oke, siap.
3: Siap mau nyanyi, bro.
0: Nanti sekali waktu ke studionya biar tambah rame.
3: Oke. Ya, itu kawan-kawan ini pun grogi
1: katanya. Oke, baik.
2: Mudah-mudahan minggu depan nggak grogi lagi. Kita tunggu minggu depan lagi Pak Usna ya.
0: Iya.
3: Ya, insyaallah.
1: Oke, baik. Terima kasih
2: Pak Usna.
1: Ya, kita baca WhatsApp Mas Helpi ya, biar enggak uas pedih hatinya. Assalamualaikum Fajri, Kak Ana, Bang Budi. Selamat malam Mak Helpi, lagu ya Ari Kamalia Malik, judulnya Segudang Rindu. Gerepas karaokean karena Bupayu matuk. Pilek minah modeli Ari Bang Fajri.
2: Inoje.
1: Bentar. Jadi malam ini jadi pendengar setia deh. Sampai ke jam 11. Tarik terus bang. Kak Ana. Jadi yang paling gak enaknya beliau pamer nih. Jenguk beliau sop malam ini.
0: Memang kadang-kadang perlu yang hangat-hangat karena tenggorokan tadi tuh lagi gak
1: panas. Jadi beliau ada pamer-pamer dikit gitu ya.
0: Bami kak, gelah kakak kelam niku kakak deh.
2: Segudang cinta tahu?
0: Segudang rindu.
2: Segudang cinta apa segudang rindu?
1: Segudang rindu?
0: Segudang rindu.
1: Boleh ya, satu ya beliau pendengar setia kita juga ya.
0: Kak Amoyna penasaran tuh.
1: Weja kelam request Bang Budi kah? Seseger.
2: Mula-mula sama-sama malu-malu.
1: Oke, itu, siap itu ya. Kita putar oke?
2: Boleh.
1: Sambil nunggu. Ini malam ini khususan di edisi Idul Adha ya.
2: Ya, betul.
1: Betul ya.
2: Libur panjang Idul

0: Iya, berizin luar biasa ya, untuk Mbak Selvi khususan nih sepertinya.
1: Ya, yang pasti besok pagi Ana dinas pagi, ya kan? Rantangnya tadi itu untuk Ana untuk Ana dulu pagi-pagi.
0: Oke,
1: okay.
0: Dan diangein nih kita nih dengan kopi sama gutel katanya. Aduh, waduh. Ini besungguh lah kalau nih
1: ya. Enggak hebohnya enggak nyampe ke studio itu ya. Aja.
0: Oke, okay. Segudang rindu lah Bangga.
1: Nyanyi lah dia juga di rumah tuh, cuma nggak keluar, nggak keluar suaranya.
2: Saya oke masa bilang-bilang sama masyarakat Kalanare kalau saya jomblo. Kan saya jadi gak enak.
0: Harusnya off the record
2: satu
0: ya Bang.
2: Satu Kalanare tahu masa
1: lewat radio lagi.
0: Harusnya kalaupun dibilang ke orang tertentu yang kira-kira cocok ya gitu ya Bang ya.
2: Yang kayak gitu kan nggak perlu diumbar-umbar, bisa dijapri aja.
0: Oke, karena ini edisi khusus ya, ada lagu lagi kira-kira Bang sambil tunggu.
2: Oh itu bintang kehidupan di
1: putar. Bintang kehidupan dari kamu tadi. Aku juga setelah ini selesai ya, besok dinas subuh nih. Ntar gak bangun besok pagi.
0: Oke. Okay. Oh, ini rame malam ini Kak. Ada final bola Bang ya.
2: Oke.
0: Oke.
2: Bintang kehidupan. Sama Kak Ana sekali nyanyi tadi yang lagunya
0: lagu Kak Ana ya.
2: Kak Ana tadi.
0: Lagunya apa Kak Ana?
1: Kak Ana tadi itu yang
2: kalau enggak tak ingin sendiri aja nanti pancing.

0: Datang.
1: Oke, luar biasa. Lagu penutup, Bang.
2: Luar biasa. Itu tadi tayangin sendiri.
1: Siapa tadi, Bang?
2: Kak Yana tadi request Pance Ponda, cuman enggak tahu tadi saya liriknya kita ganti aja sama tayangin sendiri.
1: Pance Ponda juga?
0: Oke, okay, terus kebetulan tadi Bang Amir juga kan.
1: Ada yang telepon nih?
0: Tapi Dian bisnis.
1: Udah ya.
0: Oke.
1: Oke ya.
2: Besok minggu depan lagi kita.
0: Iya.
2: Lagi.
1: Tak ingin sendiri. Oke, okay, sebagai lagu penutup ya.
3: Ini kita nyanyiin atau kita nyanyiin?
1: Hah? Kita nyanyiin dia penutup. Oke, okay, ada lagu tak ingin sendiri kita siapin udah
2: sebagai tadi penutup ya.
1: Oke, tak ingin sendiri dari Dian Piscesa ya?
2: Ada versi Dian Piscesa, ada versi Pance Ponda, sama aja.
1: Sama aja? Aman aja?
2: Sama aja.

0: Oke, mudah-mudahan minggu depan semakin lebih seru saya, karena ada Kak Nur.
1: Minggu depan Kak Nur sama saya lagi kayaknya.
0: Oke.
1: Untuk bulan depan ya.
2: Ana enggak dapat ya bulan ini.
1: Kalau Kak Ana mungkin sambil ngisi-ngisi aja nanti kapan bisa kita jemput.
0: Ya, karena kalau minggu depan kalau kita lihat
2: jadwal kita.
0: Bang Budi minggu pagi, benar.
1: Iya, Kak Nurnya malam.
0: Oh.
2: Pagi. Bisa kan dong.
0: Jadi Dor, ya setiap minggu ada teman Kak Nur nih.
1: Karena karena libur kalau enggak salah.
2: Minggu ya.
0: Karena kalau Sabtu.
2: Sabtu.
1: Sabtu.
0: Karena masuk sih.
1: Jam 10.
2: Oh, sesi 2 ya.
0: Enggak, Bang.
1: Iya, jam 10. Sabtunya.
0: Sabtunya jam ini Bang, jam 3 Kak Ana Bang.
2: Sesi 3 ya.
0: Kak Nur yang malam.
1: Berubah-berubah, ada yang jam 3, ada yang jam 10.
0: Oke.
2: Gitu. Pokoknya sip. Kita lihat kemungkinan-kemungkinan gimana lah.
1: Saya dan Kak Ana sepertinya harus pamit.
2: Iya ya. Benar.
0: Siap, terima kasih Bang.
1: Istirahat dulu.
2: Esok dinas pagi.
1: Dilanjut lagi sama Bang Pajri sampai jam 12
2: terima
1: ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik. Pendengar, di sisa waktu ya untuk malam ini sudah 35 menit berlalu dari pukul 22. Karaoke udaranya edisi spesial kita hadirin Idul Adha tadi. Dan kita coba hadirkan untuk beberapa pilihan lagu Gayo menemani kebersamaan kita untuk malam ini.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon untuk malam ini ya. Di program budaya, di program lagu-lagu Gayo. Untuk topik kita adalah berkaitan dengan pacuan kuda, tradisi, prestise, antara tradisi, prestise, dan hiburan rakyat ya. Pendengar menemani kebersamaan kita hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat atau hingga saat lagi kami hadirkan untuk beberapa informasi berkaitan dengan pacuan kuda. Dan rencana juga akan diselenggarakan pacuan kuda secara mandiri untuk para pecinta kuda atau penggemar atau hobi kuda, penggemar pacuan kuda di dataran tinggi Tanah Gayo pada awal Juni mendatang. Pendengar, untuk menemani kebersamaan kita malam ini ya, untuk pacuan kuda sendiri, ya kami sampaikan untuk informasi berkaitan dengan pacuan kuda Gayo antara tradisi, prestise, dan hiburan rakyat ya. Pendengar, berbicara pacuan kuda merupakan salah satu tradisi budaya paling terkenal di dataran tinggi Tanah Gayo. Kalau kita lihat pada pertandingan PON tahun lalu yang dipusatkan di lapangan pacuan kuda Belanggu Bangka, di mana disebutkan oleh Ketua KONI Indonesia, pacuan kuda di Gayo itu yang paling ramai penontonnya ya. Pendengar, pacuan kuda di Tanah Gayo sudah berlangsung sejak masa lampau. Dahulu, perlombaan ini digelar sebagai bentuk perayaan atas hasil panen, hari-hari besar keagamaan, dan momentum penting dalam kehidupan masyarakat. Keunikan pacuan kuda terletak pada penggunaan joki cilik yang memiliki keberanian dan keterampilan tinggi dalam mengendalikan kuda yang melaju dengan kecepatan tinggi di lintasan. Hingga kini, tradisi tersebut tetap dipertahankan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat maupun wisatawan. Ada prestise dan kebanggaan bagi pemilik kuda. Kemenangan dalam pacuan kuda merupakan sebuah prestise yang sangat membanggakan. Seekor kuda juara akan memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan dikenal luas oleh masyarakat. Tidak jarang para pemilik menghabiskan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk melatih dan merawat kudanya agar mampu tampil maksimal di arena. Kemenangan juga menjadi simbol keberhasilan, kerja keras dan dedikasi pemilik, pelatih, serta seluruh tim yang terlibat. Setiap kali pacuan kuda digelar, ribuan masyarakat memadati arena perlombaan. Masyarakat datang dari berbagai daerah untuk menyaksikan adu cepat kuda-kuda terbaik. Suasana meriah terlihat dari sorak-sorai penonton, pedagang kaki lima hingga berbagai aktivitas ekonomi yang tumbuh di sekitar arena. Pacuan kuda menjadi ruang berkumpulnya masyarakat dari berbagai kalangan tanpa memandang usia maupun latar belakang. Ada dampak ekonomi bagi masyarakat, meningkatnya kunjungan wisatawan membantu perputaran ekonomi dan UMKM, menambah pendapatan pedagang makanan dan minuman, membuka peluang usaha transportasi dan penginapan, memperkenalkan produk-produk lokal Gayo kepada pengunjung. Karena setiap pelaksanaan event pacuan kuda selalu melibatkan atau memberikan manfaat luas bagi masyarakat sekitar. Dan juga dengan adanya pacuan kuda, bukan hanya perlombaan, melainkan warisan budaya yang mencerminkan semangat keberanian dan kebersamaan masyarakat Gayo. Dengan menjaga dan mengembangkan tradisi secara profesional, pacuan kuda dapat terus menjadi kebanggaan daerah, menarik wisatawan, menggerakkan ekonomi masyarakat, serta menjadi hiburan rakyat yang tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kak, lihat nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Ya mendengar, kami akhiri untuk rangkaian pilihan lagu-lagu gayu kita. Semoga bermanfaat juga informasi berkaitan dengan pacu kuda tadi, antara prestise, kemudian hiburan, dan juga pesta rakyat. Mudah-mudahan pacuan kuda terus bertahan di dataran tinggi Tanah Gayo. Mendengar, saat lagi pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti musik tradisional dataran tinggi Tanah Gayo di Dong Gayo hingga tuntas kebersamaan kita nanti tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

完璧だな。

Bima sadamu ayakuru

Amina Dewi Oya Gadis Pilihan Jarak Pandingan Di Bintang Gemuruh.

0: Garis keturunan semai kusura sebagai sia-sia kawan kutubu
1: mayaku. Bukan
0: salawan kedimu ibarang bersikar ini mentong-mentong kekasih kunir haruanmu mayaku. Kenteneng di punung kerwi harape kesenang hati gemurung anakku. Ananmu pengelop siung almarhumah didoan kocura iwan semiangmu anakku. Ananmu besiung yasimu nemah tua dikarasi kontak napa we pemuloi kau. Kenemi Muhammad Sutra insani kotura gelas arah kasir beruanmu ibarat wangi si geru si temka si geru terbang ibarat sejari nipumu mayaku.

Thank you.

0: Sekurum suku kami ngesawat kena kelepe berubah hari yang kasar dunia. Pacik Munasarudin kaki bagin takingan ngemur sarap agen
1: kurung
0: mungkin andalan berat kurung ringan wesi membantu Cicikmu Hasanuddin ngepe masih jam tengah galak gedian geremupan si tujuan gaib besok ini sesirem manan neon bunga kemang iup-iup
2: janganlah satu sama tiga.
0: Bibir mui dan salah ingat iku curah si bersusah payah iwan
2: disintem
0: ayahku asa kailmu peja maincah kering-kering basah alat di baju ayahku. Asal ingatanmu nanti kasih kau
2: rukul ya
0: kau ngeminasina hari masa ku jatuh anakku hati seisi seteru jarak hari belum henti ibedan ku urumina pedih ayakku. Kenapa rapi ini baca sesia beberapa edah kawan-kawanmu ayatku dikasih kekondonanmu aku salah karena oyang masalah informasi kuatku ayatku
2: jadi ya, berdua juga sih.

per sediare.

ಬರ್ಸಾದಿಯಾ.

Thank you.

Exactly.

¡Gracias!

0: đời.
1: Jangan

Gaya,

Nasib itu.

Ouais.

Hear mercy.

Bye.

Baik, terasa beri budak jenuh.

kupulo ngemekor arti sawah ku Tokyo ulang deres fokus dulu orang si nomor tiga arah ke kober nikah iya manis manis rasa ni madu bujang teruna.

dewarna ananmu yumah gerbenah kamu murid searah sepapah sepupu entah sesuatu.

Cek dua model kalem merapa haya ketika keringam sentang.

Berduri-duri buah durian menjadi. Harus

0: jadikan konon kasih dewan hari kami titik pengharapan kedai pegaji gelangin pampanan kecerah rembulan menyemu menatama cuman oya keserah
1: sanan kami ya
0: sanan kau arani kami bekasih kayani selalu menakala

sampe ngeku bete isin peke om megah kami gereguna kemulauan nu coba tak sidang.

अति

Sudah mendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara siaran yang kami hadirkan. Dan kini waktu jual yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Fajri, pesawat segenap kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Madiana hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Takengon, kami ucapkan selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Saudara pendengar kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, pelaksanaan ibadah sholat subuh di sebagian tempat sudah selesai dilaksanakan. Dan untuk kawasan Masjid Agung Ruhama Takengon, pelaksanaan ibadah sholat subuh masih berlangsung. Kita menantikan untuk dapat selesainya pelaksanaan ibadah sholat subuh untuk nanti dapat mendengarkan kajian atau ceramah agama dari tempat yang sama, dari Masjid Agung Ruhama Takengon.

0: muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Selamat pagi kami ucapkan untuk pagi hari ini, dan selamat menjalankan ibadah sholat subuh untuk Anda yang sudah selesai melaksanakan ibadah subuh untuk pagi hari ini. Kajian atau ceramah agama nantinya kita coba dengarkan langsung dari Masjid Agung Ruhama Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Adapun yang mengisi kajian kita pada ba'da subuh ini adalah Bapak Tengku Profesor Dr. Ridwan Nurdin MCL. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita pagi ini. Memang kena jemaah-jemaah ke porak dengki ni mana deliwat subuh. Ni mudah-mudahan kita subuh ni deliwat. Kena dengki kadang ke mehpe ke kah? Tak kerban ni ke gerung lili kita pangan. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, selawat dan salam bila sama-sama tersampaikan kehariban Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah kitab dikatakan begini, arba'un tarfaul abda ila a'la darajat. Ada empat kelompok hamba yang Allah akan angkat derajatnya. Wa in kana 'amaluhu wa 'ilmuhu. Walaupun dia punya sedikit ilmu dan sedikit amal. Kok bisa? Ilmunya sedikit, amalnya sedikit, tapi Allah angkat derajatnya. Ini hadirin sidang jemaah yang berbahagia, sepertinya kita semua bisa ini. Ya, asal mau kita menjaga. Yang pertama katanya pada orang tersebut ada sifat sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Ya, ada sifat sabar. Sabar ini hadirin sidang jemaah yang berbahagia, apabila kita menderita, kita tidak mengeluh dan tidak ngomong kemana-mana. Ini saya sabar nih. Jadi kan anda sabar namanya. Di sabar itu kita melihat orang yang seharusnya tidak sanggup, tapi sanggup. Nah, itu luar biasa. Ya. Kita melihatnya tidak sanggup perasaan kita. Misalnya mohon maaf lah ini. Ya. Pakai rumah tu ke pasangan tu, apakah pasangan kita tidak tahan sama kita atau kita tidak tahan sama pasangan, tetapi kita biasa saja. Ini luar biasa. Jadi ini hadirin sidang jemaah yang berbahagia, dalam kehidupan sosial kita pun kita sudah naik derajat, ya, naik derajat. Nah, anak-anak kita yang kita pun dari luar tidak sanggup melihatnya, tapi beliau sanggup. Inilah namanya sabar. Jadi luar biasa. Yang kedua hadirin sidang jemaah yang berbahagia, orang yang akan naik derajatnya itu adalah orang yang tawaduk. Ya, tawaduk ini rendah hati, bukan rendah diri. Kadang-kadang orang dia terus minder, bukan itu dia. Tawaduk itu adalah rasa penerimaan seperti qanaah. Ya, rasa penerimaan yang tinggi. Ini luar biasa. Karena kehidupan kita ini tidak sama. Semua kita hidupnya tidak sama. Nasib kita tidak sama. Karena Allah mengatakan seperti itu. Kuangkat satu golongan, berarti ada yang rendah. Ada golongan yang kulebihkan, tapi ada yang tidak dilebihkan. Allah atur seperti itu. Tentu hadirin sidang jemaah yang berbahagia, hidup ini kan ibarat taman bunga. Ya, taman bunga. Taman bunga itu kan kalau hanya satu warna bunga kan tidak enak. Tapi kalau dia berbunga-bunga di situ, indah kita pandang taman bunga itu. Itulah hidup. Jadi karenanya kalau ada sesuatu yang datang kepada kita, kita harus bersikap. Bagaimana menyikapinya? Dengan tawaduk. Apa artinya? Kita rasa penerimaan, ya, menenangkan, menyenangkan. Tenang kita, tapi tidak senang. Senang kita, tapi tidak tenang. Ini juga bermasalah. Ya. Yang ketiga hadirin sidang jemaah yang berbahagia, ini yang baru kita lakukan kemarin. Dermawan. Sifat dermawan. Ya, jadi kemarin kami, saya dan kawan-kawan, terutama Ketua Masjid Agung Ruhama, itu karena sudah viral di media,
1: oleh Pak mantan Mukim Drakal itu, Pak Sahrial, menginisiasi membuka jalan Enang-Enang. Jadi dia berusaha untuk itu, dan kita bantu dari jemaah Masjid Ruhama dan hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Memang begini, begitu kita lihat kemarin suasananya, suasana di Enang-Enang itu, saya dari awal saya sampaikan sama Pak Haji Hamdan, ini sepertinya kalau fokus enggak perlu jalan-jalan itu, jalan ke Wehpora kalau fokus pemerintah. Kan, tapi kita pun kan enggak tahu, pemerintah ini kan banyak jalurnya, perencanaannya, alurnya itu banyak. Ya, alurnya banyak. Jadi karenanya mungkin kita pun enggak tahan, dan itu penting. Akhirnya dibuka jalur, banyak orang menyumbang. Yang hebatnya kemarin itu, waktu sampai kami ke sana, dia menangis. Menangis Bapak nih. Ternyata masih ada orang yang menyokong, mendukung saya. Bagaimana kita tidak mendukung? Kita lewat di situ. Artinya nanti hadirin sidang jemaah yang berbahagia, apabila nanti jalur ini dibuka, minimal untuk mobil pribadi dan roda dua. Artinya jalur sebelah sana sudah bisa dilewati leluasa oleh mobil barang yang Wehporak. Sebab kalau di sini nanti saya lihat posisinya, kalau diangkat jembatan itu sama kren, jangan tukang apa itu, bisa, mereka sudah punya perencanaan. Jadi memang nanti supaya lebih kuat, kata beliau, akan di semen tuh, jalannya itu akan di pengerasannya dengan semen. Dan butuh banyak, butuh banyak. Dan saya yakin kalau misalnya kan semen itu 500 sak, ya enggak banyak itu sebenarnya. Kalau 500 sak itu enggak banyak itu. Jadi caranya bagaimana? Caranya kalau kita jika kita punya kemudahan, Pak Mukim mengatakan begini, kalau Bapak punya bisa ngantar satu truk pasir, antar aja. Kita terima pasirnya, kita terima uangnya. Terserah Bapak mau yang mana. Mau yang mana? Nah, saya hanya kemarin saya konfirmasi, karena saya sebelumnya sudah kirimkan uang ke nomor rekening yang di-share. Saya tidak yakin, karena apakah benar ini? Saya cek ke beliau, Pak, ini benar nih nomor rekeningnya, benar. Jadi gampang. Jadi kalau kita punya kemudahan, bisa kita transfer. Kalau kita bisa bawa barang, misalnya kita bawa semen barang 10 sak, ya antar ke sana. Kita punya truk, misalnya kita mau kasih pasir, mau kasih batu, silakan, tidak ada masalah. Oh, kita tidak bisa kasih apa-apa, sampai ke sana ada uang 200 ribu, kasih uang makan. Artinya hadirin sidang jemaah yang berbahagia, ini kan sikap, ya, sikap. Jadi karena apa ini jadi sikap? Sikap ini kan mental. Jadi mental mau bersedekah, mental mau menyumbang, mental mau memperhatikan orang, itu payah sebenarnya. Maka kita kemarin kan kita sembelih itu, kita sembelih sifat sombong kita, kita sembelih iblis itu dari dalam, ya, kita sembelih ego kita itu waktu kita berkorban. Itulah simbolnya. Jadi simbol ini berarti sudah kita sembelih ini, sudah kita potong kita dari diri kita. Berarti sekarang tinggal sifat-sifat tadi, sifat berdermawan tadi. Maka alat derajatmu akan meningkat. Inilah salah satunya. Jadi hadirin sidang jemaah yang berbahagia, kalau ini terus bisa mengalir, maka luar biasa. Itu Wehpasi, apalagi itu satu lagi yang kalau kita dari sini sebelum Buntul, Nosar, ya. Itu masyarakat yang menginisiasi jalan. Masyarakat yang menginisiasi jalan. Jadi nanti ada celutukan begini. Nanti Prof, misalkan sudah selesai kita bangun, datang pemerintah membangun lagi. Gimana ini? Nah, itu ya. Luhumuha layanullahu luhumuha wa dima'uha. Pakaiullah taqwa minkum. Jadi kita tidak kisah apakah semen yang kita sudah bantu tadi, batu yang sudah kita bantu tadi, biaya yang sudah kita bantu tadi, tiba-tiba datang pembangunan hilang. Kan begitu. Jadi seakan-akan kita merasa, wah, saya sudah rugi. Kenapa rugi? Itu semen apa semua hancur. Kalau itu cara berpikir kita, itu belum kena. Karena Allah tidak menerima semen, Allah tidak menerima pasir, Allah tidak menerima uang. Yang Allah terima takwa kita. Itu yang Allah terima. Nah, itu yang Allah terima. Jadi karena hadirin sidang jemaah yang berbahagia, itu mari kita sama-sama membantu saudara-saudara kita. Apalagi kalau untuk enang-enang itu kan kita semua, masyarakat lintas tengah itu perlu semuanya. Yang hebat kemarin sampaikan Pak Mukim Drakal itu, ada satu dua kampung di Aceh Tengah. Saya lupa satu lagi, salah satunya Kampung Somol. Kampung Somol itu keciknya berinisiatif dengan masyarakatnya membantu. Bayangkan hadirin sidang jemaah yang berbahagia, apabila di Aceh Tengah kita ini ada satu kampung misalnya kakaknya ada 200, ada 60 kakak, satu sak semen satu kakak, oleh kepala desanya diinisiasi. Ayo, besok kita antar bantuan semen ke Enang-Enang, saya siapkan truk. Bagi warga yang punya semen antar kemari, yang mau kasih uang silakan. Luar biasa, luar biasa. Kalau seperti ini, luar biasa. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, itu akan memudahkan kita. Yang terakhir, apa tadi? Yang akan derajatmu tinggi itu apa? Yang terakhir, kelakuan baik. Ini kan penting ini, kelakuan baik. Di kelakuan baik ini kan penampilan, performance, ya, seseorang. Jadi potret seseorang. Jadi jangan sampai nanti potret seseorang itu tidak menyenangkan kepada orang lain. Gimana kita saling menyenangkan, ya, saling menyenangkan. Jadi kalau saling menyenangkan ini kan hanya dua yang kita jaga. Pertama mulut, yang kedua tangan. Mulut dan tangan. Mulut kita ini aman orang lain kita buat. Lisan, ya, wayadih. Ya, mulut. Gimana caranya nih, mulut nih. Yah, tajam dia wah ya. Apa itu dah enggak nyaman orang. Ya, kotek di berakah ya kena. Enggak nyaman orang. Kalau itu sudah sampai ke kita, berarti kita harus evaluasi diri. Ya, pong apa ya, boh. Wan lagu situasi ini, ongot pen. Nah, berarti enggak kena itu. Jadi kalau ada orang sudah ngomong ke kita, itu evaluasi terus. Ya, sombongnya kena. Udah sih, kita sombong tuh, evaluasi terus tuh. Berarti dia enggak kena dengan kelakuan-kelakuan kita. Jadi sama-samalah kita mewujudkan kelakuan baik dalam kehidupan kita. Insya Allah ini derajat kita akan meningkat. Jadi pertama tadi apa? Pertama sabar, tawadu, dermawan, dan kelakuan baik, akhlak yang baik. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, semua kita dalam hidup ini adalah sebuah perjuangan. Sebagaimana Nabi Ibrahim, perjuangannya itu luar biasa, ya. Kita tidak sanggup. Bapak Ibu yang berbahagia, jangankan Nabi Ibrahim seperti itu, kita ini Honda atau mobil kita aja pinjam orang, kita stres. Stres dah. Bang, pinjam mobil sebentar. Mau ke mana? Mau ke Kota Cani katanya. Ngegunat itu. Di Kurnas begini gitu, Honda mobil Kota Cani. Itu jadi kita bilang, itulah contoh tuh. Itu contoh, jadi tidak gampang. Di hadirin sidang jemaah yang berbahagia, Nabi Ibrahim, ya, dia menampilkan sebuah perjuangan. Memang di dunia ini kita kalau tidak berjuang, mana ada? Ada. Tidak ada yang berjuang. Hanya karena ketara bahasa Gayo, nebok. Minah. Nebok, minah. Nyeblah. Orang-orang kita Aceh. Hoi, nyeblah dah siat. Khususnya nebuk waktu itu. Dia buang dirinya 4 tahun ke sebuah situasi yang situasi itu akan membawa kenikmatan bagi beliau. Saya kecil-kecil dulu saya ingat betul hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Kalau tidak salah saya itu ada 5 keluarga. 5 keluarga itu jika kita ngerti daerah Tingkem, Pepantang. Kucak-kucak zaman mengi pepantang apa gitu terih. Tapi saya ini hanya 5 kilometer paling. Lima Pak Mois, ada 5 kilo ya. 5 kilo 6 kilometer dari jalan-jalan aspal ke dalam sana. Itu orang nebuk. Ternyata 2 tahun, 3 tahun kemudian berkunci kopi, berkunci pak. Kunci ini 50 kaleng, kunci kopinya. Ya. Itu masih saya masih kecil. Berarti saya umur 4 tahun, 5 tahun, atau 6 tahun. 4 tahun kemudian mau kunci kopi. Wah, dia merubah kehidupannya, berjuang. Sebenarnya kalau ini terjadi pada mahasiswa kita, luar biasa. Hadirin sedang jemaah yang berbahagia. Tapi mahasiswa Bisilo ini lah pengaruh ini. Ini pengaruh ini luar biasa. Saya lihat itu nih Pak Muiz, saya lihat tuh mereka bagaimana Pak Muiz belajar dulu. Ada beberapa orang kita di sini di Gayo ini saya masih di bawah mereka. Saya lihat mereka belajar. Mereka belajar Pak waktu masa itu. Sampai-sampai bubuk kopi itu dicampur dengan garam supaya tahan belajar. Bubuk kopi taruh tuh dengan garam tahan belajar. Udah itu apa lagi yang ditaruh? Air ember taruh ke kaki. Masukkan air keding kuasa. Supaya luar biasa Pak. Inilah perjuangan. Luar biasa. Jadi karenanya marilah kita sama-sama. Paling tidak nilai tadi akan menjadikan derajat kita lebih mulia dengan kesabaran, dengan ketawaduan, dengan kedermawanan, dan juga dengan akhlak kita yang baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya sekalian. Nasrullah wa fatuhun qariba basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar RRI Takengon, kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Setelah selesainya pelaksanaan ibadah sholat subuh untuk kawasan Takengon dan sekitarnya, kami hantarkan tadinya rangkaian kajian atau ceramah agama dari tempat yang sama, dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat pagi untuk untaian ini. Dihantarkan lagi bagi pendengar RRI Takengon menjelang kita sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Dan selamat pagi untuk yang baru saja bersama dengan RRI Takengon untuk pagi hari ini. Sepanjang waktu nantinya akan diuraikan banyak rangkaian lagu dan juga informasi. Selamat pagi.
1: Ru'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sholat sunnah fajar, pahalanya lebih baik daripada dunia.

Paranggayo percaya, hidup harus dijalani dengan kerja keras dan kebersamaan. Seperti pepatah Gayo, adat gurum, hukum kuniat. Adat dipegang, niat dijaga. Itulah nilai luhur yang diwariskan turun-temurun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo. Dalam pagi ini Anda mendengarkan berita sepekan 31 Mei 2020. Beberapa peristiwa terjadi di Kabupaten Aceh Tengah dan Benar Meriah, di antaranya pelaksanaan salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban berjalan khidmat di Aceh Tengah dan Benar Meriah. Provinsi Aceh selama ini menjadi salah satu perlintasan dalam masuknya narkoba ke Indonesia. Berikut kami sampaikan rangkuman berita sepekan dalam program Warta Tanoh Gayo hari ini.
1: Bupati Aceh Tengah Helioga melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan sepak bola Musara Arul Kumar Takingon Rabu kemarin. Bertindak sebagai khatib Tengku Al-Hafiz, sementara imam dipimpin oleh Tengku Mino Haidi. Dalam sambutannya, Bupati Heli mengajak masyarakat menjadikan Hari Raya Idul Adha sebagai momentum mempererat kebersamaan, kepedulian sosial, dan meningkatkan kecintaan terhadap Al-Quran. Heli melaporkan tahun ini jumlah hewan kurban di Aceh Tengah mencapai 1.800 ekor, termasuk hampir 50 ekor di Masjid Agung Rahmat Takingon. Distribusi daging kurban tahun ini katanya diprioritaskan untuk saudara, fakir miskin, keluarga, serta ibu hamil dan anak stunting. Dalam suasana Idul Adha, Bupati Heli bersama wakil turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas berbagai kekurangan selama memimpin Aceh Tengah kurang lebih 16 bulan terakhir.
2: Pak Reje juga menyampaikan bahwa kita butuh kolaborasi. Dan ini empat kampung ini kita lihat secara nyata bahwa mereka bisa kompak melaksanakan pembangunan masjid juga kompak, dan ke depan akan melaksanakan nanti maulid Nabi juga kompak di halaman empat desa. Dan ini adalah bisa menjadi suatu teladan untuk desa-desa yang lain. Kebersamaan yang dulunya satu desa pecah menjadi empat tapi tetap kompak. Ini tentu kami atas nama pemerintah dan jajaran ucapkan terima kasih. Dan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha-nya pun bagus sekali. Mulai rangkaian caranya, tata cara, tertib acaranya, dan tempatnya pun cukup bersih. Terima kasih panitia, luar biasa.
3: Wakil Bupati Benar Meriah Armia melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama ribuan masyarakat di halaman Masjid Agung Babussalam. Wakil Bupati menyampaikan Hari Raya Idul Adha mengandung banyak pelajaran berharga tentang pengorbanan dan keikhlasan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Menurutnya, semangat berkurban tidak hanya dimaknai sebagai penyembelihan hewan ternak semata, tetapi juga menjadi pengingat bagi umat Islam untuk menghilangkan sifat egoisme, keserakahan, dan rasa dendam dalam diri. Selain itu, Armia berharap masyarakat Benar Meriah tetap kuat dan terus bangkit pasca musibah bencana alam yang baru-baru ini terjadi di daerah tersebut.
4: Kurban dianggap sebagai ibadah karena merupakan wujud ketaatan, kepasrahan sebagai umat manusia dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
5: Jumlah hewan kurban yang disembelih pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Aceh Tengah mencapai sekitar 1.800 ekor yang tersebar pada seluruh kecamatan maupun kampung. Hal tersebut dikatakan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga dalam sambutannya pada pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan sepak bola Kampung Arul Kumar, Kecamatan Silih Narah, Rabu pagi. Menurutnya, kurban tersebut dilakukan oleh berbagai kalangan, baik itu masyarakat, sejumlah instansi seperti Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, maupun masjid-masjid termasuk Masjid Agung Rahmat Takingon. Bupati memberikan apresiasi atas semakin tingginya minat masyarakat setempat dalam berkurban pada setiap tahunnya, di mana ini merupakan salah satu bentuk ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
6: Tahun ini yang menyembelih hewan kurban di Aceh Tengah ini lebih kurang hampir 1.800 ekor. Sama sapi dan luar biasa. Di jajaran Dinas Pendidikan 100 lebih kerbau dan sapi. Kami Masjid Agung Rama hampir 50 ekor dan ini kita bagi bebek dulu. Berarti alhamdulillah tahun ini kita cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Allah, sehingga 1.800 lebih kurang berkorban ini sesuatu yang paling indah.
3: Penyembelihan hewan kurban di Kabupaten Benar Meriah telah berlangsung sejak hari pertama Idul Adha 1447 Hijriah. Sekretaris Daerah Bener Meriah Rizwan Dika Putra mengatakan penyembelihan masih akan berlangsung hingga Sabtu mendatang. Hingga saat ini sebutnya, diperkirakan lebih dari 1.000 hewan kurban telah disembelih di 10 kecamatan Kabupaten Kopi tersebut dan masih akan terus bertambah dalam beberapa hari ke depan.
7: Sebenarnya kurban di Kabupaten Bener Meriah ini sudah dilaksanakan mulai dari kemarin sampai dengan hari ini dan kemungkinan sampai dengan hari Sabtu. Dan ini kita juga bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, masyarakat kita sangat antusias dalam melaksanakan kurban pada tahun ini.
8: Akses transportasi masyarakat dari Kecamatan Wipesam menuju Kecamatan Bukit maupun sebaliknya kembali normal setelah diresmikannya Jembatan Beli Karangrejo oleh Kepala Staf Kodim Kasdim 0119 Bener Meriah, Kapten Aib Mukran Halid, Jumat 29 Mei 2026. Dan Dim 0119 Bener Meriah Letkol Infantri Ahmad Fauji melalui Kepala Staf Kodim Kapten Aib Mukran Halid mengatakan, peresmian jembatan tersebut menandakan akses transportasi dari Kecamatan Wipesa menuju Kecamatan Bukit kembali normal setelah sebelumnya lumpuh diterjang banjir bandang. Kehadiran jembatan Beli itu diharapkan mampu memperlancar aktivitas warga baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun sosial kemasyarakatan. Pembangunan dan pemasangan jembatan Beli merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam membantu pemulihan akses transportasi.
5: Jabatan Komandan Kodim Dandim 0106 Aceh Tengah dan Dandim 0119 Bener Meriah resmi berganti lewat acara sertijab tradisi satuan pejabat di lingkungan Kodam Iskandar Muda. Acara sertijab tersebut dipimpin langsung oleh Panglima Kodam Pangdam Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo di Banda Aceh hari Senin lalu. Dalam rotasi ini Letkol Ciji Irudi Haryanto resmi mendapat amanah sebagai Dandim 0106 Aceh Tengah. Sebelumnya ia menjabat sebagai Danyunji Pur 16 Dika Anoraga Kodam Iskandar Muda. Sementara itu jabatan Dandim 0119 Bener Meriah kini dipercayakan kepada Letkol Arhanud Febri Ardianto yang sebelumnya menjabat sebagai Danyun Arhanud 5 CSBY Kodam Iskandar Muda. Pangdam Mayjen TNI Joko Hadi Susilo menegaskan bahwa pergantian jabatan di lingkungan TNI AD merupakan bagian penting dari regenerasi organisasi sekaligus upaya menjaga kesinambungan kepemimpinan. Pangdam IM juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang visioner, memahami karakteristik wilayah tugas dan memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat.
9: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, Brigjen Dr. Dedi Taprani menyebut 40% narkoba masuk ke Indonesia melewati wilayah Aceh. Hal itu disampaikan Dedi saat berkunjung ke Takengon pekan lalu. Jenisnya, kata Dedi, terutama sabu-sabu. Letak geografis Aceh yang strategis katanya menjadi salah satu faktor tingginya peredaran narkotika. Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan laut akibat keterbatasan anggaran negara yang berdampak pada kinerja aparat keamanan di wilayah perairan.
5: Pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP mulai dilakukan di Aceh Tengah. Keberadaan diharapkan menjadi penggerak dan pusat aktivitas ekonomi desa yang profesional. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tengah Marwandi Munte mengatakan, saat ini jumlah gerai dalam proses pembangunan berjumlah 68 unit dari total 295 yang direncanakan pada seluruh kampung. Dijelaskan untuk percepatan program tersebut, pembangunan gerai KDMP kini dilakukan pada lahan-lahan milik pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan maupun pemerintah kampung. Disebutkan saat beroperasinya gerai-gerai KDMP nantinya, sejumlah produk bersubsidi ditargetkan lebih tepat sasaran, di mana penjualannya akan diberikan kepada warga yang berhak dengan harga sesuai ketentuan.
10: Kalau kita lihat umpama nih, sebagai contoh, LPG 3 kg itu, hari ini itu kan sebenarnya itu barang disubsidi, ada head. Tapi kalau kita lihat di pasaran, ini kan melampaui head. Kalau di Aceh Tengah kalau kita di atas 25.000 bahkan sampai 35.000. Nah inilah Bapak Presiden kita tidak mau seperti itu karena itu barang disubsidi. Kemudian pupuk, sembako, Bang. Jadi untuk meminimalisir kerugian negara itu, maka dibentuklah koperasi Desa Merah Putih seluruh Indonesia.
8: Satu unit truk bermuatan berat mengalami kendala mesin saat melintasi tanjakan di jalur alternatif Tengah Besi, Kampung Kemasih, Kecamatan Pinturi Megayu, Kabupaten Bandar Meriah. Peristiwa yang terjadi pada Minggu 24 Mei 2026 ini sempat menghambat arus lalu lintas dan memicu kemacetan. Babinsa Koramil 04 Pinturi Megayu, Kopka Suparjo mengonfirmasi truk tersebut mengangkut material konstruksi. Saat tengah menanjak di jalur alternatif Tengah Besi, kendaraan mengalami kerusakan mesin mendadak hingga mogok di tengah jalan. Akibatnya arus lalu lintas dari kedua arah sempat terhambat. Untuk mengantisipasi kemacetan panjang dan mencegah terjadinya kecelakaan, pihaknya turun ke lapangan guna mengamankan lokasi serta mengatur lalu lintas. Ia menambahkan truk bermuatan berat tersebut terpaksa berhenti tepat di tengah tanjakan karena kerusakan teknis. Namun demikian, awak truk terus berupaya melakukan perbaikan di lokasi kejadian. Guna mengurai penumpukan kendaraan, Babinsa bersama warga setempat bergotong royong melebarkan bahu jalan secara manual.

Demikian berita sepekan yang kami rangkum dari Warta Tanoh Gayo. Warta berita selanjutnya dapat Anda dengarkan melalui Pro 3 RRI pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya, Madiana, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Sesungguhnya.
1: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

pendengar RRI Takenon, untuk waktu ini serangkaian lagu dan juga informasi masih mewarnai suasana pagi Anda. Anda akan punya acara tersendiri di kesempatan pagi hari ini. Dan selamat pagi untuk semua, di luar sudah cukup terang benderang dan kami masih di sini untuk menghantarkan rangkaian lagu dan juga informasi lagi.

0: kami, SMA Negeri 1 Permata, mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata, untuk Indonesia.
1: Selamat berjalan, tetap berjalan.

0: Pendengar RRI Takengon, selamat pagi. Untaian lagu ini nantinya akan bisa kita lanjutkan kemudian. Dan pendengar RRI Takengon, di kediaman di mana saja Anda berada, untuk kita akan mendengarkan informasi selanjutnya di kesempatan pagi hari ini. Untuk informasi cuaca, dan sudah terhubung bersama Ibu Nasita Azhara Lubis untuk pagi hari ini.
1: Saatnya Anda simak info cuaca.
0: Baik, pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda mendengarkan kami untuk saat pagi hari ini untuk informasi cuaca yang akan disampaikan Ibu Nasita Azhara Lubis. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu.
2: Selamat pagi Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, selamat pagi, dan pagi ini untuk bisa kita mengetahui bagaimana informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh secara umum dan juga ya untuk Aceh bagian tengah secara khusus dan Aceh secara umum. Karena kita lihat cuaca cukup panas untuk beberapa hari ini untuk wilayah Tengah Aceh, Bu Nasita. Bagaimana? Silakan Ibu sampaikan Bu selengkapnya.
2: Iya, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar setia RRI Aceh bagian tengah dimanapun Anda berada. Berikut perakiran cuaca edisi 31 Mei 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan. Untuk pagi hingga siang hari kita perakirakan khususnya untuk wilayah Tengah Aceh secara umum cerah hingga berawan, kemudian ada potensi hujan dengan intensitas ringan pada saat sore hari, yaitu untuk sebagian wilayah Gaya Luwes, kemudian sebagian wilayah Benar Meriah dan sekitarnya. Dan untuk angin kita perakirakan untuk wilayah Tengah Aceh pada umumnya berasal dari selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu Bu, demikian ya. Bu.
0: Titik panas barangkali terpantau tidak hanya untuk wilayah Tengah Aceh barangkali Bu, dan untuk Aceh juga, karena sepertinya ini memang cukup panas dan kering sekali ya Bu Nasita.
2: Iya, untuk sampai pagi ini terpantau ada lebih kurang 347 titik untuk wilayah Provinsi Aceh dengan rincian untuk khususnya untuk wilayah Benar Meriah 2, kemudian untuk wilayah lainnya yaitu Aceh Barat, kemudian Abdia, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, kemudian Aceh Tengah juga ada 8 titik, dan Aceh Timur, Aceh Utara, Biren, Gaya Luwes, Lok Sumawe dan Subuh Salam, begitu Bu.
0: Berarti informasi cuaca kita untuk wilayah Aceh secara umum bagaimana Bu Nasita?
2: Iya, secara umum kita perakirakan untuk wilayah Provinsi Aceh pada saat ini, pada pagi, siang, kemudian hingga sore hari cerah berawan, kemudian ada pada saat sore menjelang malam hari ada potensi hujan dengan intensitas ringan untuk sebagian wilayah utara, timur dan sebagian kecil untuk wilayah Tengah Aceh, begitu Bu.
0: Indikasi untuk El Nino barangkali atau La Nina barangkali Bu Nasita, karena kan memang cuaca cukup panas beberapa hari terakhir ini, apakah ini untuk Aceh juga berlaku hal yang sama Bu Nasita?
2: Ya, kalau untuk indikasi El Nino untuk wilayah Aceh pada saat ini masih sangat lemah ya, tidak berpengaruh signifikan untuk wilayah kita, begitu Bu.
0: Tapi La Nina sendiri bagaimana Bu? Apakah ini El Nino dan La Nina itu sama begitu Bu Nasita?
2: Iya, kalau untuk La Nina juga tidak ada indikasi karena pada saat ini sebagian wilayah untuk Provinsi Aceh sudah memasuki musim kemarau, begitu Bu.
0: Sampai berapa waktu belakangan, sampai berapa hari ini kita bisa merasakan panas terik kalau untuk wilayah Tengah Aceh, begitu Bu Nasita?
2: Ya, untuk 3 hari ke depan masih kita perakirakan untuk wilayah Tengah khususnya masih diperkirakan pada saat pagi hingga siang hari cuaca cerah hingga berawan, kemudian pada saat sore hari ada potensi hujan dengan intensitas ringan, itu untuk sebagian wilayah Tengah Aceh, begitu Bu.
0: Iya, untuk perairan bagaimana Bu Nasita, untuk penyeberangan dan juga warga kita yang melaut, barangkali memang belum karena di Aceh kalau sudah lebaran haji melaut juga tidak boleh, begitu Bu Nasita, bagaimana Bu?
2: Iya, kalau untuk tinggi gelombang kita lihat ada saat ini diperkirakan untuk wilayah perairan penyeberangan insya Allah aman, yaitu untuk wilayah Banda Aceh Kebalohan, karena tinggi gelombang kita perkirakan dengan kriteria rendah. Kemudian untuk yang perlu diwaspadai itu untuk tinggi gelombang dengan kriteria sedang, yaitu untuk wilayah perairan utara Pidijaya Aceh Besar, kemudian Abdiasi Melu dan perairan Aceh Singkil Pulau Banyak. Kemudian juga untuk tinggi gelombang berpeluang terjadi di perairan Aceh Besar Melabo, Satong Banda Aceh, dan Selatan Simelu diperkirakan juga tinggi gelombang dengan kriteria tinggi yaitu 2,5 hingga 4 meter, begitu.
0: Baik Ibu Nasita, apa yang harus kita lakukan, warga lakukan dengan triknya matahari belakangan ini? Terlebih tadi untuk titik panas saja terpantau sekitar 300-an begitu, itu cukup signifikan begitu ya Ibu Nasita. Apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi Ibu Nasita?
2: Iya, baik Bu. Kita harapkan untuk masyarakat wilayah Tengah Aceh khususnya agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, khususnya untuk pada saat siang hari karena karena cuaca juga cukup terik dan panas, dan masyarakat diharapkan tidak melakukan pembakaran lahan, sampah, ataupun juga membuang puntung rokok secara sembarangan. Kemudian meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama untuk wilayah-wilayah yang rawan ataupun rentan untuk terjadinya kebakaran lahan. Dan kita harapkan juga untuk wilayah, khususnya untuk wilayah Tengah Aceh, masih perlu diwaspadai terhadap terjadi bencana hidrometeorologi seperti angin kencang yang berpotensi terjadi pada saat siang menjelang sore hari. Kemudian jika tidak mendesak, hindari beraktivitas di luar rumah, begitu Bu.
0: Baik, terima kasih Bu Nasita untuk informasi cuaca di hari ini sebagai acuan kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Selamat pagi Ibu, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar RRI Takengon di kediaman dimanapun Anda mendengarkan kami untuk saat pagi hari ini, demikian acuan kita melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari atau di luar rumah untuk informasi cuaca BMKG Aceh yang disampaikan prakirawan BMKG Aceh Ibu Nasita Azahra Lubis.
1: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

Nino dan La Nina. El Nino dan La Nina adalah cuaca ekstrim yang dapat mempengaruhi iklim global. Ada sederet perbedaan El Nino dan La Nina. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut menjadi lebih hangat, sedangkan La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut menjadi lebih dingin. Meskipun keduanya terkait dengan perubahan suhu dan pola curah hujan di berbagai wilayah, mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Dilansir dari situs BMKG, El Nino adalah suatu fenomena di mana suhu permukaan laut di Samudra Pasifik mengalami peningkatan di atas kondisi normal. Peningkatan suhu ini menyebabkan pertumbuhan awan lebih tinggi di wilayah Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi jumlah curah hujan di Indonesia. Artinya, El Nino menyebabkan Indonesia dilanda kekeringan. Sebaliknya, La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik sedang mengalami pendinginan di bawah kondisi normal. Pendinginan ini mengurangi pertumbuhan awan dan meningkatkan curah hujan di Indonesia. Apa penyebab El Nino dan La Nina? El Nino dan La Nina merupakan bagian dari fenomena El Nino Southern Oscillation yang terjadi akibat interaksi yang kompleks antara atmosfer dan samudra di kawasan Pasifik. Penyebab terjadinya El Nino. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik mengalami peningkatan suhu di atas kondisi normal. Penyebab terjadinya La Nina. La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut SST di Samudra Pasifik Tengah dan Timur mengalami penurunan suhu di bawah kondisi normal.

0: Woi, Litarno, mau buka lahan ya?
1: Bang Ara, iya nih Bang, rencana mau tanam kopi Bang, yang di Bapak dulu.
0: Ya udah, bakar aja langsung Le, nggak usah repot-repot.
1: Waduh, bahaya itu Bang. Ini lagi musim kemarau, angin juga kenceng. Kalau dibakar bisa nggak terkendali tuh Bang. Gak berani aku.
0: Iya dijaga Le, aman itu. Bakar aja terus.
1: Oh gitu toh Bang, aman ya?
0: Aman Le.
2: Saudara Tarno, Anda dipidana penjara 10 tahun dan denda 10 miliar karena membakar lahan dan menyebabkan kerugian bagi orang banyak.

Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.

harga bahan pokok penting strategis di 31 Mei 2026. Untuk kami sampaikan bahan besi beton ukuran 10 mm per batang untuk minggu ini harga Rp70.000, minggu ini dan minggu lalu sama stabil, dan juga OPC 40.1 per sak Rp73.000 minggu lalu dan minggu ini. Masih besi beton ukuran 12 mm per batang Rp100.000 minggu lalu dan minggu ini sama. Ukuran 6 mm per batang Rp28.000 dengan keterangan stabil sama minggu lalu dan minggu ini. Ukuran 8 mm per batang Rp48.000. Seng gelombang 8 kaki per lembar Rp65.000 minggu lalu dan minggu ini dengan harga yang sama stabil. Seng pial, kami maksudkan ya, seng plat 8 kaki per lembar Rp110.000 sama minggu lalu dan minggu ini. Pupuk KCL per kilogramnya Rp10.000 stabil minggu lalu dan minggu ini. TSP per kilogram Rp11.000 minggu lalu dan minggu ini sama stabil. Urea per kilogram Rp5.000 minggu lalu dan minggu ini. ZA per kilogram Rp7.000 per kilogram minggu lalu dan minggu ini sama.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

pagi untuk Anda, dan seperti yang tadi disampaikan untuk pagi hari ini masih akan Anda dengarkan kembali untuk rangkaian informasi selanjutnya pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, dan untuk sampai ke waktu tersebut masih dirangkaikan beberapa rangkaian ini untuk pendengar RRI Takengon di manapun Anda berada. Selamat pagi. Sinar matahari semakin naik untuk saat

pagi pendengar, rangkaian lagu nantinya akan berlanjut kemudian. Saatnya pagi hari ini Anda mendengarkan rangkaian Warta Berita Sentral pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman.
2: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umatnya menjalankan atasi 8 sila. 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari.
0: Pemerintah menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia. Umat Buddha menjalani rangkaian pembinaan spiritual menjelang Hari Raya Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita lengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Patria menekankan pentingnya penguatan literasi digital lansia agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Nah itu penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
3: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
3: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
4: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang menjadi apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga perekat sosial.
3: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi,